0: Sekian info sedengar ingat Rompa, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Abah, udah, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodore, pagi ini ada perakiraan cuaca Sumatera Selatan ya, untuk Senin 27 Juli 2026 yang baru saja dirilis oleh BMKG ya. Jadi sebelum kita melanjutkan aktivitas hari ini, mari kita simak dulu nih perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan yang telah dirilis ini ya. Jadi pada pagi hari, cuaca di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca umumnya cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di sejumlah wilayah, antara lain Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Banyu Asin, Lahat, Oki, Oku, dan Oku Selatan. Sementara itu, pada malam hari, cuaca tetap didominasi cerah berawan dengan peluang hujan ringan di wilayah Musi Rawas dan Musi Banyu Asin. Sedangkan dini hari, cuaca kembali diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara di wilayah dataran rendah seperti Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Sementara di wilayah dataran tinggi seperti Pagar Alam, Palawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan, suhu diperkirakan berada pada kisaran 19 hingga 32 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Nah, dulur ya. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan api dan segera melaporkan apabila menemukan titik api di sekitar kita. Tetap jaga kesehatan, cukupi kebutuhan cairan tubuh dan sesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca. Semoga hari ini berjalan lancar dan tetap produktif ya untuk seluruh dulur dimanapun berada.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Iwan dan kita masih di siaran budaya dan pariwisata. Aduh, lur ya. Nah, kalau tadi kita sudah ngomongin legenda-legenda dari Oki, dari Lahat, dari Palembang, kali ini kita bergeser lagi legendanya. Jadi ini tentang legenda Bongsu Alang, yang mana sebuah kisah ini tentang kejujuran, kesetiaan, dan akibat dari sifat iri hati. Konon hiduplah seorang gadis cantik bernama Bongsu Alang yang tinggal di tepi Sungai Bila. Kecantikannya tuh begitu terkenal hingga akhirnya Raja Nulong itu mempersuntingnya menjadi permaisuri. Kehidupan Bongsu Alang pun berubah setelah tinggal di istana. Namun di antara para dayang istana, ada seorang bernama Jebak Jebir yang memiliki wajah sangat mirip dengan permaisuri. Sayangnya ia menyimpan rasa iri dan ambisi untuk merebut kedudukan Bongsu Alang. Suatu hari ketika menemani sang permaisuri mandi di kolam istana, Jebak Jebir ini menjalankan rencananya. Ia membawa Bongsu Alang ke bagian kolam yang dalam hingga sang permaisuri tenggelam. Setelah itu Jebak Jebir menyamar sebagai Bongsu Alang dan kembali ke istana. Namun Raja Nulong mulai merasa ada yang berbeda. Atas saran penasehat kerajaan, sang raja melakukan sebuah ritual yang akhirnya mengungkap kebenaran. Arwah Bongsu Alang ini muncul dan menceritakan semua peristiwa yang terjadi. Mendengar pengakuan itu, Raja Nulong pun menghukum Jebak Jebir dan mengusirnya dari kerajaan. Nah, dulu ya, legenda Bongsu Alang ini ngajar ke kita bahwa keserakaan dan iri hati itu pada akhirnya akan membawa petaka. Sebaliknya, kejujuran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Cerita rakyat Cak ini bukan sekedar dongeng, tapi juga warisan budaya yang ngandung nilai-nilai luhur dan patut kita lestarikan agar tetap dikenal oleh generasi penerus.

0: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yoni cerita pagi ini. Nah, kalau tadi kita sudah Cek Yoni cerita ke beberapa cerita rakyat atau legenda, kali ini kita masih beradu di cerita rakyat ya, yang diwariskan ke secara turun-temurun. Salah satunya ialah legenda Bujang Remalun dan Putri Kedun, kisah cinta yang penuh kesetiaan dan pengorbanan. Karena konon hiduplah seorang putra raja bernama Bujang Remalun yang telah bertunangan dengan Putri Kedun. Namun takdir berkata lain, saat bergotong royong bersama masyarakat, Bujang Remalun ini mengalami musibah hingga meninggal dunia. Demi menjaga ketenangan kerajaan, sang raja memerintah ke agar kabar duka itu dirahasiakan ke, termasuk dari Putri Kedun. Suatu malam, Putri Kedun didatangi Bujang Remalun yang mengajaknya pergi ke sebuah kebun. Tanpa mengetahui bahwa kekasihnya itu telah tiada, Putri Kedun pun mengikuti ajakan tersebut. Keesokan harinya, ia baru mengetahui kenyataan pahit bahwa Bujang Remalun itu telah dimakamkan di bukit seenti-enti. Dengan hati yang hancur, Putri Kedun pun mendatangi makam sang kekasih. Saat itulah menurut legenda muncul tanaman berambat yang membawanya ke sebuah alam lain. Di sana Putri Kedun menemukan Bujang Remalun dan berusaha menyelamatkannya dari kutukan seorang nenek tua. Berkat cinta dan keberanian sama ketulusannya, Bujang Remalun akhirnya dapat kembali dan keduanya dipersatukan dalam kehidupan yang bahagia. Nah, dulur ya, terlepas dari unsur legenda yang nyertainya, kisah ini ngajar ke bahwa cinta sejati itu dibangun atas kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan. Cerita rakyat cak legenda Bujang Remalun dan Putri Kedun ini menjadi warisan budaya yang patut terjaga karena dalamnya tersimpan nilai kehidupan yang tetap relevan ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Informasi pertama ialah dari tari petik pari yang merupakan tari khas Pacitan yang menggambarkan proses memetik padi sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen. Gerakan tari ini diawali dengan penari memetik lingkaran, kemudian berpencar hingga menampilkan gerakan memetik padi yang menjadi ciri khasnya. Selain sebagai tontonan, tarian ini juga memiliki makna budaya yang erat kaitannya dengan tradisi penghormatan kepada Dewi Sri sebagai simbol kesuburan bagi masyarakat Jawa. Kita balik informasi selanjutnya, Badendang Rotang merupakan tradisi khas masyarakat Maluku yang dilakukan untuk menyambut malam tahun baru. Tradisi ini dilakukan dengan menari dan bernyanyi sambil memainkan rotan sepanjang secara bersama-sama. Kegiatan Badendang Rotang merupakan dilaksanakan setelah pergantian tahun dan diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Suasana penuh kegembiraan tercipta antara tradisi ini menjadi ajang berkumpul dan bersilaturahmi antar warga. Selain sebagai hiburan, Badendang Rotang mengandung nilai kebersamaan dan solidaritas sosial. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk pelestarian budaya lokal Maluku. Sekian info dengar ingat perompa produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Dulur, setelah ini kita bakal masuk ke anjang sana buat dulur yang berbagi cerita ya, tentang legenda atau cerita rakyat yang ada di daerahnya masing-masing. Boleh bergabung sama Cik Eon di 0711 351656 atau bisa juga lewat WA 0897 788484.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Lama-lama ke 4x4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan sekarang Cek Yohan tidak dewean lagi karena direwangi sama anak magang dari UIN Raden Patah Palembang. Ada Alian dan Wirya. Iya, halo.
1: Halo.
0: Iya, kita angkat telepon dulu ya.
1: Iya,
0: ya, Kak. Halo, yang sana.
2: Halo, yang sana. Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Putra Banten.
0: Dengan Cek Putra Banten. Cek, kita tema hari ini itu legenda atau cerita rakyat, Cek. Kalau cerita rakyat di tempat Cek Putra Banten, apa nih yang dari dulu beredar di saya itu, nah?
2: Kalau di sini tuh aku baru mengenal Sumatera Selatan belum lama, Cek.
0: Iya.
2: Iya, kalau di Banten banyak juga ceritanya kan.
0: Iya, apa tuh, Cek? Salah satunya yang paling sering didengar itu, nah.
2: Seperti kita sama kawan-kawan namanya tuh persatuan gotong royong itu sama dengan cerita kan. Kalau untuk cerita perjuangan aku belum nyampe ke situ, Cek. Kalau persatuan bersama kawan-kawan gotong royong itu ada, Cek.
0: Tapi kalau misalnya legenda atau cerita rakyat misalnya kayak Putri Apo atau Pangeran Apo, Cek, itu pernah enggak yang paling terkenal dari tempat
2: terkenal itu ya. Kalau Banten Sultan Hasanuddin.
0: Sultan Hasanuddin ya. Oke.
2: Okay. Terus iyo. Kalau untuk di Banten sendiri kan? Terus yang Santang juga pernah masuk ke Ujung Kulon. Di situ kan Ujung Kulon juga tempat apa namanya itu? Oh, bersejarah lah. Untuk itu tidak boleh ada, tidak boleh sembarangan.
0: Iya.
2: Kita ngomong situ jangan sembarangan kan.
0: Iya.
2: Walaupun aku tempat itu belum ke situ, kawanku pernah masuk ke situ.
0: Oh, ada cerita apa?
2: Juga ngomong sembarangan, kita masuk kaki kejepit juga dengan batu gitu.
0: Waduh, ya. Itu berarti ngajarin kita kalau buat menjaga lisan ya dimanapun tempat berada.
2: Iya, betul sama sekali.
0: Oke.
2: Ini yang makan siapa, Cuyon?
0: Ini dari Ado Arya dan Wirya dari UIN Raden Patah Palembang, Cek.
2: Oh, lagi magang yo.
0: Iya, lagi magang.
2: Iya, magang be adik-adikku. Anak itu. Paling di bawah umur sekitar 20 paling 25 yo.
0: Iya, benar.
2: Yo anak-anakku berarti itu. Ini berjuang be di situ ya. Mudah-mudahan magang ini bisa menjadi apa namanya itu? Perjalanan untuk menuju kesuksesan ya.
0: Iya.
1: Amin.
2: Nah, itu juga untuk anak-anakku dan Johan. Selamat tugas ya.
0: Iya, Cek.
2: Itu baik, Cek. Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Putra Banten ya. Yang ngasih tahu kalau legenda di tempat lahir yo di daerah Banten itu ada Sultan Hasanuddin ya. Nah, tapi kalau dari ini Alia, ada apa nih? Ada cerita apa yang nak dibagi ke sama dulur gitu?
3: Jadi hari ini aku bakal nyeritai tentang legenda bambu gading. Yang dimana itu tuh cerita rakyat di Sumatera Selatan ini, Kak.
0: Iya, coba cak mana ceritanya.
3: Nah, jadi di Sumatera Selatan itu, Kak, memiliki banyak cerita rakyat yang syarat dengan nilai kehidupan. Jadi salah satunya tuh adalah legenda bambu gading ini, Kak.
0: Ya.
3: Yaitu sebuah kisah tentang keberanian, kecerdikan, dan juga harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Konon katanya, hiduplah seorang gadis kecil bernama Betari. Suatu hari, saat menemani sang nenek mencari ubi, Betari ini tuh duduk di atas sebuah batu, Kak. Tanpa disadari, batu itu tuh perlahan bergerak masuk ke sungai, lalu berubah menjadi seekor naga yang membawa Betari ini tuh ke sebuah pulau di seberang. Nah, di pulau itu tuh, Kak, sang naga ini tidak langsung memangsa Betari. Ia justru merawatnya terlebih dahulu sehingga dia tumbuh besar. Namun Betari ini tuh tidak menyerah pada nasib, Kak. Dia tuh terus mencari cara agar dapat kembali kepada kedua orang tuanya. Jadi suatu hari Betari ini menemukan serumpun bambu gading dengan penuh harapan. Ia melantunkan sebuah pantun dan juga dia tuh memohon supaya bambu itu tuh memanjang hingga mencapai kampung halamannya, Kak. Ajaibnya Bambu gading ini tuh benar-benar memanjang menyeberangi sungai. Saat naga itu tuh pergi berburu, Batari ini memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dan juga memotong bambu tersebut agar naga itu tuh tidak bisa ngejarnya, Kak.
0: Oke.
3: Jadi akhirnya Batari ini berhasil kembali ke rumah dan juga berkumpul lagi dengan ayah serta ibunya yang selama ini mengira dirinya itu telah tiada, Kak. Jadi kebahagiaan itu tuh kembali hadir di tengah keluarga mereka gitu, Kak.
0: Itu jadi pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita itu apalah coba Alia?
3: Jadi pesan moral yang dapat kita ambil tuh dalam situasi sesulit apapun kita tuh tidak boleh kehilangan harapan gitu, Kak. Keberanian, kecerdikan dan juga semangat untuk terus berusaha untuk dapat menjadi jalan keluar dari setiap persoalan.
0: Oke, jadi itu ya tentang si bambu gading. Jadi itu ada juga, jadi setiap ceritanya ada pesan moralnya,
3: moralnya.
0: Jadi kita tahan dulu cerita selanjutnya dari Wirya karena ada lagunya dulu.

0: dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 8.4 per 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yohan dan ada Wirya dan Alia ya, yang rewangi Cek Yohan di Anjang sana kali ini. Nah kalau tadi dari Alia ada cerita tentang Bambu Gading ya, kali ini Wirya ada cerita apa?
1: Nah kawan perompat, kalau ngomongin cerita rakyat di Sumsel nih banyak nian. Tadi ada tentang Bambu Gading yang sudah dicerita ke sama Alia. Kali ini aku punya cerita rakyat yang lada asing lagi saking melegendanya di Sumsel ini, yaitu tentang si Pahit Lidah. Si Pahit Lidah ini dikenal dengan nama Serunting Sakti, seorang yang konon memiliki kesaktian luar biasa pada setiap ucapannya. Kisahnya ini berawal dari perselisihan antara Serunting Sakti dengan Arya Tebing, saudara dari istrinya, akibat persoalan tanaman di perbatasan kebun mereka. Perselisihan ini berujung pada pertarungan dan kemudian menjadi bagian dari perjalanan hidup Serunting hingga akhirnya memperoleh kesaktian. Setelah memiliki kesaktian, Serunting melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Nah, dari sinilah muncul berbagai cerita tentang ucapannya yang konon bisa menjadi kenyataan. Bahkan manusia, hewan, atau benda yang dikutuknya itu bisa berubah menjadi batu. Karena kesaktian itulah yang bikin Serunting Sakti ini dikenal dengan nama si Pahit Lidah. Menurut aku di balik kisah yang legenda ini ada pesan sederhana yang masih sampai sekarang ini relevan sih, yaitu tentang menjaga, pentingnya menjaga ucapan. Karena meskipun perkataan kita tidak bisa ngerubah wong jadi batu, kata-kata tuh bisa tetap memberikan dampak besar kepada orang lain, Kak.
0: Jadi kalau si Pahil Ida ini tentang lebih ke jago
1: omongan,
0: jago
1: ucapan,
0: ucapan kita gitu aja. Walaupun misalnya ini omongan itu kalau kata orang tuh memang lidah dapat tulang tapi nyakiti.
1: Iya benarnya itu.
0: Nah, selain dari untuk ngejago omongan, kira-kira nih, apalagi lah yang bisa kita ambil dari kisah legenda ini? Menurut Alia apalah? Menurut Alia, nggak percaya takut kan ngomong, tidak telan tidak ini tenang baik.
2: Iya. Oh, itulah Kak, apa namanya?
3: Jago omongan tula, Kak.
0: Jago omongan tula ya.
3: Jangan nyakiti wong.
0: Oke.
1: Kayaknya Kak itu sih lebih menjago apa tuh? Hubungan. Kan ini gara-gara hal sepele cuma. Iya, perbatasan kebun mereka kan cuma.
0: Iya. Jadi hal sepele itu harusnya tuh bisa diomongi baik-baik ya. Jangan sampai hal yang sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan cara mudah, laju saro deh.
1: Benernya itu.
0: Iya, mungkin lebih ngerti lagi be, sesama bertetangga, bersosialisasi di masyarakat aja itu. Oke, tapi kita tahan dulu untuk cerita-cerita selanjutnya, kita lewat ke dulu lagu-lagu ini ya.
3: Iya.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Nuansa budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

sama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Lama-lama kemampa perompar Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi, dulur-dulur perompar RRI di Palembang, Rimang Brado. Senang sekali saya, Yohan, dapat kembali menemani Anda dalam dialog interaktif RRI ini bersama. Jadi, seperti kita tahu, setiap tanggal 23 Juli, bangsa Indonesia itu memperingati Hari Anak Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan, melainkan pengingat bahwa anak-anak hari ini adalah wajah Indonesia pada masa depan. Hari ini kita lebih sering melihat anak-anak duduk bersama, tetapi masing-masing sibuk menatap layar telepon genggam. Mereka dapat mengakses jutaan informasi hanya dalam hitungan detik. Mereka mengenal kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI, membuat video pendek, bahkan berdiskusi dengan chatbot. Di satu sisi, perkembangan teknologi ini membuka peluang belajar yang luar biasa. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan yang tidak kalah penting. Apakah anak-anak kita semakin gemar membaca? Apakah kemampuan berbahasa mereka semakin baik? Apakah mereka semakin santun dalam berkomunikasi? Dan yang lebih penting lagi, apakah karakter mereka ikut tumbuh seiring perkembangan teknologi? Inilah yang akan kita bahas dalam obrolan komunitas pagi ini dengan tema Hari Anak Nasional, menguatkan literasi anak melalui bahasa dan sastra. Telah hadir bersama kita narasumber dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Yeni Mastuti, MPD ya, selaku Widya Bahasa, Ibu ya. Iya. Izin Ibu, apakah suaranya sudah terdengar, Bu? Iya, agak feedback ya. Ya, mohon menunggu sebentar ya, Ibu ya, kita perbaiki dulu suaranya dari sini.

0: Ya. Boleh di ya, boleh dicek Ibu suaranya mungkin? Ya, Ibu Yeni, Mas Tuti, ya. Widya Bahasa ahli muda dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Ibu ya. Ya. Udah, ya. Silakan Ibu mungkin perkenalan dulu Bu buat dolor-dolor kita yang hari ini menyimak obrolan kita Ibu.
1: Kepada RRI atas kesempatan yang diberikan, salam hangat untuk seluruh sahabat RRI dimanapun berada. Selamat memperingati Hari Anak. Semoga anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan kreatif dan berkarakter. Selamat pagi, dolor-dolor sepelembang anget. Mari kita memperingati Hari Anak, walaupun sudah lewat satu minggu tanggal 23 tadi ya, tetapi kita tetap memperingati Hari Anak untuk selanjutnya, untuk masa-masa selanjutnya. Bersama saya Yeni Mas Tuti dan Ibu Yeni Afrita.
0: Ya, iya, dua Ibu Yeni ya.
1: Ya, dua Yeni, saya Yeni Afrita.
0: Iya. Ibu, ini Hari Anak Nasional kan diperingati 23 Juli, itu sekitar 4 hari yang lalu, Bu ya, setiap tahunnya ya. Sebagian orang mungkin menganggap hanya sebagai agenda seremonial. Tapi sebenarnya apakah Hari Anak Nasional ini masih sangat relevan, Bu, untuk diperingati setiap tahunnya?
1: Ya, pasti yang namanya kita sebagai anak Indonesia ya, walaupun kita orang tua kan anak orang tua kita. Jadi Hari Anak Nasional bukan sekedar seremoni tahunan. Peringatan ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana keadaan anak-anak Indonesia hari ini? Pertanyaannya ini penting karena masa kanak-kanak merupakan pondasi kehidupan seseorang. Apa yang dipelajari, dilihat, didengar dan dialami seorang anak pada masa ini akan sangat mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak ketika ia dewasa. Anak-anak saat ini hidup pada zaman yang sangat berbeda dibandingkan generasi orang tua mereka. Mereka adalah generasi digital, kalau kita dulu kan belum ya. Mereka lahir ketika internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka mengenal media sosial sejak usia dini, akrab dengan video pendek, bahkan mulai memanfaatkan kecerdasan buatan untuk belajar. Kemajuan teknologi tentunya membawa banyak manfaat. Anak-anak dapat belajar dari berbagai sumber, namun kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru. Arus informasi yang begitu cepat seringkali membuat anak sulit memilih mana informasi yang benar dan mana yang keliru. Mereka juga berhadapan dengan risiko perundungan, siber, ujaran kebencian, serta berkurangnya interaksi langsung dengan keluarga dan teman sebaya. Karena itulah Hari Anak Nasional menjadi momentum bagi kita semua, orang tua, guru, pemerintah, media, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi berjalan seiring dengan pembentukan karakter dan budaya literasi.
0: Begitu, Mbak. Iya. Tapi Ibu, tapi kan saat ini ya ada anggapan ini Bu, bahwa anak-anak sekarang tuh lebih akrab dengan gawainya daripada buku. Apakah itu memang kenyataan pahit yang kita hadapi saat ini Bu?
1: Ya, coba
2: ya begini ini Mbak, kalau kita amati ya di sekitar kita memang ada perubahan pola belajar dan pola hiburan anak. Jadi kalau kita perhatikan, kita berada di ruang tunggu rumah sakit misalnya Mbak ya, restoran atau pusat perbelanjaan, tidak sedikit anak yang menghabiskan waktu dengan menonton video atau melalui telepon genggam mereka Mbak. Jadi pemandangan anak membawa buku cerita atau novel kini tidak sebanyak 2 atau 3 dekade lalu. Berbagai survei juga menunjukkan bahwa kebiasaan membaca buku secara rutin masih menjadi tantangan di Indonesia ini, Mbak. Jadi di sisi lain, penggunaan internet dan media sosial terus meningkat di kalangan anak dan remaja. Namun kita perlu memahami juga bahwa persoalannya bukan sekadar anak tidak suka membaca. Yang berubah adalah cara mereka mengakses informasi. Jadi generasi sekarang terbiasa memperoleh informasi yang cepat, singkat, dan visual. Mereka lebih sering menyimak video berdurasi 1 menit daripada membaca cerita pendek 10 halaman. Kemudian akibatnya jadi kemampuan berkonsentrasi dalam waktu lama dapat berkurang jika tidak dilatih. Padahal membaca bukan hanya soal memperoleh informasi. Membaca melatih daya pikir, memperkaya kosakata, meningkatkan kemampuan memahami persoalan, dan menumbuhkan imajinasi. Karena itu, tantangan kita bukan mempertentangkan buku dengan teknologi, melainkan menghadirkan pengalaman membaca menarik dan menyenangkan.
0: Oke, baik Ibu. Tapi belakangan ini Bu, banyak juga pelajar yang menggunakan AI itu untuk mengerjakan tugas sekolah. Bahkan ada yang mengatakan tidak perlu lagi membaca buku karena semua jawaban itu bisa diperoleh dari AI. Itu bagaimana pendapat Ibu?
1: Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik Mbak Yonla. AI adalah hasil kemajuan ilmu pengetahuan mengenai yang patut kita syukuri. Teknologi ini dapat membantu mencari informasi, merangkum bacaan, menerjemahkan bahasa, bahkan memunculkan ide-ide kreatif. Namun, AI ini bukan pengganti kemampuan berpikir, Mbak. Bayangkan jika seorang anak meminta AI menjelaskan isi sebuah novel, lalu langsung menyalin jawabannya tanpa pernah membaca novel tersebut. Ini mungkin sering, Pak, ya, terjadi pada saat kita apa itu sedang disuruh memberi apa resensi kadang-kadang kan di sekolah itu kita langsung mengambil di dalam internet apa ini buat ringkasannya. Nah, akhirnya kita sendiri tidak membaca padahal dari novel tersebut banyak pengetahuan yang dapat kita peroleh. Nah, jadi anak ini mungkin memperoleh nilai yang baik, tetapi ia kehilangan kesempatan untuk menikmati alur cerita, memahami konflik tokoh, merasakan emosi, dan menarik hikmah dari bacaan. Jadi disinilah perbedaan antara mendapatkan jawaban dengan membangun pemahaman. Literasi sejati bukan hanya mampu menemukan informasi, tetapi juga mampu memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi itu secara bijaksana. Karena itu AI sebaiknya menjadi teman belajar, bukan pengganti proses belajar. Anak tetap perlu membaca buku, berdiskusi dengan guru, bertanya kepada orang tua, dan melatih kemampuan berpikir kritis, Mbak.
0: Iya, Ibu. Iya, Ibu. Tema kita hari ini juga menghubungkan literasi dengan bahasa dan sastra, Bu, ya. Tapi mengapa bahasa justru menjadi titik awal pembentukan karakter anak, Bu?
2: Baik, Mbak. Ini begini, karena karakter pertama kali tampak melalui bahasa, Mbak. Jadi, cara seseorang anak berbicara mencerminkan cara ia berpikir dan memperlakukan orang lain. Ketika seorang anak terbiasa mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih, sesungguhnya ia sedang belajar menghargai sesama. Sebaiknya jika sejak kecil ia terbiasa mendengar ejekan, bentakan, atau kata-kata kasar, maka pola komunikasi itu sangat mungkin ditirunya. Ada ungkapan yang mengatakan, anak tidak selalu mendengarkan nasihat orang tuanya, tetapi hampir selalu meniru perilaku orang tuanya. Karena itu, pendidikan karakter dimulai dari bahasa yang digunakan setiap hari, di rumah, di sekolah, maupun di ruang digital. Bahasa yang santun melahirkan hubungan yang sehat, sedangkan bahasa yang penuh kebencian dapat menjadi awal dari berbagai bentuk kekerasan termasuk perundungan. Dan itulah sebabnya Balai Bahasa terus mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan santun, sekaligus pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari pembentukan jati diri anak Indonesia.
0: Nah, iya, begitu. Baik Ibu. Tapi kalau kita perhatikan kehidupan sehari-hari Ibu ya, ada satu pemandangan yang hampir selalu kita jumpai nih. Di ruang tunggu rumah sakit, di kendaraan umum, di kafe, bahkan ketika berkumpul bersama keluarga, itu banyak sekali anak dan remaja yang lebih sibuk menatap layar handphonenya daripada buka buku. Padahal kalau 20 atau 30 tahun lalu ya Bu ya, kemungkinan ini banyak anak tuh menghabiskan waktu dengan baca komik, baca majalah, cerita rakyat ataupun novel remaja Bu ya. Nah mereka juga
2: Main
0: cengkling, benar Ibu, kita bermain di luar Bu ya. Mereka juga itu bermain bersama teman sebaya, mendengarkan dongeng dari orang tua atau kakek neneknya, bahkan saling berbalas pantun dalam berbagai kesempatan. Nah, apakah fenomena ini berarti minat baca anak Indonesia itu benar-benar menurun? Atau sebenarnya memang cara mereka belajar yang telah berubah karena mengikuti perkembangan zaman, Ibu?
2: Benar-benar. Pertanyaan ini sangat menarik, Mbak. Kita perlu memahami bahwa anak-anak zaman sekarang bukan tidak mau belajar, tetapi mereka belajar dengan cara yang berbeda. Generasi saat ini lahir di tengah dunia digital. Sejak usia dini mereka sudah terbiasa melihat gambar, melihat video singkat, melihat animasi, atau berbagai aplikasi interaktif. Otak mereka menerima rangsangan visual yang sangat cepat. Akibatnya, mereka juga terbiasa memperoleh informasi secara instan. Ketika sebuah video mampu menjelaskan suatu topik hanya dalam waktu 1 menit, nah, ini membaca artikel agak sulit ya, agak sulit, lama kan? Jadi membaca artikel sepanjang 5 halaman seringkali terasa berat bagi mereka. Padahal proses membaca memberikan manfaat yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh video. Ketika membaca, anak belajar membangun imajinasi, menyusun makna, menghubungkan informasi, serta melatih konsentrasi dalam waktu yang lebih lama.
0: Oke. Itu, Mbak. Jadi sebenarnya bukan buku yang kalah menarik ya, tapi memang ini melainkan pola konsumsi informasi anak yang berubah seperti itu Bu ya.
2: Ya betul sekali Mbak. Iya, jadi kita hidup pada era yang sering disebut ekonomi perhatian, attention economy, yang berbagai platform digital dirancang agar berguna bertahan selama mungkin di dalam aplikasi. Jadi video dibuat semakin pendek, semakin menarik, dan terus berganti. Begitu atau video selesai, muncul video berikutnya. Lalu berikutnya lagi, tanpa disadari, anak dapat menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan menggeser layar atau scroll. Kebiasaan ini membuat otak terbiasa menerima rangsangan yang cepat. Sebaiknya membaca buku membutuhkan kesabaran anak, harus mengikuti alur cerita, memahami tokoh, membayangkan latar, dan menyelesaikan bacaan hingga akhir. Karena itu, membaca sesungguhnya merupakan latihan konsentrasi yang sangat penting. Segitu.
0: Iya, baik Ibu. Tapi ada juga Ibu, orang tua yang mengatakan, anak saya kalau di rumah membaca 15 menit aja udah bosan. Tapi kalau main HP bisa 2-3 jam. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi?
2: Iya, iya. Ya karena setiap aplikasi digital dirancang agar menarik perhatian pengguna. Sama seperti kita, zaman kita ini kan TV ya Mbak ya misalnya. Kita kan seperti kalau lihat apa TV yang namanya telenovela, itu kan zaman kita kan. Sedangkan orang tua kita tidak suka. Jadi semakin lama ini, semakin lama kita hidup ini, semakin banyak yang canggih. Jadi karena setiap aplikasi digital dirancang agar menarik perhatian pengguna, ada warna yang cerah, ada musik, ada efek suara, ada rekomendasi video yang sesuai dengan minat pengguna. Semua ini membuat otak memperoleh rangsangan yang terus-menerus. Sementara itu, buku bekerja dengan cara yang berbeda, Mbak. Buku mengajak pembaca menciptakan gambar di dalam pikiran sendiri. Jadi kita tuh seperti berimajinasi, berhayal, oh si Anu sedang berjalan. Nah maka kita membayangkan si Anu itu sedang berjalan, kelinci ini sedang berjalan ke hutan misalnya. Tetapi kalau lihat video, kita langsung melihat bahwa kelinci ini sedang berjalan di video tersebut. Nah, jadi proses inilah yang melatih kreativitas, imajinasi, dan kemampuan berpikir mendalam. Jadi sebenarnya membaca bukan aktivitas yang membosankan. Yang terjadi adalah anak belum terbiasa menikmati proses membaca.
0: Nah, kalau misalnya si anak belum menikmati proses membaca, Bu, ya, apakah kita harus melarang anak itu menggunakan gawai, Bu, menggunakan handphone seperti itu?
2: Jangan.
0: Jangan ya.
2: Tidak juga, Bu. Ini Mbak. Kasian. Sebab kita tidak bisa mengembalikan dunia seperti 20 tahun yang lalu. Gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan. Yang harus kita lakukan adalah mengajarkan keseimbangan. Jadi teknologi bukan musuh yang menjadi masalah atau ketika teknologi mengambil alih seluruh waktu anak. Sehingga tidak ada ruang lagi untuk membaca, bermain di luar rumah, berdiskusi, atau berinteraksi dengan keluarga. Kita perlu mengajarkan bahwa gawai adalah alat, bukan tujuan.
0: Oke, baik Ibu. Tapi kalau kita bicara tentang literasi nih Bu, masih banyak orang yang menganggap literasi itu hanya kemampuan membaca dan menulis. Apakah benar Bu demikian?
1: Sebenarnya literasi itu banyak sekali Mbak. Kalau misalnya kita lihat di dalam pengertian literasi itu macam-macam. Ada literasi berhitung juga, kan ada juga kemampuan. Banyak sekali literasi itu. Apakah misalnya ini pemahaman tentang literasi saat ini jauh lebih luas. Jadi literasi adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara bijaksana. Misalnya ketika seorang anak membaca berita di media sosial, ia tidak cukup hanya bisa membaca kalimatnya, ia juga harus mampu bertanya, apakah informasi ini benar? Mungkin bukan untuk anak, untuk kita juga mungkin Mbak ya, jangan langsung share-share begitu. Siapa yang menulis? Atau info ini dari mana kalau di WA misalnya? Apakah bisa dipercaya? Apakah sekedar hoax? Lalu apakah sumbernya dapat dipercaya? Kadang-kadang kita tuh langsung share-share saja. Kalau kita orang tuanya saja begitu, apalagi anaknya kan Mbak ya?
0: Iya benar.
1: Apakah informasi itu layak dibagikan? Kira-kira penting tidak ini dibagikan? Nah, kadang-kadang kita orang tua sendiri memberi contoh yang tidak baik kepada anak. Ya bagaimana anak mau mengikuti contoh yang baik kalau kita sendiri orang tuanya atau kakaknya atau tantenya atau omnya memberikan contoh yang tidak baik. Dia ada berita langsung di-share. Tanpa tahu siapa yang membuatnya, apa tujuannya tadi, apa manfaatnya. Nah, jadi kemampuan seperti inilah yang disebut berpikir kritis. Oh. Dan kemampuan itu tumbuh melalui kebiasaan membaca serta berdiskusi. Jadi Mbak, kita sebagai orang tua saja harus memberi pengertian kepada anak. Misalnya, bagaimana kalau kita menerima WA, jangan sampai langsung di-share. Jadi kita orang tua dulu yang memberikan contoh. Jangan sampai nanti dia kebablasan istilahnya itu Mbak.
0: Oke, berarti membaca buku ini sebenarnya melatih kemampuan berpikir yang lebih dalam ya Bu ya?
2: Benar Mbak, jadi mari kita bandingkan. Jadi ketika menonton video pendek, informasi datang begitu cepat, anak cukup melihat dan mendengarkan. Namun ketika membaca novel atau cerita rakyat, anak harus bekerja lebih aktif. Ia membayangkan tokohnya Mbak, kemudian ia membangun suasana, ia menebak akhir cerita, ia mencoba memahami alasan mengapa seorang tokoh mengambil keputusan tertentu. Semua proses ini melatih kemampuan berpikir, berempati, sekaligus memecahkan masalah. Karena itulah, banyak ahli pendidikan mengatakan bahwa membaca sastra tidak hanya menambah pengetahuan, Mbak, tetapi juga membentuk karakter. Begitu, Mbak. Iya. Jadi.
0: Baik, Bu. Kalau melihat kenyataan sekarang, Bu, apa tantangan terbesar literasi anak Indonesia?
1: Oh ya, kalau menurut saya Mbak ya, tantangan terbesarnya bukan kurangnya buku, bukan pula kurangnya perpustakaan. Jadi buku itu kadang-kadang sekedar alasan saja. Kadang-kadang ada buku digital kan Mbak ya, perpustakaan. Ada juga perpustakaan keliling kan, kalau kita daripada main-main ke mall lebih baik main perpustakaan misalnya. Nah, jadi tantangan terbesar itu bukan kurangnya buku, bukan pula kurangnya perpustakaan, melainkan persaingan dengan distraksi digital. Setiap hari anak menerima ratusan bahkan ribuan informasi melalui media sosial. Mereka berpindah dari satu video ke video lain, dari satu game ke game berikutnya. Akibatnya
2: kemampuan untuk fokus dalam waktu lama semakin berkurang. Nah, disinilah letak membaca buku itu kan kita harus fokus membaca buku itu kan, Mbak ya, harus terperhatikan dari awal sampai akhir. Kemudian ya, akibatnya hampir semua keterampilan penting dalam kehidupan, belajar, menulis, meneliti, bahkan bekerja membutuhkan kemampuan berkonsentrasi. Inilah yang tidak didapatkan. Maka membiasakan anak membaca selama 15 atau 20 menit setiap hari sebenarnya sedang melatih kemampuan yang sangat berharga bagi masa depannya.
0: Wah, ini sangat menarik Bu ya. Artinya literasi ini bukan sekedar soal nilai pelajaran bahasa Indonesia saja Bu ya, tapi juga berkaitan dengan kemampuan anak menghadapi kehidupan.
2: Ya, benar
3: Mbak. Betul sekali Mbak. Jadi literasi adalah bekal hidup. Anak yang memiliki kemampuan literasi yang baik umumnya lebih mudah memahami pelajaran, menyampaikan pendapat, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan. Di era digital seperti sekarang, kemampuan memilih informasi yang benar bahkan menjadi keterampilan hidup yang sama pentingnya dengan membaca itu sendiri. Karena itu, Hari Anak Indonesia mengingatkan kita bahwa membangun budaya membaca bukan hanya tugas sekolah. Rumah adalah perpustakaan pertama bagi anak. Orang tua adalah guru literasi pertama dan masyarakat adalah lingkungan yang menentukan apakah budaya membaca akan tumbuh atau justru menghilang, Mbak.
0: Oke, baik Ibu. Tapi Ibu ya, ternyata tantangan literasi anak saat ini tuh bukan semata-mata karena mereka tidak suka buku, tapi karena mereka hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat.
2: Ya benar, ya. Benar Mbak.
0: Lalu bagaimana Bu dengan media sosial? Mengapa komentar yang tampaknya sederhana itu bisa berubah menjadi perundungan? Dan bagaimana kecerdasan buatan atau AI ini mempengaruhi cara anak belajar Bu? Tapi ditahan dulu Bu jawabannya. Iya, karena kita akan jeda dulu sejenak Bu ya. Dan buat dulur-dulur yang sedang menyimak siaran kami, ini juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube kita di @pro4palembang. Jadi kalau misalnya tadi sempat ketinggalan, boleh langsung ke sana, ke Pro4 Palembang ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita jeda sejenak.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebae, peh, denger ke yang ini.
3: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
4: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Masih bersama kami di obrolan komunitas Tumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Hewan di obrolan komunitas bersama Ibu Yani Mastuti, SPD, MPD, dan Ibu Yani Aprita, SPD ya, dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Dan kita masih di tema yang sama, menguatkan literasi anak melalui bahasa dan sastra ya. Dulur, ternyata tantangan literasi anak saat ini bukan semata-mata karena mereka tidak menyukai buku, tetapi karena mereka hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat. Nah, di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak remaja tidak hanya menggunakannya untuk mencari hiburan, tetapi juga belajar untuk berkomunikasi, bahkan membangun pertemanan. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, media sosial juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Kita sering membaca berita tentang perundungan di dunia maya, komentar yang menyakitkan hingga ujaran kebencian yang berdampak pada kesehatan mental anak dan remaja. Pertanyaannya, apakah semua itu berkaitan dengan kemampuan literasi dan cara kita berbahasa, Bu?
1: Ya, sangat berkaitan, Mbak. Banyak orang mengira bahwa perundungan hanya terjadi melalui tindakan fisik. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan seringkali dimulai dari kata-kata. Sebuah ejekan yang dianggap bercanda, panggilan yang merendahkan, komentar tentang bentuk tubuh, warna kulit, kemampuan belajar, atau kondisi ekonomi keluarga dapat meninggalkan luka yang jauh lebih lama daripada luka fisik. Di ruang digital nampaknya bahkan bisa lebih besar. Satu komentar yang ditulis dalam beberapa detik dapat dibaca oleh ribuan orang, dibagikan berkali-kali, dan terus muncul meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Bahkan orang yang sudah meninggal pun masih ada kadang-kadang, masih muncul. Karena itu kemampuan menggunakan bahasa secara santun merupakan bagian penting dari literasi. Jadi kita dari sekaranglah mungkin kita harus belajar, jangan membuli, karena membuli itu akibatnya berdampak buruk bagi si pembuli, juga bagi orang yang dibuli, juga bagi masyarakat yang membaca atau membuktikannya.
0: Iya, tapi Mbak, Bu, kita kan sering kali mendengar kalimat seperti, ah itu kan cuma bercanda gitu ya, tapi ya, ternyata bercandaan ya, ini bisa berubah menjadi perundungan. Itu mengapa,
2: iya,
0: Bu?
2: Memang. Karena ini, Mbak, kan ukuran sebuah candaan bukan ditentukan oleh orang yang mengucapkannya. Jadi, melainkan oleh orang yang menerimanya. Kalau seseorang merasa dipermalukan, direndahkan, atau disakiti secara berulang, maka itu bukan lagi candaan. Itu sudah masuk ke dalam bentuk perundungan verbal. Misalnya, Mbak, ya, begini. Seorang anak terus-terus dipanggil dengan julukan yang berkaitan dengan fisiknya. Awalnya teman-teman menganggap lucu. Lama-lama anak tersebut menjadi enggan berbicara, kehilangan rasa percaya diri, bahkan tidak ingin datang ke sekolah. Kita mungkin hanya mendengar satu kata, tetapi bagi korban kata itu menjadi beban yang dibawa setiap hari gitu.
0: Iya, baik Ibu. Tapi kalau kita melihat media sosial, Bu, komentar-komentar kasar itu seolah jadi hal yang biasa. Mengapa orang lebih mudah berkata kasar di dunia maya dibandingkan ketika bertemu langsung, Bu?
1: Ya, ada beberapa alasan, Mbak. Pertama, seorang merasa terlindungi oleh layar. Jadi seperti lempar batu sembunyi tangan. Ia tidak melihat secara langsung ekspresi orang yang disakitinya. Akibatnya empati menjadi berkurang. Kedua, media sosial sering mendorong reaksi yang cepat. Orang ingin segera berkomentar tanpa berpikir panjang. Yang ketiga, ada kecenderungan mengikuti perilaku orang lain. Ketika melihat banyak komentar kasar, seorang merasa itu adalah hal yang wajar. Padahal, dunia digital tetap merupakan ruang publik. Etika yang berlaku di dunia nyata seharusnya juga berlaku di dunia maya.
0: Berarti kemampuan berbahasa yang baik itu bukan hanya penting ketika berbicara langsung ya, tetapi juga ketika menulis komentar di media sosial ya, Bu ya?
2: Ya, betul sekali, Mbak. Jadi sekarang ini kan banyak percakapan berlangsung melalui pesan singkat, kolom komentar, atau media sosial. Karena itu kemampuan memilih kata menjadi sangat penting. Sebelum mengirim sebuah komentar, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa komentar ini benar, apa bermanfaat, apakah disampaikan dengan santun, apakah saya bersedia mengucapkan kalimat yang sama jika bertemu langsung dengan orang tersebut. Kalau jawabannya tidak, mungkin komentar itu memang tidak perlu dikirimkan gitu.
0: Oke, baik Ibu. Tapi apakah ada hubungan Bu antara rendahnya budaya membaca dengan meningkatnya ujaran kebencian di media sosial?
1: Ya, benar Mbak. Menurut banyak kajian pendidikan dan psikologi, membaca, terutama membaca karya sastra, membantu seseorang memahami sudut pandang orang lain. Misalnya, ketika membaca novel, cerita rakyat, atau cerpen, kita diajak masuk ke dalam kehidupan tokoh-tokohnya. Kita ikut merasakan kesedihannya, kegembiraan tokoh-tokohnya, ketakutan mereka, dan harapan mereka. Nah, jadi proses inilah yang melatih empati. Sebaliknya, jika seseorang hanya terbiasa menerima informasi yang sangat singkat tanpa pernah melatih kemampuan memahami perspektif orang lain, ia cenderung bereaksi secara cepat tanpa mempertimbangkan dampak ucapannya. Karena itu, literasi bukan hanya meningkatkan pengetahuan, literasi juga membentuk kepekaan sosial.
0: Iya, menarik sekali Ibu ya. Jadi sastra ternyata memiliki hubungan dengan kehidupan di media sosial ya. Ya.
1: Benar Mbak.
2: Ya, sangat erat gitu Mbak. Ya, misalnya ketika anak membaca cerita Malin Kundang, ia belajar tentang pentingnya menghormati orang tua. Ketika membaca Laskar Pelangi, ia belajar tentang semangat pantang menyerah. Di Sumatera Selatan, kisah Serunting Sakti, si pahit lidah, mengajarkan bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan dapat membawa penyesalan. Kalau nilai-nilai itu dipahami sejak kecil, anak akan lebih berhati-hati dalam menggunakan kata-kata. Hari ini mungkin tidak ada lagi lidah yang dapat mengutuk seorang menjadi batu. Tetapi, satu kalimat yang ditulis di media sosial dapat menghancurkan rasa percaya diri seorang anak. Itulah sebabnya kita perlu mengajarkan bahwa kata-kata memiliki kekuatan.
0: Ya, kalau begitu Bu, bagaimana nih peran orang tua dalam menghadapi situasi seperti ini?
1: Ya, berarti orang tua tidak cukup hanya mengawasi durasi penggunaan gawai. Yang lebih penting adalah mendampingi. Misalnya, sesekali tanyakan kepada anak, apa yang kamu tonton hari ini, Nak? Siapa kreator yang kamu sukai? Komentar seperti apa yang sering kamu baca? Misalnya begitu. Jadi dengan berdialog, orang tua mengetahui dunia digital yang dihadapi anak. Selain itu, orang tua juga perlu menjadi teladan. Nah, ini yang utamanya, Mbak. Orang tua dulu.

0: santun itu Mbak.
1: Iya, kalau itu kan peran orang tua Bu ya.
0: Orang tua.
1: Bagaimana kalau dengan peran guru Bu?
0: Kalau guru begini Mbak, jadi guru memiliki kesempatan yang sangat besar untuk membangun budaya literasi digital. Di sekolah, anak tidak hanya diajarkan secara menulis yang benar, tetapi juga cara menyampaikan pendapat dengan santun. Misalnya, ketika berdiskusi di kelas, guru dapat membiasakan anak mengkritik pendapat tanpa menyerang pribadi. Kalimat seperti, saya memiliki pandangan yang berbeda karena gini-gini. Jadi lebih mendidik daripada mengatakan pendapatmu salah. Begitu. Ya. Jadi kebiasaan sederhana seperti itu akan terbawa sehingga untuk mereka menggunakan media sosial. Begitu.
1: Oke, baik Ibu. Tapi beberapa tahun terakhir Ibu, AI ini kan berkembang sangat pesat ya Bu ya. Banyak pelajar memanfaatkannya untuk mencari informasi, membuat rangkuman sampai menerjemahkan bahasa, bahkan membantu mengerjakan tugas sekolah. Sebagian guru melihat AI itu sebagai peluang, tapi tidak sedikit pula yang khawatir karena anak menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Pertanyaannya Bu ya, apakah AI ini akan membuat anak semakin cerdas atau justru membuat mereka tuh makin malas berpikir?
0: Nah benar Mbak, pernyataan ini memang sering muncul. Saya ingin memulai dengan satu kalimat sederhana. AI bukan musuh pendidikan, ia adalah alat. Jadi, seperti halnya buku, kalkulator, atau internet, ia dapat menjadi sarana belajar yang sangat bermanfaat apabila digunakan secara bijaksana. Masalahnya bukan pada teknologinya, melainkan pada cara kita menggunakannya. Jadi, kalau AI dipakai untuk membantu memahami pelajaran, mencari referensi, atau memunculkan ide awal, sangat baik ini, ya, sangat baik. Tetapi jika AI digunakan untuk mengerjakan seluruh tugas tanpa membaca, tanpa berpikir, dan tanpa memahami isi jawabannya, AI langsung kirim. Ya, begitu menerima jawaban AI langsung kirim. Nah, maka yang berkembang bukan kemampuan berpikir, melainkan ketergantungan itu, Mbak.
1: Berarti yang harus dibangun itu bukan rasa takut terhadap AI-nya, tapi kemampuan menggunakan AI secara cerdas, Bu ya.
0: Iya,
2: betul benar, sekali Mbak. Jadi bayangkan dua orang siswa mendapat tugas membantu esai tentang cerita rakyat misalnya begitu Mbak. Jadi siswa pertama langsung meminta AI menuliskan esai lengkap, lalu menyalinnya begitu saja. Siswa kedua membaca beberapa cerita rakyat, berdiskusi dengan gurunya, kemudian menggunakan AI untuk membantu menyusun kerangka atau memperbaiki tata bahasa tulisannya. Jadi hasil akhirnya mungkin sama-sama esai, namun proses belajarnya sangat berbeda. Yang pertama hanya memperoleh jawaban, yang kedua memperoleh pengalaman belajar. Jadi pendidikan sejatinya tidak hanya mengejar hasil akhir, tetapi juga menghargai proses berpikir, begitu kira-kira.
1: Ya, iya. Tapi kan Bu, sekarang tuh banyak sekali Bu ya anak yang mengatakan, untuk apa baca buku kalau semua jawaban sudah ada di AI. Nah, kalau seperti itu Bu, bagaimana menanggapi pendapat yang sering dilontarkan oleh anak-anak zaman sekarang?
0: Saya justru ingin mengajak anak-anak berpikir sebaliknya Mbak. AI dapat memberikan jawaban, tetapi ia tidak dapat menggantikan pengalaman membaca. Di pengalaman itu yang berharga. Ketika kita membaca sebuah novel atau cerpen atau cerita rakyat, kita mengikuti perjalanan tokoh demi tokoh. Kita merasakan kegembiraan, kesedihan, konflik, bahkan pergulatan batin mereka. Ketika membaca cerita rakyat seperti Serunting Sakti, Sipahit Lidah, atau kalau misalnya kita di Palembang ada cerita apa, kira-kira cerita Pulau Kemarau, kan misalnya bagaimana perasaan Tan Bur'an kepada Siti Fatimah, bagaimana akhirnya dia menghancurkan apa itu pundi-pundi itu. Nah, jadi kita tidak hanya mengetahui jalan ceritanya, tetapi juga merenungkan makna tentang pengendalian diri, tanggung jawab, dan akibat dari kemarahan yang tidak terkendali. Nah Mbak, pengalaman seperti ini tidak bisa diperoleh hanya dengan membaca ringkasan. Membaca adalah proses membangun imajinasi. Sedangkan AI lebih banyak menyajikan hasil. Hasil tok saja. Itu.
1: Iya. Berarti membaca tetap memiliki nilai yang tidak tergantikan Bu ya?
0: Iya benar.
1: Nah, kalau begitu Bu bagaimana Nisa?
2: Ya, baik. Ya tentunya. Benar ya ini.

0: apa Mbak, membaca melatih konsentrasi, membaca memperkaya kosakata. Jadi membaca melatih kemampuan memahami gagasan yang kompleks. Yang tidak kalah penting, membaca sastra juga menumbuhkan empati. Ketika seorang anak membaca kisah tentang perjuangan tokoh, ia belajar memahami kehidupan dari sudut pandang orang lain. Kemampuan seperti ini sangat dibutuhkan pada era digital. Ketika komunikasi sering berlangsung secara singkat dan serba cepat. Begitu.
1: Iya, baik Ibu. Sebenarnya ini masih sangat banyak yang harus dibahas Ibu ya, tapi mohon maaf karena kita keterbatasan waktu ini sudah 59 menit lepas dari pukul 9 ya. Kita mungkin akhiri dulu Bu dialog kita hari ini ya Ibu ya. Tapi
0: baik.
1: Iya. Tapi ini banyak juga pelajaran yang berharga kita dapat Ibu ya dari yang sudah kita bicarakan ini Bu ya. Karena di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, kita juga tidak boleh kehilangan satu hal yang sangat mendasar, yaitu kebiasaan membaca, kemampuan berpikir kritis, serta kesantunan dalam berbahasa. Literasi juga bukan sekedar kemampuan mengeja kata demi kata, tapi kemampuan memahami kehidupan, menghargai perbedaan, menyaring informasi, dan membangun karakter. Bahasa yang santun juga ini mencerminkan budi pekerti, sedangkan sastra mengajarkan empati, kebijaksanaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebelum kita akhiri dialog ini Bu ya, kami persilakan narasumbernya untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pendengar Pro4 RRI Palembang Bu, khususnya anak-anak, remaja, para orang tua, guru, dan masyarakat Ibu. Silakan Ibu.
0: Kepada seluruh anak Indonesia, kalian adalah generasi yang akan melanjutkan perjalanan bangsa ini. Dunia yang kalian hadapi memang jauh berbeda dibanding generasi sebelumnya. Teknologi berkembang sangat cepat, informasi datang tanpa batas, dan kecerdasan buatan semakin menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah semua kemajuan itu, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah malu membaca buku. Kemudian kepada orang tua, kami mengajak untuk menjadikan rumah sebagai ruang literasi pertama bagi anak. Luangkan waktu meskipun hanya 15 menit setiap hari untuk membaca bersama, bercerita, atau sekedar berdiskusi tentang pengalaman mereka di sekolah maupun di dunia digital. Kemudian kepada guru, teruslah menjadi inspirasi. Jadikan kelas sebagai ruang yang menyenangkan untuk membaca, berdiskusi, berkreasi, dan berpikir kritis. Dan kemudian kepada seluruh masyarakat, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah anak, lingkungan yang menghadirkan bahasa yang santun, ruang yang aman untuk belajar, serta budaya yang menghargai membaca. Mungkin itu saja dulu Mbak, bisa ditambah-tambah lagi.
1: Iya baik Ibu, terima kasih Ibu ya atas waktunya hari ini setelah berbagi wawasan dan inspirasi ya. Dan juga dulur sekalian ini, karena sudah di penghujung Sriwijaya pagi, saya juga ngucapin selamat berpisah untuk hari ini. Terima kasih untuk Bu Yeni Mas Tuti dan Bu Yeni Aprita nih saya ucapkan. Dan juga selamat Hari Anak Nasional 2026 ya. Karena anak hebat Indonesia kuat, literasi maju, karakter tangguh, bahasa bermartabat, sastra menguatkan generasi. Sampai bertemu dalam obrolan komunitas berikutnya. Selamat pagi.
0: Mbak Yolanda.
1: Salam sehat, salam literasi dan salam budaya.
0: Salam budaya. Salam literasi.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro4 RRI Palembang. Sampai jumpa.
3: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi. Sriwijaya pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak Promo.

Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manci Bice, dulur-dulur di mana pun berada, apa kabarnya untuk kesempatan edisi kali ini di awal pekan Senin tanggal 27 Juli 2026. Mudah-mudahan kabarnya sehat, kabarnya baik Manci Bice. Dan melanjutkan perjumpaan kita di Pro 4 FM Palembang. Kali ini kita bakal ado di Sriwijaya Siam, berewangan dengan Kulo Cailham. Kita awali perjumpaan kita di Rompok Kito sampai jelang kaki di jam 11. Dan dilanjutkan kembali Teras UMKM, menghadirkan pegiat UMKM di Kota Palembang yang ngage-ngage bakal kita gajak ngobrol sampai jelang kaki di jam 12 siangnya ya. Jam 12 sampai dengan jam 13 ada informasi dan juga lagu hiburan. Melanjutkan perjumpaan kita di jam 13 sampai dengan jam 14 kami akan ngajak Manci Bice untuk kembali bergabung bersama dengan Pro 4 FM Jakarta untuk meloi program Suara Budaya Nusantara, dan ditutup dengan Besanjo di jam 14 sampai dengan jam 15 yang dimana Manci Bice-nya kaget bakal paca ikutan bergabung di line telepon di 0711351656. Baik, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, dolar-dolar, tak apa-apa lah ya. Siang ini kita sedikit agak bergitar tunggal. Ini lagu lumayan bikin kita santai di kesempatan siang kali ini. Dan kami bakal ngajuk informasi tentang kuliner di rompok kita. Yang kangen sensasi kuliner mie Jawa otentik tanpa harus jauh ke Jogja, cukup datang ke sini Mancewice. Dan bagi para pencinta kuliner Nusantara, menikmati semangkuk mie Jawa khas Jogja selalu menghadirkan sensasi dewek Mancewice. Aroma bumbu rempah yang kemudian dimasak di pocok wajan panas berpadu padankan dengan tekstur mie yang kenyal serta cita rasa gurih yang khas membuat hidangan ini punya banyak penggemar dari berbagai daerah di Indonesia. Dan kini masyarakat Palembang tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Kota Gudeg cuma untuk menikmati kelezatan mie Jawa otentik terletak di jantung Kota Palembang. Saat ini sudah hadir sebuah kedai yang menawarkan cita rasa asli Jogja dengan resep tradisional yang cukup dan juga tetap dipertahankan. Berlokasi strategis di Jalan Merdeka, cuma berjarak 100 meter dari ikon bersejarah Kota Palembang, yakni kantor wali kota Palembang atau jauh lebih dikenal oleh masyarakat sebagai kantor ledeng. Kedai mie Jawa asli Jogja ini menjadi salah satu destinasi kuliner yang patut masuk daftar kunjungan terutama bagi pencinta makanan khas Jawa di Palembang. Dari kedai ini merupakan pelopor sajian Jawa khas Jogja Palembang dengan menu andalan mie godok dan juga mie magelan atau yang juga dikenal sebagai sebutan nasi maut. Kayak teman cewek-cewek ya. Yang pengen coba silakan datang, mumpung lokasinya dekat. Baik, kaki bakal ada informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ini lagu Puyang Gadis Manca Bece dari Kabupaten Palawang yang sudah kita nikmati sama-sama. Dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini, masih mendengarkan kami di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjutkan kembali ya, ini cuaca kembali panas. Setelah kemarin walaupun cuma satu hari Manca Bece kita sudah merasakan hujan, tapi ini kembali bedengkang kalau bahasa kita Palembang cuacanya ya. Cuaca bedengkang itu atau panas bedengkang paling nikmat kita dengan es. Oke, minum es tapi jangan kebanyakan juga ya. Cuma sekedar untuk menyejukkan dahaga gak apa-apa sih. Ya ini ada es, apa tuh namanya, kita punya es dawet, es dawet telasi primadona di tengah kuliner modern. Nah ini dolor-dolor, es dawet telasi menjadi salah satu kuliner tradisional yang tetap bertahan di tengah perkembangan minuman modern. Dan minuman khas Solo ini punya daya tarik melalui perpaduan rasa manis, gurih, serta tekstur unik menyegarkan. Dan keberadaan es dawet telasi di Pasar Gede Solo membuat minuman tersebut semakin dikenal wisatawan berbagai daerah. Dan banyak pengunjung datang untuk menikmati cita rasa khas yang sulit ditemukan pada minum kekinian. Dawet telasi ini biasanya disajikan dengan cendol hijau ataupun juga bubur sumsum, santan, gula jawa, serta biji selasi. Kombinasi bahan tersebut ini menghasilkan rasa tradisional yang menjadi ciri khas dari kuliner masyarakat Solo. Dan juga Manca Bece selain menawarkan kesegaran, es dawet telasi ini juga menyimpan cerita panjang yaitu mengenai budaya kuliner lokal. Keberadaannya menunjukkan bagaimana makanan tradisional mampu mempertahankan identitas yaitu melalui generasi yang berbeda. Pasar Gede Solo menjadi salah satu lokasi yang memperkuat popularitas es dawet telasi sebagai kuliner legendaris, yang dimana suasana pasar tradisional ini turut ngenjuk ke pengalaman berbeda bagi wisatawan ketika menikmati minuman tersebut secara langsung. Di tengah banyaknya pilihan minuman modern, es dawet telasi masih punya penggemar setianya sampai dengan saat ini. Dan hal tersebut membuktikan bahwasanya cita rasa tradisional tetap mempunyai tempat dalam kehidupan masyarakat saat ini, Manca Bece.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya, dolor-dolor. Mungkin kalau apa namanya itu daun yang satu ini tentu di halaman rumah banyak masyarakatnya nanamnya karena memiliki banyak manfaatnya, terutama untuk makanan. Yaitu ada daun pandan. Nah, ini mancap becek. Keajaiban daun pandan wangi selain menjadi pengharum masakan, perlu kita ketahui juga siapa yang tidak kenal dengan aroma khas daun pandan wangi. Tanaman yang mudah ditemukan di pekarangan rumah ini sudah lama menjadi bahan andalan dalam kuliner Nusantara. Dan selain nganjuk ke wangi manis yang menggugah selera, tentunya juga ini untuk makanan jenis kayak kolak, nasi uduk, atau kue tradisional. Ternyata daun pandan wangi ternyata menyimpan beragam manfaat kesehatan yang tidak kalah luar biasa. Dikutip dari berbagai sumber terpercaya, tentunya salah satunya ada halo.com. Berikut berbagai manfaat daun pandan wangi bagi kesehatan dan kehidupan kita. Yang pertama itu manfaat untuk kesehatan badan. Daun pandan ini mengandung berbagai senyawa aktif, pecah ada alkaloid, ada juga flavonoid, ada tanin, dan juga minyak atsiri yang bakal ngejut ke dampak positif bagi kesehatan. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstra daun pandan dapat membantu mengontrol kadar glukosa dalam darah setelah makan, sehingga baik untuk penderita diabetes. Dan selain itu manfaatnya, minyak ekstrak atau rebusan daun pandan punya sifat antiinflamasi yang membantu meredakan peradangan dan juga rasa nyeri akibat rematik atau asam urat. Mengkonsumsi teh atau banyu rebusan daun pandan secara rutin dipercaya dapat membantu menstabilkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, Bancu Bica ya. Dan kemudian yang selanjutnya, aroma khas dari minyak atsiri daun pandan punya efek penenang alami yang dapat membantu meredakan kecemasan dan juga mengatasi insomnia. Dan kemudian mengunyah daun pandan yang bersih dapat membantu menyegarkan nafas dan juga bakal mengurangi nyeri akibat sakit gigi atau sariawan, Mancik Bica ya. Dan ada juga manfaat untuk kecantikan dan perawatan diri kita juga, Paca. Tidak cuma untuk organ dalam, daun pandan wangi juga efektif dijadikan bahan perawatan alami. Misalnya untuk ngalus ke daun pandan dan juga menjadikannya sebagai masker kulit kepala kita dapat membantu menghilangkan ketombe serta memperkuat akar rambut. Dibandingkan pewarna sintesis, perasan banyu daun pandan jauh lebih aman dan juga sehat untuk ngajak ke warna hijau alami sekaligus aroma segar pada makanan. Kayak itu, Mancik Becek ya. Baik, jadi jangan khawatir untuk penggunaan daun pandan ini, Mancik Becek. Memang sudah diciptakan atau sudah Allah Subhanahu wa taala muncul ke daun pandan ini tuh tadi untuk membantu banyak manfaat baik ya untuk diri kita. Oke, informasi ini juga menuntaskan untuk di rompok kita di kesempatan kali ini karena saat ini sudah 53 menit melangkah dari jam 10 siang dan sesaat lagi tepat di jam 11. Jadi kita bakal berlanjut di teras UMKM Mancik Becek di Perumahan Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Surabaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Oke, baik Bang Cebice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasinya, informasi sedengah tepat di jam 11. Ya, Bang Cebice, Wedang Uwu ini merupakan minuman tradisional khas Yogyakarta yang diracik dengan aneka rempah-rempah. Dimana minuman ini dikenal beraroma khas dan juga mampu menghangatkan badan. Sejarah mengenai Wedang Uwu yaitu berawal dari masa Sultan Agung ketika rempah dan juga daun jatuh ke dalam wedang secang secara tidak sengaja. Dan campuran tersebut ini justru menghasilkan rasa yang nikmat dan juga digemari. Dan wedang uwu punya beragam manfaat kesehatan yang tentunya dengan kandungan jahe, kayu secang dan juga rempah lainnya. Minuman ini juga dipercaya dapat meningkatkan stamina, melancarkan peredaran darah, serta membantu menjaga daya tahan tubuh. Kita beralih ke informasi lain. Macam bece, tembang gambu adalah karya sastra Jawa yang kemudian terbentuk dengan tembang macapat yang berisikan dengan nasihat kehidupan. Tembang ini seringkali dinyanyikan untuk ngejok ke petua saat seseorang merado dalam keraguan. Dan juga isi tembang gambu banyak mengajarkan mengenai nilai kebijaksanaan dan kesabaran serta cara menjalin hubungan harmonis antar manusia dan juga dengan Tuhan. Dalam kehidupan Jawa, tembang ini kerap kali dikaitkan dengan konsep bibit, bebet dan juga bobot. Makna gambu mencerminkan sikap menyatu, sepaham dan juga mampu menempatkan sesuatu secara bijaksana, dan watanya bersifat pituntur, persaudaraan dan juga pengajaran dan juga keramahan sebagai pedoman hidup seimbang. Inilah informasi ingat di jam 11 sampai di sini. Kaki ketemu kita di informasi ingat jam 12.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
4: Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya siang.
4: Dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal teloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance Bice, apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini? Mudah-mudahan galau-galaunya sehat, galau-galaunya semangat. Karena biasanya itu kalau di awal pekan, siswa-siswa kemarin weekend masih ado ya, jadi timbul sedikit cak mano itu nah ya. Tapi ini weekendnya sudah di penghujung bulan, Mance Bice, jadi banyak laporan yang mungkin sudah menanti Mance Bice untuk dituntaskan. Dan yang pasti untuk di Teras UMKM Loka Kita edisi kali ini, pencinta kopi kayaknya harus monitor nih. Karena ngapo di edisi Senin 27 Juli 2026 kita sudah bersama dengan owner dari salah satu kedai kopi, yaitu Kedai Kopi Umak yang ada di Palembang. Kita bakal ngomongin soal bermula dari TK sampai menjadi kedai kopi. Kami menyapa juga untuk yang lagi monitor kami dari kejauhan melalui aplikasi RRI Digital, ataupun juga yang lagi menyaksikan tayangan channel YouTube Perempat Palembang juga. Silakan, kami lagi live streaming di situ, Mance Bice. Baik, ini Cailam sudah bersama dengan Adoce Amilus yang merupakan owner dari Kedai Kopi Umak. Kita sapa, halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam, Pak Ilham. Sehat, Bang?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ini ditemani siapa tuh? Ada penyemangatnya ini ya.
1: Ada penyemangatnya ini.
0: Siapa tuh namanya?
1: Namanya Muhammad Abizar.
0: Oh, Muhammad Abizar. Oh, bagus namanya ya. Oke. Okay. Ini kayaknya kejauhan nih mikrofonnya nih, Cek. Jadi enggak terlalu menangkap.
1: Oke.
0: Ini kayaknya udah jelas tuh. Baik. Ini namanya Cek Amilus ya?
1: Ya, benar, benar, Bang.
0: Nama panggilannya nih kayaknya ya, bukan nama asli itu.
1: Nama kalau nama aslinya itu Amilus, kalau panggilan sehari-hari namanya Ami.
0: Oh, Ami. Jadi memang nama aslinya nih, kira-kira nama panggung itu.
1: Bukan. Nama panggilannya Ami.
0: Oh, nama panggilan. Oke, baik. Ini kita bakal ngomongin soal kedai kopinya. Nama kedai kopinya Kopi Umak.
1: Nama produk kopinya itu Kopi Umak.
0: Kalau kedainya sudah ada nama juga?
1: Kedainya ya Kedai Kopi Umak.
0: Oh, Kedai Kopi Umak. Termasuk nama produknya juga di situ ya.
1: Nama produknya Kopi Umak.
0: Oke, okay. Berarti Cek Amilus ini termasuk orang yang hobi ngopi ya?
1: Kalau ngopi itu memang sudah kebiasaan. Nah, karena memang dari dulu kita setiap pagi sebelum aktivitas selalu ngopi. Kadang ada nasi goreng atau pisang goreng.
0: Tetap kopi itu menjadi
1: tetap kopi.
0: Ini ya sebagai rewang lah ya kalau pagi hari itu ya.
1: Wajib pokoknya, Bang.
0: Sampai akhirnya benar-benar menjadikan kopi selain hobi, akhirnya dijadikan bisnis itu kapan itu, Cek?
1: Sebenarnya kepikiran ada ide untuk bisnis kopi itu setelah pensiun dari aktivitas, pensiun dini. Iya.
0: Ya. Dulunya di mana tuh tugasnya?
1: Dulunya di perbankan.
0: Oh, di perbankan.
1: Di perbankan.
0: Waduh.
1: Karena tugas kita mobile, kemana keluar-keluar. Dan 2020 itu kita putuskan untuk
0: hengkang yang dari situ.
1: Hengkang, stop dari aktivitas sehari-hari di perbankan. Kita juga dulu program ngejar ini nih yang dibawa ini.
0: Oh, ini.
1: Yang dibawa ini. Ini ceritanya memang lama, Bang.
0: Oke. Okay. Kalau kita flashback lagi 12 tahun yang lalu.
1: 12 tahun baru dapat ini.
0: Wah. Nah, itu ya.
1: Jadi keputusan untuk memang stop di aktivitas itu memang kita
0: fokuskan
1: untuk ini.
0: Ke Abizar tadi ya.
1: Ke Abizar. Alhamdulillah 2022 dia sudah lahir.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini kalau Cek Amilus ini banyak pendengar kita juga mungkin lagi bimbang nih.
1: Ya.
0: Bimbang memutuskan situasi yang sudah Cek Amilus lewati ya.
1: Ya.
0: Antara kantor dan juga bisnis. Akhirnya memantapkan hati untuk fokus ke bisnis. Itu bagaimana nih pada saat itu suasana hatinya?
1: Ya, memang itu keputusannya
0: berat.
1: Berat,
0: ya?
1: Berat. Beratnya ya kita harus menghilangkan yang paling utama itu penghasilan per bulan sudah jelas
0: akan hilang,
1: akan
0: ya.
1: Akan hilang.
0: Tapi kita yakinlah rezeki itu tidak cukup batas di situ, Baca ya.
1: Pasti, pasti. Jadi Bang Ilham, jadi kita harus memang benar-benar tekad untuk memulai. Jadi memang disarankan untuk kalau memang untuk memulai bisnis atau memulai usaha itu memang dari yang apa yang kita punya dulu.
0: Yang kita senengin dulu.
1: Yang kita senengin dulu. Yang kita senengin, yang kita punya, yang pasti itu rutinitas usaha itu dijalankan, fokus. Insya Allah rezeki itu ada.
0: Ada bejalannya.
1: Ada bejalannya.
0: Jadi
1: Ceritanya itu memang di tahun 2023 memang kita selama ini memang aku selalu keluar jauh. Jadi ada kesempatan pensiun hengkang.
0: Iya.
1: Jadi bisa sekalian ngurus ibu. Ibu itu kalau bahasa kami itu uma.
0: Uma.
1: Wong Sekayu. Itu ibu. Benar.
0: Oh, Wong Sekayu. Wong Kitegale.
1: Jadi aku aslinya itu dari keluarga dari ibu, bapak itu asli Sekayu, Desa Ulak Pace.
0: Oke, kebetulan pendengar kita banyak juga nih Wong Sekayu yang galak gabung telepon di sini. Mudah-mudahan lagi monitor ya. Jadi memulai kedai kopi Uma ini tentu dari produknya dulu ya, bukan kedainya.
1: Bukan kedainya.
0: Kedainya dulu atau kopinya dulu?
1: Kopinya dulu.
0: Kopinya dulu. Nah,
1: jadi kedai itu sebenarnya dibukanya itu ide dadakan, Bang.
0: Ide dadakan. Munculnya jadi, karena apa tuh dadakannya tuh?
1: Dadakan karena dulu aku mulainya dari kopi bubuk.
0: Oke.
1: Kopi bubuk ini karena banyak yang beli pelanggan tadi sambil nunggu ya. Cara kita mau nimbang dulu, Bang. Dia mau berapa kilo kita nimbang dulu.
0: Oh, ditimbang dulu ini manual ya.
1: Sambil dia nunggu ya kita suguhkanlah kopi yang sudah untuk sekalian nyicip.
0: Nyicip tester itu, tadi ya.
1: Ternyata banyak yang warga di sekitar atau yang lewat-lewat itu disangkonya kita ini jual kopi seduh. Warung kopi.
0: Ngiranya itu tadi ya karena ada aktivitas.
1: Iya.
0: Uangnya nyeruput kopi langsung
1: benar
0: di situ.
1: Benar. Jadi sekalian jadi yang nyicip-nyicip tadi. Kalau dihitung-hitung yang nyicip itu ya banyak, Bang.
0: Itu bukan lagi nyicip.
1: Bukan lagi nyicip.
0: Aji mumpung itu ya.
1: Jadi banyak disarankan bukalah Bang di sini tempat
0: kedainya.
1: Jadi dadakan kita buka kedainya. Jadi istilahnya kita untuk nyicip tapi berbayar.
0: Oke. Okay. Akhirnya dijadikan kedainya itu tadi.
1: Jadilah kedai itu tadi.
0: Itu kalau dari produknya muncul ke adonya kedai itu berapa lama tuh pada saat itu?
1: Kurang lebih 5 bulan.
0: 5 bulan. 5 bulan akhirnya memantapkan untuk membuka kedainya. Alamatnya di mana nih untuk kedainya?
1: Kedainya di Jalan Trikora, Lorong Sepakat, nomor 3069.
0: Oke, okay. Oh jadi deket ya dari sini ya?
1: Deket, Bang.
0: Lewat dari samping ini bisa nih nembusnya.
1: Bisa, dari samping rumah sakit Bunda
0: Pacak juga.
1: Nah, agak ketemu Lorong Sepakat. Kalau patokan yang lebih kita kenal itu ada City Coast, di seberang City Coast.
0: Oh, di situ. Jadi aksesnya gampang nih, manca-manca di tengah pusat kota juga di situ ya. Dan apa nih menginspirasikan nama kopi Uma
1: ya,
0: karena asli daerah Sekayu atau ada alasan lain tuh untuk menamakan kopi Uma?
1: Awalnya kita produksi kopi bubuk ini namanya bukan kopi Uma awalnya.
0: Apa tuh pada saat itu?
1: Saat itu kita namanya kopi 99. Tapi seiring berjalan karena memang lokasi yang kita pakai, terus tempat penyimpanan atau gudang lah, gudang yang kita pakai itu rumah Uma,
0: rumah wong tua,
1: dan juga memang bisnis ini memang awalnya memang disupport sama Uma, awalnya disupport dari orang tua. Nah, sekalian karena memang kalau keseharian ngunjungin ibu di situ, jadi kita buatlah itu namanya kopi Uma.
0: Oke, dibuatlah kopi Uma di situ dan ibunya masih ada juga di situ.
1: Ibu sudah meninggal in 2024.
0: Oke, jadi setidaknya dia sudah menjadi satu alasan ya, Bang.
1: Satu support.
0: Support utama alasan Cik Amilus untuk semangat untuk membuka kopi Uma ini tadi.
1: Benar.
0: Ya. Dan namanya melekat di sini akhirnya.
1: Melekat kopi Uma. Dan kita memang bikin itu sengaja di teras rumah Uma, kedainya itu karena memang Uma itu memang lambang, lambang kehangatan,
0: bener,
1: kasih sayang.
0: Lambang segala ridho dan juga doa untuk kita anak ya.
1: Benar.
0: Wah, Cik Ilham sih gue kata. Dan kalau ngomongin soal apa namanya itu hobi, ini sangat nyaman nian, Cik ya. Kalau menjalankan bisnis sesuai dengan bidang hobi kita.
1: Benar,
0: Kak. Kayak alurnya tuh kita tuh sudah menguasai nian, Mbak itu, nah. Walaupun kita baru memulai bisnis, benar gak sih? Cik Amilus merasakan di titik itu juga.
1: Benar, Bang. Karena kita kan selain hobi, kita juga memang penikmat kopi.
0: Penikmat kopi tadi.
1: Penikmat kopi. Jadi memang keseharian kita itu tidak bisa jauh dari kopi. Apa salahnya kalau ini? Jadi kita tuh jago usaha sekaligus kita nikmatin hasilnya.
0: Hasil ini tadi. Kalau bahan bakunya ini cak mana nih, Cik Amilus? walaupun kita tidak nyebutin alamat tempatnya nih, daerahnya lah minimalnya itu.
1: Jadi kebetulan memang arah dan tujuan dari bisnis ini memang awalnya juga ibu sudah support. Yang kedua memang ibu juga sudah kasih saran karena karena kita punya kebun keluarga, kebun kopi. Jadi apa salahnya kalau memang ini dikelola dewe?
0: Wah enak tuh, banyak. Ada tuh kawan menjadi salah satu manajer lah ya di kedai kopi raksasa yang satu cangkirnya itu bisa ratusan ribu dan bahkan paling murah 75 ribu mainan. Dan ternyata ulik demi ulik, walaupun dia produk besar, ngambil dari kebun asli Indonesia yang ada di Sumatera lebih tepatnya mainan. Dan termasuk apa ya, Cik Amelius ini beruntung juga nih, keluarga punya kebun dewek gitu kan, akhirnya diolah di situ. Dan ini lebih lebih enak ya ini Cek ya, kalau punya kebun keluarga dewe sehingga ini akan lebih memperlancar untuk bahan bakunya.
1: Alhamdulillah Bang, jadi kalau untuk bahan baku alhamdulillah kita memang dari kebun keluarga. Jadi memang kita kelola mulai dari panennya, mulai dari roasting, mulai dari jemur, itu memang kita kelola dewe. Jadi memang kita tahu kualitas yang harus kita sajikan ke masyarakat.
0: Oke, jadi homemade nian ya.
1: Homemade
0: prosesnya kita langsung dewe ini yang gawe kenyo di situ.
1: Iya.
0: Aha. Dan dalam satu waktu untuk panennya itu berapa banyak nih untuk satu kali apa ya kita nyebutnya untuk
1: satu kali panen.
0: Satu kali panen. Nah,
1: periode panen.
0: Periode panennya itu.
1: Jadi periode panen itu rata-rata Bang kalau kopi kita, karena jenis kopi kita ini robusta. Di antara di 10 bulan sampai dengan 1 tahun itu sekali panen.
0: 10 bulan sampai 1 tahun. Lumayan cukup lama ya.
1: Lumayan cukup lama. Jadi kalau kenapa kita pilih memang periodenya agak lama karena memang kita benar-benar tunggu memang buahnya itu petik merah.
0: Oke, jadi kualitasnya, kita memang, tunggu ke.
1: Kualitasnya memang benar-benar masak.
0: Dalam mateng. Satu panen itu bisa banyak bertonton mungkin.
1: Alhamdulillah cukup untuk stok kopi Uma.
0: Wah itu tadi macam bece ya. Dan kita pengen tahu apa sih yang membedakan kopi Uma dengan kopi-kopi lainnya.
1: Ya, jadi kopi Uma memang kita selalu menyajikan yang terbaik dari kebun kita. Karena kebun banyak kebun-kebun yang terbaik yang lebih bagus. Tapi kita selalu menyajikan kualitas, rasa dan memang kita mengutamakan higienisnya.
0: Oke.
1: Nah mulai dari pengelolaannya memang kita pilih-pilih buah-buah yang memang benar-benar masak, benar-benar apa proses panennya juga kita benar-benar kalau bahasa orang daerah itu dipilih, diputil. Dipilih mulai dari isar dan penggilingannya memang selalu kita jago.
0: Oke, nah di depan hadapan Cek Amelius yang lagi menyaksikan tayangan YouTube kita di Perempat Palembang sudah membawa beberapa contoh atau sampel dari packaging ya. Atau kemasan dari kopi Uma. Kita pengen kepo nih, ini Cek yang pertama dulu yang paling kecil nih mungkin.
1: Yang paling kecil ini
0: kemasan yang berapa beratnya?
1: Putih. Putih itu beratnya 250 gram.
0: 250 gram kalau bahasa kita tuh seperempat ya.
1: Seperempat.
0: Oke, okay, dia berwarna putih.
1: Warna putih. Karena yang membedakannya sebenarnya gram membedakan gramase itu cuman packagingnya.
0: Packagingnya secara beratnya tapi secara berat. Kualitas keseluruhan semuanya sama.
1: Sama. Isinya okay. Sama.
0: Isinya sama. Yang warna abang tuh berat berapa tuh?
1: Nah, warna abang ini beratnya 1 kilo.
0: 1 kilo. Ya, kemasannya ya.
1: Kemasan 1 kilo, yang warna hitam itu setengah kilo.
0: Nah, 500 yang gram. Setengah kilo juga nih Manca Bice. Ya. Dan kepikiran untuk membuat kemasan ini Cek mana Cek untuk di kopi Uma ini?
1: Nah kalau untuk kemasan beserta apa desain, desain ini full dari istri.
0: Oke. Okay. Tetap istri. Ya istri ada campur tangan juga di
1: itu
0: sini.
1: Itu yang utama. Support utama itu istri. Karena istri ini memang dia paham untuk kemasan. ngelola desain serta mencetak. Dia yang urus. Dia yang pertama untuk urus desain packaging.
0: Oke, okay. Paling banyak nih kemasannya mana nih yang dibeli atau dipermintaan oleh konsumen?
1: Kalau sekarang yang paling banyak itu yang di warna hitam di setengah kilo.
0: Oh, yang di setengah kilo. Yeah. Jadi apa namanya itu? Ini lumayan ini juga Cek ya. Apa sih itu untuk 2 minggu atau 1 minggu cukup lah ya kali ya?
1: Iya, karena kemasan 1 minggu itu kalau untuk end user, untuk pemakaian pribadi cukup.
0: Cukup. Tapi kalau dipakai rame-rame 2 hari habis ini caknya ya.
1: Kadang-kadang kalau ngembek yang seperempat itu Bang, dua hari abis tanggung dia nak balik lagi.
0: Oh iya benar. Jadi seperempat ini mungkin untuk yang icip-icip dulu.
1: Icip-icip dulu.
0: Boleh. Kaki kalau memang sudah cocok di lidah, kayaknya baru pindah ke yang hitam atau yang kabang itu tadi ya.
1: Iya benar.
0: Oke baik. Dan kalau di kedainya ini buka dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Kalau di kedai kita buka dari jam 11 siang sampai jam 12 malam.
0: Oke, sekarang lagi buka nih artinya.
1: Lagi buka sekarang.
0: Sampai jam 11 malam. Paling banyak atau paling ramai pengunjung itu di malam apa tuh? Atau di hari apa?
1: Kalau sekarang ini dia hari Rabu sampai dengan hari Jumat itu hari-hari yang paling ramai. Malam. Jadi kebetulan memang kedai kopi Uma ini kita desain vibes-nya itu memang memang di rumah Uma.
0: Oke,
1: okay. Nah,
0: terkesan kayak kita tuh lagi bertandang ke rumah wong tua tadi.
1: Bener ya? Bang, jadi kita memang pengennya di situ yang datang itu seolah-olah memang mereka ngopi itu ke rumah Uma, ngopi di rumah ibu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mulai dari desain tempat vibesnya, mulai dari gelas yang kita pakai itu pakai gelas. Dia tuh ada bang dulu kita pakai
0: unik
1: gelas.
0: Ya jadi tempatnya ya.
1: Unik. Ya kita pakai yang vintage.
0: Oh, ada vintage ya kan. Jadi suasananya tuh kayak suasana zaman dulu nih.
1: Suasana zaman dulu. Kita pakai gelasnya gelas seng yang warna hijau.
0: Oh, yang kayak loreng bukan loreng,
1: loreng
0: itu.
1: Loreng apa? Telok puyuh.
0: Telok puyuh itu.
1: Itu yang warna hijau. Kita pakai itu.
0: Oh, itu gelas lamunian itu ya.
1: Jadi memang kita konsepnya memang ngopi di rumah Uma, memang tenang. Suasananya memang bersaudara, hangat. Sampai-sampai anak-anak kawan-kawan di sana itu memang kenal tak kenal, datang kita harus salaman, pulang juga kita pamit sama yang lain walaupun tak kenal.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita duduknya harus deket-deketan karena jauh itu tak enak rupanya banget.
0: Jadi suasananya tuh diciptakan sedemikian rupa seakan kita tuh lagi bersantai bertamu ya bang ya.
1: Benar.
0: Ya di situ ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau buat kapasitasnya di situ bisa menampung berapa pengunjung? Siapa tahu mendengar kita kan pengen coba dan penasaran.
1: Iya.
0: Karena pencinta kopi juga nih pengen datang ke sini.
1: Ya, kalau kapasitas memang tidak begitu banyak, Bang.
0: Ya, karena konsepnya rumahan ya.
1: Konsepnya rumahan dan kita memang memanfaatkan teras rumah Uma. Nah, di situ kita cuma ada 6 meja kapasitas sekitar 25 orang.
0: Jadi apa namanya itu disarankan untuk mancik-biceknya datangnya tentu di jam-jam ini ya kayak petang mungkin
1: petang kalau
0: paling ngantor cocok ya santai di situ
1: karena dulu bang vibesnya itu kayak memang kita buat kita ini spesialis kopi tubruk. Jadi memang sasaran bisnis sasaran yang kita tuju itu sebenarnya bapak-bapak. Tapi sekarang makin kesini yang datang itu malam banyak mahasiswa.
0: Oh itu.
1: Jadi ini aku anggap memang ini adalah bias dari konsep itu. Jadi kalau sekarang banyaknya mahasiswa. Kalau malam mahasiswa itu rame. Jadi kalau Mang Cek Bice yang ingin
0: mampir
1: kopi Uma abis maghrib itu sudah mulai rame.
0: Apalagi malam minggu tuh ya.
1: Malam minggu.
0: Tambah rame juga. Kan budak-budak zaman sekarang itu memang hobi suasana nongkinya itu yang lebih rileks, santai, tidak terlalu bising gitu kan. Karena ya itu tadi ya, Palembang sudah banyak tempat-tempat minum kopi atau coffee shop
1: benar,
0: yang menghadirkan konsep modern. Tapi ada juga beberapa orang yang memang pengen suasana yang vintage itu tadi ya.
1: Benar, Bang.
0: Rasanya kayak kita tuh lagi bertamu di situ macam-macam. Kayaknya datang ke kedai kopi Uma ini memang menjadi alternatif dan juga menjadi rekomendasinya untuk yang datang ke situ. Tapi kalau di kedai kopi Uma selain kopi ada pendampingnya enggak kayak apa
1: itu? Ada, Bang.
0: Ada
1: jadi kalau minuman-minuman kita ada kopi, ada non kopi juga.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya cemilan kita ada yang namanya platter, ada kentang goreng, ada pisang coklat, nugget. Jadi memang benar-benar untuk kita santai. Ngopi sambil dikawani pisang goreng.
0: Oke, okay. Nah untuk yang datang ke situ pengen request takaran manisnya bisa?
1: Bisa,
0: ya?
1: Bebas.
0: Banyak juga pelanggan yang kayak itu.
1: Setiap pelanggan pasti ada yang request. Kalau sekarang enak, kebanyakan memang dia request tanpa gula.
0: Oh, yang tanpa gula itu?
1: Jadi kita ini bang memang kopinya kita kopi murni, tanpa campuran.
0: Tanpa ada bahan pengawet lainnya.
1: Tanpa ada bahan pengawet, tanpa kita campur dengan bahan-bahan yang lain. Jadi mereka kadang-kadang pengen tanpa gula.
0: Karena ada manfaat juga ya kopi pahit itu.
1: Pahit banyak manfaatnya sebenarnya bang memang kopi ini. Nah kebetulan memang ini robusta ini kan memang identik dengan pahit, rasa pahit.
0: Oke, baiklah kalau itu Cek, kita rehat dulu ya untuk dengarkan beberapa informasi.
1: Siap, Bang.
0: Yang lewat berikut ini ya. Mace Bece jangan kemana-mana, tetaplah di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita kembali lagi di Teras UMKM, masih bersama dengan Cik Amilus, yaitu owner dari kedai Kopi Uma. Oke, baik. Ya. Ini Cik, kalau mengenai legalitas untuk di produk Kopi Uma atau kopi ini, baik itu kemasannya, Cik, mana nih sejauh ini?
1: Ya, kalau untuk legalitas izin berusaha, nomor izin nomor induk berusaha itu sudah kita bang
0: sudah keluar punya. Ya
1: Ini ke dalam, memang masih dalam pengurusan untuk PRT sama halal,
0: jadi lagi by proses itu
1: by proses
0: jadi macam bece tenang untuk secara legalitasnya memang sudah di pengurusan cek itu cek
1: masih ya? Dalam pengurusan.
0: Oke, baik. Dan untuk cara distribusi penjualan sejauh ini, Cik, mana Cik? Untuk cukup di kedai nyobai atau sudah mulai merambah ke pasar retail juga tuh? Penitipan lah minimal.
1: Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah untuk corporate, corporate sudah beberapa korporasi, sudah beberapa perusahaan itu sudah minta supply kopi dari kita, kopi Uma. Kopi Uma. Termasuk ada perusahaan-perusahaan yang besar di Palembang ini sudah pakai kopi Uma. Alhamdulillah. Nah, untuk retail sudah jalan kita kurang lebih 6 bulan kita
0: sudah ada
1: retail. Sudah ada.
0: Di kawasan mana nih? Siapa tahu yang dengar dekat nih jangkauannya. Ya.
1: Jadi kalau untuk retail yang daerah-daerah pinggiran yang sudah kita masuk itu daerah Indralayo, Kertapati, Pelaju, Tanjung Barangan sama daerah Kenten Laut.
0: Oke, sampai ke ujung itu ya.
1: Sampai Kenten Laut, Soekarno Hatta.
0: Waduh, jadi sudah lumayan cukup nyebar juga nih kopinya ya.
1: Sudah bang. Tinggal lagi kita memang cari pasar untuk di, malah dalam kota kita belum.
0: Oke.
1: Belum banyak.
0: Yang kawasan itu, pinggiran dulu yang sudah
1: pinggiran,
0: banyak. Ya. Ada rencana untuk ke pasar juga kayaknya. Kayak pasar apa tuh? Kelontongan cah itu.
1: Pasar Insya Allah jalan. Dan sekarang di untuk kelontongan sudah jalan di kebun bunga sudah.
0: Oh sudah ada, dong. Wah dekat rumah kami tuh. Di mananya kebun bunga itu cah?
1: Kebun bunga sepanjang kebun bunga sudah kita mapping sudah jalan.
0: Sudah jalan di situ. Tapi biasanya kalau di warung itu ada kemasan lebih kecil lagi dari 1/4.
1: Ada
0: di situ di Kopi Uma?
1: Ada bang.
0: Wah, jadi kalau
1: di bawah ya. Kalau untuk retailnya di pasar di warung-warung itu sudah masuk kemasan 100 gram dengan 200 gram.
0: Waduh tuh.
1: Ada.
0: Dan kalau saran dari C. Amilus untuk penyeduhan Kopi Uma nih bagaimana nih?
1: Ya,
0: supaya lebih nikmat mah itu nah.
1: Ya. Kalau untuk takaran kopinya kalau memang disarankan kalau kami biasanya di 10 gram. 10 gram kopi itu sudah pas rasa kopinya. Tapi kalau misalnya memang kurang itu tergantung selera masing-masing.
0: Benar.
1: Tapi disarankan memang untuk airnya jangan pakai air hangat. Jangan pakai air hangat atau yang kalau kita ngomongnya di sini bang air termos.
0: Kenapa tuh bang? Ini
1: jadi disarankan memang air itu yang mendidih, air yang mendidih.
0: Karena yang benar-benar ngelodok nih.
1: Ngelodok nih.
0: Dari apa? Kompor langsung ke cangkir gitu.
1: Benar-benar bang. Karena apa kontur kopi ini kan biji yang keras, sekering-keringnya dan sudah sealus-alusnya sudah digiling. Tetap biji yang keras itu tetap menyimpan getah.
0: Oke.
1: Jadi kalau cuman airnya hangat, yang keluar itu bukan kopinya malah getahnya dulu.
0: Oke, jadi getahnya akan tercampur di situ ya. Makanya kita tuh mungkin kayak ada rasa pahit kali ya.
1: Itu
0: pahit memang asli dari robusta.
1: Pahit kalau memang
0: pahit. Tapi pahit dari getah tuh mungkin agak beda lagi gitu kan.
1: Ya, lebih identik lagi kalau misalnya orang itu kalau sudah ngopi katanya nyeri lambung.
0: Faktornya di situ nih, Mancebice ya. Jadi ini saran dari Cik Amilus itu tadi. Penyeduhannya dengan banyu yang benar-benar ngelodok dari kompor langsung ke gelas kayak
1: benar,
0: itu tadi.
1: Benar.
0: Oke, baik. Tapi kalau dibuat sekarang kan banyak kafe-kafe yang menghadirkan kopi di blend, dikasih batu es kayak itu.
1: Iya.
0: Ini termasuk bisa disarankan juga enggak Kopi Uma ini produknya?
1: Kopi, kalau kopi itu udah masalah bang kalau dicampur batu es atau memang campur susu itu sesuai selera. Tapi kalau misalnya memang penikmat kopi pahit itu biasanya dia ada campur apa-apa. Karena lebih bagus kopi itu memang kopi tidak kati campuran apa-apa. Karena yang berpengaruh atau yang katanya kalau dokter kesehatan ngomongnya yang merusak itu bukan kopi, yang tidak sehat itu bukan kopi tapi kawannya. Kawannya yola gulonyo yola itu. Apalagi dikawani dengan pisang goreng ya pisang tambah. Minyaknya
0: jadi banyak faktor di situ ya, tapi kalau buat itu. Kopinya memang banyak manfaat juga
1: banyak
0: sebenarnya
1: manfaat.
0: Ya. Asal tidak dikonsumsi secara berlebihan
1: benar
0: karena sesuatu yang berlebihan juga akan tidak bagus ya apapun itu pasti akan ada dampaknya itu. Tapi kalau buat kopi ini manfaatnya itu tadi untuk yang aktivitasan siang ya. Yang ngantuk itu kan
1: tidak ngantuk.
0: Kopi jadi obatnya nih.
1: Ada yang bilang kopi itu menambah imun.
0: Iya benar.
1: Mood booster.
0: Mood akan menjadi lebih baik lagi ketika kita sudah nyeruput kopi. Dan buat pemesanan mungkin ini bisa online juga dak?
1: Kalau sekarang bisa online karena kita sudah ada IG, IG-nya Kopi Uma, IG, TikTok sama
0: sudah ada Facebook, sosmednya.
1: Sudah ada sosmednya. Kopi Uma, ada di kedai Kopi Uma juga. Kalau misalnya untuk pemesanan langsung bisa di situ ada nomor lengkap,
0: kontak
1: ada
0: personnya
1: nomor
0: ya.
1: Kontak personnya sama lokasinya juga bisa langsung ke Jalan Trikora.
0: Oke, kalau buat sosmednya di mana nih? Kita kalau pengen cari
1: sosmednya ada di IG kedai Kopi Uma. Kedai Kopi Uma. Sosmednya seluruhnya kedai Kopi Uma.
0: Oke, termasuk TikTok juga di situ.
1: TikTok
0: ya?
1: Juga ada
0: kedai Facebook Kopi belum?
1: Uma. Facebook ada kedai Kopi Uma juga.
0: Oke. Okay. Dan kalau buat namonyo sejauh ini sudah persiapan untuk dihaki ke dak ini cak? Mengingatkan kalau kita sudah melambung nih, sudah banyak penggemarnya, sudah banyak pelanggan muncul BKG Ado yang apa ya dengan maksud dan tujuan kita tidak tahu apa itu.
1: Ya, benar.
0: Tapi tiba-tiba namonyo sama dengan kita nih.
1: Benar.
0: Menurut cak Amilus seberapa penting untuk pengukuhan namo ini supaya dipatenkan?
1: Ya. Insya Allah sekarang untuk Haki memang dalam proses diskusi juga sama ahlinya juga masih dalam katakanlah masih dalam proses untuk pengurusan bang.
0: Oke.
1: Okay. Nah event pun nanti ke depan misalnya kaget tiba-tiba sudah ada yang duluan nih rupanya.
0: Dan menciri khasnya Kopi Uma yang asli itu bagaimana tuh?
1: Ciri khas Kopi Uma tuh yang gak bisa kita
0: gantikan.
1: Gantikan.
0: Ditiru ya?
1: Itu logonya.
0: Oh logonya itu.
1: Logonya Kopi Uma. Nah, logo ini cuma kita mungkin yang pakai. Kalaupun Mipen pun misalnya ada yang
0: menirukan,
1: ya insya Allah yang namanya kita usaha, kita tidak bisa lepas dari taste kopinya,
0: rasa
1: kopinya.
0: Rasa tidak akan bohong ya, Cek.
1: Rasa tidak akan bohong.
0: Lidah pasti akan jujur nih, Mace Bice. Jadi kalau sudah sedikit, kok beda ya Kopi Umaknya, ngapa Cek ini? Nah,
1: ya.
0: Jadi cepat-cepatlah datang ke kedainya untuk berdiskusi dengan Cek Amilus ya. Untuk mengetahui bahwa ini Kopi Umak atau bukan,
1: ya.
0: Katakan tadi ya. Oke, baik. Kalau harapan ke depan apa nih, Cek? Untuk di 2026 dan tahun-tahun selanjutnya untuk di Kopi Umak ini?
1: Ya. Jadi harapan kami sebagai pengelola juga pemilik Kopi Uma pengennya memang Kopi Uma ini beredar di masyarakat luas dan memang dikenal oleh masyarakat juga dinikmati masyarakat yang lebih luas lagi. Tidak hanya di kota Palembang, pengennya memang keluar-keluar bang, keluar daerah. Jadi memang masyarakat juga tahu secara pengolahan, secara kualitas buah Kopi Uma memang kita pilih dengan kualitas-kualitas terbaik. Pengelolaannya juga pengolahan yang higienis. Memang ini industri murni industri rumah tangga yang dikelola oleh kami sekeluarga.
0: Itu. Oke, kalau pesan buat pencinta kopi yang lagi monitor atau menyaksikan tayangan YouTube kita apa?
1: Pencinta kopi yang paling utama pencinta kopi itu pesannya nikmatilah dulu dan cobalah Kopi Uma.
0: Itu supaya semakin santai semakin duduk di teras
1: ya. Nikmati kehangatan kekeluargaan, suasana kekeluargaan di kedai Kopi Uma.
0: Karena kopi ini cocok di segala suasana, Cek ya.
1: Segala suasana
0: pagi ini, dia masuk, pagi. Malam sambil nonton TV dan juga kumpul keluarga juga oke. ada tamu yang datang juga kita suguh ke kopi, kayaknya pas juga di situ ya.
1: Karena memang sudah menjadi kultur utama wong Indonesia, kalau datang itu pasti yang disuguhkan kopi.
0: Kopi.
1: Ajakan, sebenarnya ajakan-ajakan yang sepele pun, walaupun tidak minum kopi, yang ajakan-ajakan nongkrong itu pasti, yuk ngopi.
0: Nah, iya benar. Kayaknya sudah menjadi ini nian ya, sudah melekat nian ya.
1: Melekat nian.
0: Baik itu diingatan dan juga ucapan kita sebagai wong Indonesia, kopi ini memang sudah menjadi minuman utama juga ya, mungkin
1: minuman
0: ya
1: utama
0: untuk penyuguh dan juga menemani suasana santai. Baik, terima kasih Cak Milus. Ini tidak terasa waktunya kita sudah di penghujung perjumpaan Mancik Bicak, karena saat ini sudah 53 menit melangkah dari jam 11 siang. Tadi juga sudah disampaikan. Mungkin pertanyaan satu lagi terakhir, mungkin kalau memang pengen dijawab boleh, kalau tidak mungkin bisa ke sosmednya langsung. Untuk harganya berapa nih Cak?
1: Jadi untuk harga sekarang memang kita tetapkan di 1 kilo itu 130.000.
0: Oh, terjangkau nih Mancik Becek, 1 kilo
1: sangat
0: ya.
1: Sangat terjangkau untuk kualitas kopi murni.
0: Kalau buat yang kemasan setengah,
1: setengah 70.000 dan yang seperempat 250 itu 35.000.
0: Wah, itu terjangkau nian, apalagi untuk pecinta kopi kayaknya. Benar. Pendek bacaannya ya.
1: Tapi Bang, itu juga itu untuk harga untuk kita jual ke end user. Kalau misalnya ada yang berminat untuk menjadi reseller,
0: nah ini membuka peluang bisnis juga
1: pasti.
0: Oh iya, kita lupa. Jadi untuk Mancik Bicak, siapapun itu yang lagi mendengarkan siaran kita saat ini, kepengen menjadi reseller, mungkin di daerahnya belum ada yang begitu banyak jual kopi-kopi kayak Kopi Uma ini tadi, boleh, boleh menghubungi langsung Cak Milus?
1: Boleh, boleh Bang.
0: Kontak personnya kita sebutin atau ke sosmed?
1: Boleh, ke disebutin. Oh, boleh.
0: Di mana tuh?
1: Jadi boleh kontak personnya langsung hubungi ke 0813-6746-0680.
0: Oke, jadi mudah-mudahan sudah dicatat Mancik Bicak ya.
1: Ya.
0: Baik. Karena kita sudah di penghujung perjumpaan, akan menuntaskan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya siang masih ya, masih di TRS UMKM. Kita doakan mudah-mudahan Kopi Uma akan semakin melambung.
1: Amin, insya Allah, terima kasih.
0: Tidak cuma di Palembang atau Sumsel, tapi menjuru ke seluruh kawasan di Indonesia ya. Sehingga ini akan menjadi kebanggaan kita wong Palembang, bahwa Palembang juga punya produk unggulan, yaitu Kopi Uma ini tadi Mancik Bicak ya. Kami nak pamit untuk di teras UMKM saat ini, dan terima kasih atas minat dengarnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang sudah monitor siaran kami di kesempatan kali ini, edisi Senin tanggal 27 Juli 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata

menggunakan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat, jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

0: Seni Sorapal Anam. Seni Sorapal Anam adalah seni yang bernuansa Islami, merupakan salah satu kesenian yang biasa ditampilkan untuk menghibur para tamu undangan pada resepsi pernikahan bagi wong Palembang. Seni Sorapal Anam ini merupakan tradisi yang hingga kini masih bertahan di tengah maraknya budaya asing di daerah ini. Menyanyikan lagu-lagu Islami dengan mengucapkan puja dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan umat muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh menyenangkan. Nah, bagi para generasi muda dan pelestari seni Sorapal Anam, melestarikan seni Islami merupakan salah satu keharusan untuk mempertahankan tradisi dan adat warisan nenek moyang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, menikmati suasana santai di kesempatan siang kali ini. Masih bicara untuk di Perempat FM Palembang, kami bakal rewangi dengan informasi terkait dengan dunia industri ya. Dan kali ini untuk pencinta, susah nyebutnya ini dah, pencinta susu formula, kita sudah biasa untuk menikmatinya. Tapi tahu gak sih cara bahan baku sampai dengan siap untuk dipasarkan mengenai tahapan produksi susu formula? Nah, mungkin dulur-dulur banyak yang mengira susu formula ini tentu cuma dibikin dengan mencampurkan berbagai bahan menjadi satu. Bahwasanya kenyataan proses produksinya jauh lebih panjang. Setiap tahapan dirancang untuk nyago kandungan gizi tetap sesuai dengan formulasi, sekaligus untuk memastikan produk aman sebelum sampai ke tangan konsumen. Dan selain itu, tahap pertama diawali dengan pembuatan base powder atau bubuk susu dasar dan berbagai bahan baku utama pecado sumber protein, karbohidrat, dan juga lemak yang dicampurkan sampai dengan membentuk larutan yang baik. Dan tahap ini menjadi fondasi karena kualitas base powder ini bakal menentukan kualitas produk akhirnya. Dan sesudah seluruh bahan tercampur, larutan bepasteurisasi untuk memastikan keamanan mikrobiologinya. Dan selanjutnya dilakukan proses homogenisasi supaya lemak, protein, dan juga karbohidratnya tersebar secara merata sehingga menghasilkan komposisi yang konsisten sebelum masuk ke proses berikutnya. Dan kemudian sesudah dicampur menjadi satu larutan, kemudian prosesnya juga sudah menjadi cairan homogen tadi mance-bece. Produk memasuki tahap spray drying atau pengeringan semprot ya. Pada proses ini cairan disemprotkan menggunakan udara panas dengan suhu sekitar 165 derajat Celcius sampai dengan berubah menjadi butiran susu bubuk. Kayak itu namanya cebicek, waduh lumayan panjang ya. Jadi sesuatu yang sehat, nikmat, tentu dengan proses yang tidak mudah.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Di teras UMKM kita sudah ngomongin soal kopi. Manca Wijaya sudah hadir, salah satu pegiat kopi di Kota Palembang. Dan ngomongin soal kopi, ternyata produksi kopi dipengaruhi oleh faktor alam, yang tentunya ini juga dulu-dulu ternyata produksi kopi ini bergantung dengan faktor alam. Baru pelaku industri setidaknya pacar melakukan beberapa hal, di mana para peneliti dari Pusat Riset Kopi dan juga Kakao dari Universitas Syiah Kuala atau yang disingkat dengan USK menyebutkan produksi kopi sangat dipengaruhi oleh faktor alam, bencana hidrometeorologi, pecah banjir dan juga longsor. Ini bakal mempercepat tekanan terhadap sektor kopi. Ya, dan sejumlah petani kopi pun mulai melakukan upaya pemulihan dengan membersih lahan yang tertimbun material longsor dan juga menanam kembali tanamannya rusak, meski proses tersebut membutuhkan biaya dan juga waktu yang tidak sedikit. Para petani kopi juga mulai menerapkan langkah adaptasi pecah penggunaan tanaman naungan dan juga sistem tumpang sari untuk menjaga kelembaban tanah dan kemudian menekankan risiko kerusakan lahan. Selain itu, dulur-dulur, untuk menjawab tantangan tersebut, para pelaku industri kopi pacak mengunjungi pameran Cafe and Brasserie Expo yang digelar beberapa waktu yang lalu Mancabicaya. Dan acara ini dikemas dengan banyak edukasi terkait dengan kopi. Dan kolaborasi tersebut tentunya bakal menciptakan ekosistem bisnis kopi dari hulu ke hilir yang terintegrasi, dan sehingga pacak menjadi solusi rantai pasok yang menghadapi tantangan akibat faktor alam itu tadi, Manca Bice. Baik, dan masih dengan lagu-lagu hiburan kami ketengahkan di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita bakal menuju ke jam 13, sesaat lagi Macet BC. Kurang lebih 6 menit lagi ya, karena saat ini sudah 54 menit melangkah dari jam 12 siang. Melanjutkan perjumpaan kita pecah biasa, kami bakal ngajak Macet BC dulur-dulur untuk kembali bergabung bersama dengan Perempat FM Jakarta. Kita bakal menyimak program Suara Budaya Nusantara, ya, di mana kali ini edisi Senin tanggal 27 Juli 2026 akan bergabung bersama Perempat FM Kupang yang akan mengangkat tema tentang Dusun Plobamora, Komunitas Penjaga Budaya NTT, yang kagak hadir sebagai narasumbernya yaitu ada Sadam HP yang merupakan anggota dari komunitas Sastra Dusun Plobamora, Macet BC ya. Dan kita akan kembali bertemu kaget di jam 14 sama dengan jam 15 petang untuk di Besanjo, Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Maineka. Senangatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Bahwa sebanyak 322 petenis bakal berlaga pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta Pusat hari ini hingga 2 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen yang rutin digelar sejak 2023 tersebut telah diakui sebagai salah satu ajang tenis lapangan nasional terbesar di Indonesia. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata menetapkan Jakarta dan Bali sebagai pusat percontohan pengembangan wisata kebugaran atau wellness tourism di Indonesia pada periode 2026-2027. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan kedua daerah dipilih karena memiliki kesiapan industri tinggi dan karakteristik yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem wisata kebugaran. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Roposari.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di share berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Teman kita hari ini adalah Perempat Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jane Anggriani di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jane.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat,
2: Abang. Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang enggak karena saking panasnya bumi pertiwi? Ya.
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya,
2: Okay.
3: Masih semangat aja soalnya memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Propomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Oke. Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam Ape yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Flobamora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap. Iya. Ya, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Untuk apa namanya, interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Ape yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Flobamora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Perempat siang ini di studio Perempat.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar. Salam kenal semua dari Dusun Flobamora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya untuk semua pendengar RRI Perempat di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Flobamora itu seperti apa tuh, Kak?
4: Dusun Flobamora itu sebenarnya, Kak Jen dan para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggapan dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan Flobamora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, Komunitas Sastra Dusun Flobamora, yang terbentuk pada tahun 2011. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri. Kami bergerak di bidang sastra, di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
3: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2011.
4: 2011 Kak Jen.
3: 2011 ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Flobamora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
4: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas Kasterus Flomora akhirnya membentuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Da'ba. Dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT.
3: Iya, mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
4: dalam bentuk buku,
3: buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kasada buku-buku di sini ya. Mungkin bisa diperlihatkan juga ya Kasada. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya Kak.
4: Betul Kak Jayan. Bahkan kalau kami pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
3: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
4: Benar Kak.
3: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
4: Itu dia.
3: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
4: hilang
3: anak-anak, sudah. Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Flomamora gitu untuk terus melestarikan budaya?
4: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan Festival Sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu, seperti yang kami tulis di sini. Kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami. Seperti itu Kak Jen. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
3: Ini setiap tahun begitu.
4: Setiap tahun bahkan ya? Tiap bulan. Dan
3: iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
4: Benar,
3: ini ya. Gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat yang kadang-kadang kita berpikir, wih gimana nih generasi, kita punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu Kak?
4: Pertama ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Flomamora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian
3: Kebudayaan,
4: Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama Kak Jen.
3: Harus ada kolaborasi ya.
4: Benar Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita seperti itu.
3: Oke. Kalau Kak Sadang melihat sendiri sekarang ini apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu.
4: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma di bawah superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Tetun seperti apa, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama kajian itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga-lembaga pendidikan, kurikulum budaya juga mesti dihidupkan. Kurikulum-kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat, kajian seperti itu.
3: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
4: Iya, benar.
3: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
4: karena budaya itu mudah dalam keluarga. Dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga seperti itu aja.
3: Betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya. Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini kak.
4: Komunitas sastra Nusa Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Nusantara. Sampai sekarang Dusun Flomora sudah menerbitkan sekitar 65 buku KJN dan 78 jurnal sastra Nusantara. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Frank Oenino di kepala sekolah SMP Kasantu Dasupanaya Kabupaten. Iya, itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda tapi juga dengan anak-anak, usia anak, anak SD SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
3: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
4: Benar, Kak Jen.
3: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak, di dalam bentuk sastra begitu.
4: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting ya,
3: sama ya.
4: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
3: Oke. Baik. Dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya. Bang Jo. Iya, Kak Jen.
3: Gimana Bang Jo? Itu dia tadi.
2: Seru ya.
3: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Supaya tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang akar budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya.
3: Boleh.
2: Kajian ya. Apakah nanti ada rencana buat di digitalisasi seperti itu? Apa kan karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
4: Benar. Gimana? Dalam 1-2 kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Ini dalam 1-2 kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka. Jadi, ya sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress. Dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu. Kajo,
4: seperti itu.
2: Itu tadi kerjasama kalau dengan Belanda ya?
4: Ya.
2: Itu KITLV seperti apa tuh?
4: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018. Dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami, kami setelah terbitkan jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama, jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden seperti itu.
2: Keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flabamora ya Kak Jen ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
4: Sebagai, harus sebagai nih. Iya, Kak Jun. Jadi selain-selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
2: Maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flabamora kebaikan kalau kita lihat nih dari kasadamanya masih muda gitu kan nih. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Sekarang mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perompat Kupang berapa nih nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
3: Boleh ya, telepon di 0380-833-499, itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811-3820-1043.
2: Untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya, Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perempat Network, ya Perempat Jakarta dan Perempat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Flobamora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perempat Kupang. Kak Jen?
2: Iya, Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Belum ada.
2: Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Ini ya, live YouTube juga live di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Oke, baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Oke, baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih, tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya, sebelum terlewatkan ya. Oke. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Iya, dari Perempat Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu
3: Ria.
2: Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan ya, Cikgu.
3: Flobamora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Iya. Ya guys, dengan sumbernya dengan siapa Kakak J?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam lagi. Kak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang
3: Kak. Memang kalau Dusun Flobamora ini adalah apa namanya, komunitas sastra dan budaya yang ya, berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya, dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif. Begitu pertanyaannya, langsung aja. Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa, dengan ya kan, dengan ruang indri literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke.
3: Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih Cikgu.
3: Kupang, karena dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Cikgu. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional. Dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari sastra nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Pusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan, itu di oleh penulisnya Christian Dandadi, itu masuk 10 besar longlist Pusala Sastra Katulistiwa, dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke, siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana tuh, Kak
2: dari
1: Jen?
2: YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya, Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, Kak.
2: Ya, budaya ya. Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabung, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu, Kak Jen.
2: Oke. Baik, ya itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke, boleh. Silakan.
1: Halo, Perempat. Assalamualaikum. Halo, Perempat. Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang, Ica.
5: Iya,
1: silakan Ica, ada Kak Jen di
5: mau nanya dong sama Kupang. Selamat siang Kak Jen ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Sama Kak siapa lagi?
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya, kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
1: Oke. Siap, ada lagi Ca?
5: Sama yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu. Kalau kita kan di sini di Selatan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa
5: itu
1: aja gitu ya. Kan
5: sekarang pengen tahu.
1: Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Kak
4: Sadam menjawab ya Kak Jung.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu Kak Ica, dia seringkali mendapat satu julukan sebagai kota karang.
1: Oke.
4: Kota karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan. Awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar dan karang.
1: Oke.
4: Pertanyaan kedua apa lagi, Kak Jen? Oh iya ya, suku.
1: Sukunya di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya.
2: Oke.
1: Siap-siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih, Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang, saya baca lagi dari WhatsApp ya, Bang Jo ya. Ya, oke. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam. Ya, ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna. Ya, nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Probamura yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu? Jika ada, misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya, itu dia pertanyaannya, okay. Kak Sadam,
1: siap. Bang Jo. Boleh. Silakan direspon.
4: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja. Instagramnya Dusun Flowmora, Facebooknya juga Dusun Flowmora, bisa ketik di mesin pencarian Dusun Flowmora. Kami juga mempunyai website penerbit Dusun Flowmora. Buku-buku yang kami terbitkan kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed dan juga tadi di
4: ada website
1: juga ada. Jadi bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4 ya. Kajian di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca di saya. Ada Dabli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mamalinda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan Kak Sadam.
2: Ya, dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
4: Bali apa katanya, Kak Jen?
2: Iya. Tadi dari Bali ya, Bang Jo.
1: Bali,
2: ya,
1: mau nanya bagaimana atensi generasi muda.
4: Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Flowmora sudah didirikan ini, supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini, dan yang hadir itu anak, seperti yang saya bicarakan, dengan berbagai kategori-kategori yang datang, dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flowmora di Naimata, Kupang. Karena situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu, Kak Jen.
2: Keren sekali ya, luar biasa.
1: Untuk festival ini udah festival keberapa nih, Kak Sadam?
4: Pertama kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan Festival Sastra Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Kelimanya sekarang untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Flowmora juga
4: berdiri di Kota Kupang.
1: Siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mamalinda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh, Kak Sadam?
4: Apa katanya, Kak Jo, ya?
1: Tadi untuk bukunya, bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
4: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku. Dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik. karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Oh, oke. Dan ini apa general ya, rata aja ya, anak muda ada,
4: benar.
1: Yang dewasa juga ada.
4: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus.
1: Oke.
4: Kalau seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, mantap ya.
4: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Flobel Muara, tadi juga dimention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar, gitu ya, di kampus ya. Nah, untuk sendiri, untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri, kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
4: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Okay. Ketua kami, Amance Franco Enino, dia adalah seorang romo, seorang pastor di Kuspen Agung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang, ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Oke,
4: okay, jadi
1: datang kalau dari mau gabung, berbagai
4: tidak perlu member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Flobel Muara.
1: Oke, okay, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Flobel Muara ini ya, Kak Sadam ya, dan juga
4: benar.
1: Untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Flobel Muara sendiri gitu. Siap dah. Kak Jen, sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh,
2: nih. Boleh. Bang Jo, boleh ya, kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari line teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
2: Iya.
6: Jane.
2: Iya, selamat siang.
6: Siang juga.
2: Iya.
6: Dengan Bang Sadam, tapi
2: iya, ini Bang Sadam. Iya,
6: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam Bang Leman.
6: Iya, saya Leman di Kota Agung Tangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu Bang ya, komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam.
1: Terima kasih Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengernya ya. Boleh kita mungkin flashback sedikit lagi Kak Sadam.
4: Ya, jadi Dusun Flobel Muara itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya bahasa, itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya, seperti itu. Sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya, seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya Bang Leman ya. Nah, ini Kak Jen sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Flobel Muara katanya. Gimana tuh?
4: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya, membawa buku, karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerja sama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru, di sekolah-sekolah. Dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca, budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan. Tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya. Dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Oh, oke. Jadi iya. Dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas gitu ya. Gitu. Dan juga balai pustaka, balai bahasa tadi ya.
4: Balai bahasa NTT ya? Di sini ya.
1: Oh, oke. Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya, yang boleh. Sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
4: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif. Yep. Okay. Siap deh kalau gitu. Kak Jen, ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait
2: bener,
1: budaya soalnya, ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau
2: bener,
1: gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung.
1: Betul.
2: Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata ntar kalau kepanjangan jadi Jojo Radio sama Jen Radio dong. Bahaya ya. Mungkin boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
4: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidupi sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan, tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh. Dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul seperti sekali. Itu. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih.
2: Terima kasih Bang
1: Jo. Selamat siang.
2: Selamat siang.

Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Iya baik, Manca Bice, dolor-dolor dimanapun berada. Dan kali ini kita udah ada informasi. Ingat, informasi sedengget tepat di jam 14. Manca Bice Halua Kenari ini merupakan salah satu cemilan khas Minahasa yang punya bahan dasar ado kacang kenari. Halua kenari terkenal dengan cita rasa yang sangat gurih, aroma kelapa di antara rasa manis yang dominan. Cemilan ini seringkali dihidangkan dalam bentuk potongan-potongan kecil yang memudahkan untuk dinikmati, yalah sebagai penyunci mulut sesudah makan. Dan bahkan pembuatannya sangat sederhana, cuma dengan 4 bahan, yaitu ada gula kelapa, ada juga santan, daun pandan, dan juga kacang kenari. Untuk pembuatannya dewek, panas ke santan dengan daun pandan sama dengan mendidih, dan kemudian campur ke kenari tadi dengan gula kelapa sesudahnya mencapai konsistensi yang dipengini. Adonan dituangkan ke jero loyang yang sudah diolesi dengan minyak. Diamkan sama dengan dingin dan mengeras, kemudian tetap sesuai dengan selera kita. Kita beralih ke informasi lain. Ya, Manca Bice, sup renebon, makanan khas Sulawesi Utara yang dibikin dari kacang abang, sayuran dan juga kuah kaldu daging dengan bawang putih, merica dan juga rempah lainnya. Sup ini biasanya disajikan saat perayaan Natal atau acara kumpul.

0: keluarga di Manado. Dan sup Brenebon punya cita rasa khas dengan kuahnya yang bening, tetapi punya kesentuhan warna abang yang sedikit mencolok. Terdapat dua variasi utama dari sup Brenebon, yaitu yang menggunakan kacang abang dan juga yang mengandalkan daging babi sebagai komponen utamanya. Dan sup yang dibikin dari kacang abang ini menampilkan sentuhan manis yang sangat khas, sementara sup Brenebon yang dibikin dengan daging babi tadi sebagai bahan dasar menghadirkan cita rasa yang lebih kaya dan juga gurih. Mancik-bice. Inilah informasinya di jam 14 sampai dengan jam 15 kaki, kita ketemu lagi.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Baik, kembali lagi di 88,4 FM Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Macam becek, kita sudah menyimak tadi ada program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kembali di Besanjo sama Perewangan Kulo Cilam di sini. Sampai jelang kaki di jam 15 petang ya. Pecah biasa 351656. Kami bakal terima teleponnya. Yang pengen WhatsApp juga payo begancang di 0897788488 dengan lagu-lagu Nusantara ya. Tapi kirim salamnya kage itu di Bepadu Bay Mancebice. Baik, kita coba terima penelpon pertama. Kita ada siapa? Besanjo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Paket.
1: Oh, libur dulu paket.
0: Ya kalau cak itu kan biasa cak itu galak cak Sisi. Apa kabar cak Sisi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, lagi santai nih pecahnya tuh ya.
1: Iya,
0: benar. Dah kate tamu apa?
1: Kate.
0: Oh, makanya itu bertamu ke Besanjo ya, ke Perempat ya.
1: Iya, Bandara Sriwijaya tutup dulu.
0: Ngapa tuh?
1: Tutup dulu, istirahat dulu.
0: Sampai
1: jam 3.
0: Oh, kiroye ngapo mah itu nada tuh cuma istirahat bentar.
1: Nah, on air dulu.
0: Nah itu ya. Ayo, payo. Ini cak mana lagunya? Cak Sisi lagu apa nih?
1: Lagu kemana?
0: Kemana nena ada petang itu ya?
1: Iya.
0: Karel Simonnya? Nian ya?
1: Ya.
0: Oke, kita siap ke lagunya Cek Sisi.
1: Terima kasih, Cek Ilhamin ganteng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cek Sisi, terima kasih. Ya, ada Cek Sisi di pelaju yang tadi sudah bergabung. Lagunya juga sudah kita siap ke di sini ya. Belakang Cek Sisi mungkinkah ada Cek siapa lagi? Kita angkat ke, kita buka ke pintunya. Yang nak bertamu ada siapa? Besanjo.
2: Cek Robi, Cek Ilham.
0: Oh, Cek Robi, yo, payo.
2: Oh, apa kabar, Cek Ilham?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sudah makan?
0: Sudah.
2: Makan apa, Cek Ilham?
0: Makan hati.
2: Oh, kira makan oloan, Cek Ilham.
0: Lauknya makan lauk hati maksudnya itu.
2: Oh, kira makan hati lauknya lauk oloan.
0: Ya. Itu ya.
2: Iya.
0: Oh, dak lemak lah lauk oloan apa? Lauk oloan. Lauk oloan pacak apa dijadi ke lauk?
2: Pacak, Cek Ilham.
0: Nah itu ya. Oke okay lah. Lagunya? Lagu apa?
2: Lagunya Nyenyes ya, Cik Ram.
0: Nyenyes. Ceknya hobi nih lagu Nyenyes ini ya.
2: Iya, seneng nih aku Cik Ram lagu Nyenyes.
0: Dengar mau Nyenyes seneng juga?
2: Seneng mau Nyenyes, tak seneng aku Cik Ram.
0: Nah, itu.
2: Nyari balak tuh.
0: Iya ya.
2: Oh.
0: Lemak nyari duit, lemak
2: nyari
0: tuh.
2: Nyari duit, lemak nyari pahala, Cik Ram.
0: Iya.
2: Oh, nyari kawan, lemak.
0: Nah, itu dia tadi kan. Payulah.
2: Oh.
0: Coba Cik Ram. Sama nyari sih kok lagi, Cik, belum tadi tuh.
2: Nyari apa, Cik Ram?
0: Nyari bini.
2: Ah, nyari bini, Cik Ram.
0: Iya.
2: Apa galak, Cik Ram?
0: Galak payu udah galak sudah ya.
2: Ah, iya. Pendek wajahnya.
0: Panjang ayatnya tapi.
2: Panjang ayatnya,
0: iya. Iya, payulah kalau main itu, Cik.
2: Ya itu aja.
0: Yo.
2: Makasih Cik Ram. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Robi di Ramakasih, terima kasih teleponnya. Lagunya juga sudah kita siapkan di sini. Belakang Cek Robi kita terima kembali ada siapa? Besanjo.
3: Selamat siang Besanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana ini?
3: Nama Mang F Cik Ram.
0: Mang siapa?
3: Mang F.
0: F. Alang ketanggungnya namo ya. Tambahlah Cek Tiga Huruf lagi. Misal contohnya itu kan.
3: Kan ada Mr. X kan ini aku.
0: Oh jangan jadi, jadi Mr. X itu udah enak Cek.
3: Udah enak.
0: Galak lu kan berita-berita kan Mr. X ini nih. Oh itu udah enak jadi Mr. X itu.
3: Itu udah lemaknya ngapa Cek Lam.
0: Tanpa identitas.
3: Bukan itu Cek Lam.
0: Kenapa tuh?
3: Dia selalu salah di mata uang.
0: Wah, mah itu ya.
3: X kan itu kan simbolnya silang, jadi salah.
0: Biarkanlah salah, kita, kan? Cek, biarkanlah kita salah di mata semua orang, tapi kita tetap benar di mata Allah. Wah. Wow.
3: Ah, betul lah, Cek Lam ya.
0: Dah, iya.
3: Adonnya itu Cek Lam memang.
0: Mah itu ya.
3: Ya, kadang kita merasa, ya bukan kita merasa benar ya.
0: Mm-hmm.
3: Benar salahnya kita ya, biar Allah yang lebih tahu Cek Lam ya.
0: Itu ya. Ngapa? Ada lagi ada masalah apa?
3: Hah?
0: Lagi ada masalah apa curhat ini dah?
3: Awalnya.
0: Oh, mak itu ya.
3: melo iba.
0: Kau yang mulai, kau yang menanyoi itu ya.
3: Iya.
0: Payah mama itu lagunya lagu apa cek?
3: Coba kita masih dari seberang Becelam.
0: Seberang Ulu.
3: Ah, seberang Ilir.
0: Apa tuh?
3: Ini Ulu lah sudah kemarin.
0: Itu kan? Ya.
3: Kalau seberang Ilir ini coba kita bubui bulan Lam.
0: Bubui bulan. Itu ya.
3: Ya ke Celam, yang bubui bulan yang budak jalanan Mbak Celam.
0: Ah, budak jalanan?
3: Budak jalanan.
0: Bubui bulan tapi judulnya.
3: Bukan, ya budak jalanan ada lagi, beda lagi.
0: Maksudnya kok lagunya lagu budak jalanan judulnya.
3: Yang budak jalanan Mbak Celam.
0: Judulnya.
3: Mm-mm.
0: Oke, bukan Bubui Bulan.
3: Bubui Bulan ada sendiri itu sama-sama dari lagu Jawa Barat juga.
0: Oke, lagu Sunda ada. Ini sudah kita siapkan budak jalanan judul lagunya ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Balik dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini uji kabar kemarin Bandara Sriwijaya itu lagi kumpul-kumpul sehingga kata ya. Iya, maaf kelah. Undangannya untuk Cik Ilham kemarin gak bisa datang Cik Ilhamnya. Bukan oleh banyak gawe atau mak mano, lebih ke apa ya? Lebih ke yo, mah itulah pokoknya lah sudah ada janji duluan dah ya. Pokoknya kompas selalu bela. Baik, dan kita bakal ke lagu Dokin Manca Bece. Sebelum kita ke penelpon selanjutnya, jangan kemana-mana. Ado Karel Simon, kemana? Enaknya kemana ya? Enaknya betul Dubai lah, aman panas mah ini.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: Baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjutkan kembali Besanjo. Mumpung masih ada waktunya, Man Cibu Caya. 351656, kita sapa kembali ada siapa? Halo, Besanjo.
1: Halo.
0: Halo, sama siapa? Iya, cuman halo baik ini dah. Langsung sama masuk padahal tadi ya. Oke, kita sapa lagi ada siapa, Besanjo?
2: Halo, assalamualaikum Besanjo.
0: Oh, ilham waalaikumsalam. Lover. Wah, ilham lovers ya. Merecek dah pas nyebut loversnya tadi tuh.
2: Cekan lagi merecek.
0: Ama merecek itu artinya gigi ompong itu nacek. Ama ndak ompong ndak ada merecek dehnya. Ya,
2: jangan wedak kan ndak ompong kan.
0: Cuman ponga
2: be. Cuma habis we gigi kan.
0: Iya, ponga kan. Tahu ndak ponga apa, Cek?
2: Apa di ponga itu?
0: Ompong tengah.
2: Oh, jangan. Oh.
0: Bukan ya. Iya. Lagi apa Cek Sarul siang ini? Lagi ini Ceknya metik kembang ya ujinya ya.
2: Kita kami lagi teleponan sama yang beb.
0: Wah, bener beb nian itu sama lebab beb mah itu ya.
2: Iya.
0: Panggilannya apa? Dede cimut apa?
2: Panggilannya iu.
0: Wow, iu. Bukan iwa hiu bukan.
2: Bukan, iu.
0: Iu ya panggilannya ya. Boleh lah. Tinggal nunggu ke bae. Iya. Tinggal nunggu ke kabar be di peringkat perempat ya.
2: Iya, doa ke bae.
0: Tiba-tiba lapang bingpang mah itu nah kan. Kapan rencananya? Penghujung tahun ini apa awal tahun?
2: Kagi itu di belakang layar be.
0: Oh, iya ya, kagi iya. Laju banyak orang ngamplop ya di sini ya.
2: Iya, kan kagi tenang be, kayaknya cek ilham tuh lah ya. Oh,
0: bukan lagi singgungnya, kita pakai baju serba kuning kagi pas acaranya kagi.
2: Iya, tapi jangan cek ilham, kagi kita ngomong kita nak kampanye kan.
0: Iya, wow. Dah. Dah apa-apa baju kuning jangan sampai giginya yang kuning,
2: iya,
0: Cek.
2: Iya, apalagi pakai yang lambang
0: itu ya.
2: Jangan disebut.
0: Ayang babnya lagi monitor pula dah ini.
2: Iya, ini lagi monitor.
0: Masuklah omong ke
2: Aro Jevalam Kriting.
0: Oi, dia di sosmed main terus, muncul terus dia nyo.
2: Ngeri
0: aja
2: lah. Kaki salah wong.
0: Jolah lah A1 itu tuh. A1 oh, sudah
2: iya.
0: Lagu apa gitu siang ini?
2: Lagunya ini be. Sudah tengah duo.
0: Eh aku Joko, Joko. Belum.
2: Nah, lagu itu aja lah.
0: Joko apa dia tengah duo nyosok apa ini tadi?
2: Iya, cek 500 kan.
0: Tanggung nian.
2: Kalau ada sampo 500.
0: Oh, dapat di sini sampo 1004 iko beli nah, sasetan.
2: Sampo ada ojiku kan?
0: Tapi aman beli sampo sasetan jangan digigit pakai gigi mukanya, Cek.
2: Pakai apa lah?
0: Aduh kawan kami kemarin itulah. Mana uji kami gigi kok hilang siko betul. Bukan tiga oleh
2: sampo itu udah.
0: Bukan oleh kalau ngigit kelempang, ngigit buang gitu. Yeah. Muka sampo ujinya hilangnya tadi.
2: Lepas rupanya kan.
0: Kuat nih anu juga kami ngigit gitu tadi.
2: Baik itu ya Cilam ya.
0: Oke Pak Yo.
2: Untuk Cilam selamat berduka Cilam.
0: Oke amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ilham lovers. Wah wow, Cak Lesti ya. Lesti lovers. Oke terima kasih Cek Sarul yang ada di pemulutan. Belakangnya kita sambut ke lagi ada siapa? Besanjo.
3: Danjo, assalamualaikum. Aku grogi.
0: Ayo, assalamualaikum, waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Cak dalam banyu tadi ngomong awalnya tadi ya.
3: Wah. Uji kematu, rupanya. Uji kematu.
0: Oh itu ya. Oh boleh lah. Alhamdulillah masuk rezekinya siang ini dah ya.
3: Rezeki anak soleh, anak jalan kan.
0: Wak kami namanya Soleh pula, wak kami namanya.
3: Iya, jadi aku manggilnya apa, Wak Soleh?
0: Kalau sepupu kami nyebutnya anak Mang Soleh.
3: Oh, kalau aku Wak Soleh, baiknya.
0: Itu ya.
3: Iya, atau Dek Soleh ada apa-apa.
0: Ah, ya. Itu ya, Pak Yo. Lagunya apa? Lagunya, alhamdulillah sehat.
3: Iya, lagu anu baik, minta lagu Gadis Rimbo Bujang.
0: Baik. Gadis Rimbo Bujang, Pak Yo kita siap ke ya.
3: Iya, itu bacaan ya.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya cuman absen baik, masuk.
0: Oh, jadilah. Masuk.
3: Iya, itu bacaan.
0: Yuk.
3: Abra balik dulu, itu ada oleh dikit tadi, aku tinggal ke baik.
0: Ayo ya, Pak Iwa ya.
3: Putra Bantan, yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dua penelpon dan si kok penelpon kembali kita sapa, do siapa? Besanjo, kita buka ke.
4: Halo, Besanjo, Cek Ilham.
0: Halo, sama siapa ini?
4: Ini Cek.
0: Celi.
4: Iya.
0: Ngapa Cak ada semangat itu?
4: Oh.
0: Makanlah banyak padahal tadi itu kan.
4: Kurang tidur.
0: Duit banyak, utang kate. Ngapa ada semangat
4: amin,
0: itu?
4: Amin, amin.
0: Amin kebesar-besar Cak Elia, mana ada enok aku mah itu dah ya.
4: Iya.
0: Itu yang dicari. Ah, itu tadi kan. Lagu apa kita siang ini supaya tambah semangat?
4: Oh, lagu apa ya?
0: Gempa igem.
4: Bukan
0: Pak Igem giginya basah itu nanti kan. Biar hitam legem.
4: Oh,
0: wah nyanyian belakang itu ya.
4: Nyanyi sudah dia.
0: Lagu apa gitu?
4: Lagu apa yang? Oh iya lagu Pamit Sama sudah belum?
0: Yang mana?
4: Gadis Palembang
0: lah. Judulnya?
4: Gadis Palembang.
0: Gadis Palembang. Oke, kita siapkan lagunya ya. Mudah-mudahan sempat. Yo.
4: Makasih Cak
0: Ilham. Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mance Bece sudah 3 penelpon. Kita sapa kembali. Ya masih jangan kemana-mana. Tetap di Besanjo, 4 FM Palembang.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: Oke, baik, Bang Cebice, dolor-dolor, tiba-tiba telepon Prado, kita lanjutkan kembali Mas Anjo untuk satu penelpon lagi, ada siapa? Halo, Mas Anjo.
1: Halo, Mas Anjo.
0: Halo, sama siapa?
1: Sama kita, Kak.
0: Lana Noto, untung masuk ya.
1: Wow, nyaman, gitu. Wah, rumah tertutup terus, terberangal.
0: Terberangal libo.
1: Barangkali mau tapi uangnya dekat.
0: Lagi nyesah baju di belakang kami.
1: Oh, lagi nyesah.
0: Lagunya lagu apa nih? Caknya mudah-mudahan sempat.
1: Lagu yang kita kemarin tu lah, yang ini dogat.
0: Ayam mana? Gempa igem, pak igem yang baju kuning, itu kan? Biar hitam legang.
1: Gigi tak tuju.
0: Tapi palanya galak pening, itulah. Gempa igem ya. Oke, kita siapkan lagunya. Yo.
1: Untuk kece, yo. Wah, kenapa dah datang kemarin?
0: Hah?
1: Kenapa dah datang?
0: Anak kami yang paling bontot itu Sonop. Anak siapa nih? Anak kucing ya.
1: Yo, udah kece ya.
0: Yo.
1: Yo, terima kasih. Yo, terima kasih selalu.
0: Amin.
1: Selalu sehat. Yo.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mang Cebice. Dan kita ke WhatsApp Dokin yang sudah bergabung di 0897788484 ada Mang Ce Arifin di Tanggo Buntung request lagu Jiba WO. Ini maaf kelamang ya tadi karena semuanya sudah kita rengek ke yang kemana. Tapi tidak apa-apa lah ya, ini masih kita baca ke WhatsApp-nya. Kirim salamnya ke kita di Bepadu Bay dengan lagi ya, Mance ya. Oke, terima kasih untuk WhatsApp-nya. Dan dulur-dulur, ini karena kita sudah di penghujung perjumpaan di kesempatan kali ini, edisi Senin tanggal 27 Juli 2026. Jangan bakal menuntaskan kebersamaan kita di Besan Jo. Terima kasih dulu untuk yang sudah bergabung tadi. Ini ada Cek Sisi, Cek Robi, Cek Pauzan, Cek Sarul, ada Mang Pen, Cek Eli, dan juga ada Cek Adi barusan tadi, dan juga ada Cek Arifin yang sudah WhatsApp juga. Terima kasih untuk request-annya, tapi mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum sempat kita rengek ke, ataupun juga teleponnya belum sempat kita angkat ke. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal kembali bergabung Mang Cebice ya. Dan juga kita bakal menuntaskan sekaligus rangkaian kebersamaan kita di Sriwijaya Siang edisi kali ini. Dan yang pasti sama siang sama melanjutkan aktivitasan Cek Ilham yang bertugas pamit. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya siap, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit. Ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid. Inilah info selengkapnya.

Lulusan Budayo, informasi pertama, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Dalkarahsut Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera Selatan masih terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karula di Desa Sukamaju, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim sejak terjadi Sabtu 25 Juli 2026 yang lalu. Bahkan dua tim menggal agni diturunkan untuk mempercepat proses pemadaman. Menurutnya, upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karula terus dilakukan di wilayah Sumatera Selatan. Tim gabungan Manggal Agni Daops Sumatera Selatan yang ke-16 Lahat bersama BPBD Kabupaten Muara Enim Koramil 404 Kelumbang serta Posek Sungai Rotan dan masyarakat berjibaku melakukan pemadaman darat di wilayah Kabupaten Muara Enim.

Dulur Saburayo, informasi selanjutnya, Lapas Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin mengawal hari dengan energi positif, yakni dengan menggelar kegiatan senam set bersama Sabtu 24 Juli 2026 kemarin. Kegiatan itu tidak hanya diikuti warga binaan, namun petugas lapas dengan penuh kekompakan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan yang bertujuan menjaga kebugaran jasmani warga binaan. Dengan

bugar akan meningkatkan semangat serta menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat, aman dan kondusif, ungkap Kalafas Sekayu Aris Sukriyadi yang turut senam bersama.

0: Sekian info sedengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat turut akses melalui website kami di ri.co.id dan juga WhatsApp channel RI Palembang. Dulur Pacak Meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke senyum persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cak Rasid, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, saat ini di ruang dengar dulur ada Cak Rasid merewangi dulur di Sriwijaya sore, tentunya di perempat di gelombang FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur Sap Budaya, adapun rangkaian acara yang akan Cak Rasid bawa ke untuk merewangi dulur di ruang dengarnya, tadi sudah ada informasi sedengat atau ingat. Kemudian dilanjutkan acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Yang di sini dulu pacak berinteraksi di Cak Rasid di 0711-351-656 atau di WA by WA di 0897-7884-844. Acara ini selama 2 jam dari jam 15 ini sampai ke jam 17 atau jam 5 KGE. Dulu Sap Budaya, di jam 17 kita ada informasi sedengat dan dilanjutkan pelestarian wisata lokal. Yang di sini akan Cak Rasid sepil ke wisata-wisata atau objek wisata yang ada di daerah kita tentunya udah . Dan di jam 18.02 kita akan bergabung dengan RRI Furo 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini insya Allah akan dibawakan oleh Qori Hermansyah SPDI dengan surat Al-Ahzab ayat 21-26. Dan dilanjutkan di Beduk Maghrib jam 18.10. Dulu Sap Budaya, di jam 18.25 kita akan pelesiran adat budaya kita, yang di sini Cak Rasid akan spill ke adat budaya yang ada di daerah kita Sumatera Selatan, baik itu yang masih eksis mainnya lagi ataupun yang tinggal cerita jebae dah . Nah, di sesi terakhir di Sriwijaya sore hari ini edisi 27 Juli 2026 akan ada tepian batang lagi. Di sini dulu pacak dengar ke lagu-lagu gitar tunggal batang hari 9 yang nantinya Cak Rasid akan pilih-pilih ke dari playlist kita dah . Dulu Sap Budaya, itulah segala rangkaian acara yang akan Cak Rasid bawa ke untuk merewangi dulu di ruang dengarnya dah . Baik, dulu Sap Budaya, kita laju gubai di acara kita selanjutnya, yaitu acara berpadu berpintak lagu dangdut.
1: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, perempat RRI Palembang.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Baik dulur, kita mulai acara kita berpadu berbintang lagu dangdut bersama kulit Cik Rasid tentunya deh. Caya lah sudah do dulur kita di line telepon. Halo. Berpadu. Berbintang lagu dangdut.
1: Berbintang lagu dangdut.
0: Dengan siapa nih, Cek?
1: Bapak Ganteng.
0: Wow, kan musuh dah eh.
1: Iya. Bapak Ganteng yang di situ, kan di situ Bapak Jelek. Bang Jordi di sini.
0: Oh, emang Aldon eh.
1: Apa kabar Cik Rasid?
0: Alhamdulillah.
1: Iya, pokoknya yang pertama tuh turut berduka lah ya.
0: Oh iya, iya, iya sama-sama. Iya, makasih, Cek.
1: Iya. Oh, udah baca Cik Rasid.
0: Iya.
1: Jauh dapatnya kan.
0: Panggilan kalau ada eh.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini lagi batuk-batuk, Cik Adi.
1: Batuk-batuk.
0: Iya, makanya agak suara agak berat dikit nih.
1: Leman ini enggak banyak nama ini, Pak. Kebanyakan ini ya, nangis kan.
0: Oh, tidak juga, Cik Adi. Mungkin munjaku caknya perubahan cuaca ini kemudian nyala ke perubahan cuaca pula dah eh.
1: Iya.
0: Iya. Mungkin pertahanan tubuh kita lagi drop ini hari.
1: Tidak kan drop. Iya. Mana ada musibah pula jadi.
0: Iya. Okey Cik Adi, mau dengar lagu apa Cik Adi?
1: Lagu apa eh? Kebetulan ada memang kita lagi tahun
0: ya. Mm-hmm.
1: Kemarin Cik Rasid tak bisa datang
0: kan? Iya, aku kemarin PC kemarin.
1: Iya. Jadi ada orang aku, tidak?
0: Oh, iya, maju aku tadi. Hen, kasih ke HP-nya sama Mang Odon, Hen. Tidak dikasih ke nyo.
1: Iya.
0: Hai, masih muda Mang Odon, eh?
1: Hah?
0: Masih muda Mang Odon.
1: Iya, kok. Maka baju apa aku buat tentang?
0: Merah, kan?
1: Iya.
0: Oh.
1: Pokoknya nyanyi lagu ulang tahun becek dari apa selamat ulang tahun dari Evita Mala.
0: Oke, selamat ulang tahun.
1: Sama mama yang ulang tahun kemarin kan. Semoga cepat besar, cepat tumbuh gigi, cepat terus ini kan.
0: Oh iya.
1: Cepat ini, cepat besar lah. Pada umurnya, berat jodohnya. berat jodohnya.
0: Itu eh.
1: Udah badannya berat. Dari tadi itu nak masuk, nak ajak masuk. Ada orang beli.
0: Iya.
1: Ya, itu Cik Rasid ya.
0: Kirim. Boleh.
1: Untuk siapa lagi? Untuk yang ulang tahun. Yang Pak Ijo sama ini Pak Inamnya. Sama ulang tahun yang ke 22 dia tu baru.
0: Ush.
1: Terus untuk ada di Aurel di situ sama yang menganangnya. Terus ada ini dok Bang Iwan sama Cik Yeninya. Dah di situ ada apa lagi ya, Pak Fed kemarin ada Bang Badril sama Cik Noranya. Ada Cik Mas sama Bang Agusnya. Terus ada itu Nadia. Ada ini Cik Ita. Ada Mang Helmi. Ini pokoknya untuk ini Mang Hendra Widodo sama Cik Katinyo. Ya terima kasih kemarin yo. Iya. Terus ada apa lagi? Ada Budi, ada Igo. Pokoknya galau-galau Cik.
0: Galau-galau ya.
1: Iya baik yang disebut atau yang belum disebut kan dari A sampai Z pokoknya dikirim galau-galau yo.
0: Ay, dah sayang aku tak baca hadir kemarin ya.
1: Iya. Selamat siang, selamat sore ya ini.
0: Iya sore.
1: Selamat sore, selamat aktivitas. Iya, mari lagu lagi.
0: Iya.
1: Iya, mau punya karaoke apa ini kan?
0: Wah, landas ya.
1: Landas. Kapan-kapan lagi kita ketemu ya.
0: Oke, siap.
1: Ya itu lah Cik Rasid.
0: Oke, Ramadan.
1: Terima kasih waktunya, selamat aktivitas. Yo, selamat sore. Semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih, jadi.
1: Sekali lagi, kami keluarga turut berduka ya.
0: Sama-sama, terima kasih, Cek.
1: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Cek Jordi, Cek Kuyung Madi, Cek Adi Sukarami, Mang Odon, banyak namanya ini. Kita terima lagi di belakang Mang Odon tadi. Halo, Assalamualaikum, Bapak Adu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapadu.
0: Bapinta lagu dangdut. Wahai, cai orang diri suaranya.
2: Bukan, Cek.
0: Hai, bukan ya. Orang belahan lah, Cek.
2: Dari Putra OI ini, Cek.
0: Putra OI ya.
2: Apa kabar, Cek Rasid?
0: Alhamdulillah, baiklah.
2: Baiklah, baik ya.
0: Iya.
2: Iya, tadi Jordi.
0: Oh, oh.
2: Jodoh di tak apa, jodoh ngapo katanya?
0: Apa sih katanya?
2: Singkatannya.
0: Ah, oh, tak tahu aku.
2: Jodoh tak jadi.
0: Oh, katanya. Jodoh tak jadi. Wah, bukan musuh, belum jodoh artinya.
2: Ya belum jodoh.
0: Iya, mbak itu.
2: Iya. Apa kabar di sana panas?
0: Lumayan lah.
2: Dalam ruangan dingin ya.
0: Ruangan dingin. Iya.
2: Apa mana, Kak? Apa yang itu, Cek, sama musibah?
0: Kakak kita yang paling tua.
2: Oh, kakak kamu?
0: Iya.
2: Diam di sini lah.
0: Di dusun?
2: Iya. Di Ketiau.
0: Iya.
2: Iya, turut berduka cita baik, Cek.
0: Yo, sama-sama, Cek.
2: Iya.
0: Minta lagu apa kira-kira ini? Ketangkan.
2: Lagunya Diponis Cinta, Cek.
0: Wah, bukan musuh, yo, Diponis.
2: Bukan musuh, Cek.
0: Apa nyanyi?
2: Roy Hanapi.
0: Diponis Cinta. Diponis Roy Hanapi.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Ada.
0: Kaget cari kena. Tak apa judul itu be. Apa kirim kirim lah.
2: Kirim kirim dikit ya.
0: Yo.
2: Untuk Jordi tadi ya.
0: Ah.
2: Ya apa? Koyong Adi.
0: Iyo Koyong Adi.
2: Mengadi.
0: Iya Mengadi.
2: Mengadi ada Koyong Adi ya dia tu.
0: Iyo.
2: Udah tu Mang Pen sama Mang Pen dua ya.
0: Iyo.
2: Dodong ya.
0: Mm-mm.
2: Mang Pausan ya. Mang Akbar.
0: Mm-mm.
2: Simon.
0: Mm-mm.
2: Astin lah masuk.
0: Belum. Astin. Belum baru dua teko kamu.
2: Oh jadi juara dua.
0: Iya juara dua.
2: Ah, jadilah Cek.
0: Jadilah.
2: Untuknya Wakpet ya.
0: Mm-mm.
2: Tadi Pitung. Hendra Widodo Cek yang ulang tahun.
0: Iyo.
2: Kemarin tuh nak pergi cuma ada jadilah Cek.
0: Aku tuh baik itulah. Lah aku pesankan Anas.
2: Oh, lah dipesankan.
0: Lah iyo, lah diantarkan orang.
2: Oh, mana? Ngantar Anas baik, ngirim Anas baik jadi.
0: Bukan nih. Aku tuh mesan di masih di dulur.
2: Oh iya.
0: Nak ke bawah memang Sabtu tuh ya.
2: Oh iya. Enggak
0: iya. Tahu
2: nyono. Tak jadilah ya.
0: Tak jadi.
2: Oh iya, kamu tak pergi ada kamu nempuh musibah pula ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Tapi masih ke bawah, tapi masih ke bawah ke rumah.
2: Mau balik lah
0: ya. Mau balik. Nama lah terbayar.
2: Di rumah baik Cek.
0: Iya.
2: Iya. Terus Cek dikit ya lagi.
0: Ayo, Bayu.
2: Untuk Cek Sisi ya.
0: Mm-hmm.
2: Cek Esme ya.
0: Mm-hmm.
2: Ayo, galau-galau Cek.
0: Galau-galau ya. Aduh, insya Allah.
2: Iya, makasih tentunya Cek ya.
0: Iya, Bayu. Iya.
2: Cek batu-batu kan Cek
0: ya? Iya.
2: Minum obat Cek?
0: Lah udah, tapi belum baik kan nih?
2: Iya, belum baik Cek.
0: Iya.
2: Iya, mau kasih waktunya Cek.
0: Ayo, sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik deh dulur. Lah sudah dua telepon dari Bang Odon, Cek Adi Sukarami, sama Cek Johan Senuro ya. Di sini Cek Rasid pantau di WA kita ada Effendi Lakan Dalam, Mang Pendi ya. Bapak Adu minta lagu dangdut Cek Rasid, apa kabar minta putar ke lagu Penasaran. Kirim salam Senama Gasing, Pipi Tabet, El Gandus, Robi, Rizwan, Bukit, Anggi, Endra, Andra, Iwan Jani Ketepi, Wakfet, Karinda Kartini, Tajam, Sisi, Juni Flaju, Ujo Asma, Pangkalan Balai, Mbok Wati, Saru Pemulutan, Nadia Suka Bangun, Ani Kenten, Cek Ita, Singgalais, Bang Yasin, Akbar, Putra Banten, Fauzan, Pian, Talang Balai, Bok, Dodong Pusri, Jimmy, Papa Polda, Boy, Boy Galu-Galu, Baik, Pokok Cek Rasid deh. Wah, sampai tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mang Pendi, kaget ya. Penasaran ya. Dari Mang Oma, kalau tidak salah ya. Kemudian dari Hamzah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu. Cek Rasul lagi, persona dari Sri Devi. Salam untuk Cek Pauzan, Cek Sirolam. Akbar, Cek Rudi, Cek Putra Bantan, Cek Eli, Cek Aisyah, Cek Atim, dan semua fans perempat Palembang. Wow. Oke, terpesona ya. Dari Sri Devi, kaget. Kita tengok ya. Ada dari Wakfet. Assalamualaikum Cik Rasid, semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lagunya Kenyataan di Tasik Zima. Lagunya pendengar pun empat semua galau-galau. Baik. Terima kasih Wakfet untuk bini Wakfet, semoga cepat sembuh. Amin, robbal alamin. Baik dulu sebudaya. berhubung waktu asar di waktu-waktu Palembang dan sekitarnya di jam 15.33. Jadi kita rengek ke dulu lagu sebentar, lagu dari pemesan dulu kita. Kemudian kaget kita mendengarkan beduk dan azan asar waktu kota Palembang dan sekitarnya. Baik dulu, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Epi Temala, selamat ulang tahun untuk Cek Hendra Widodo.

Beda dulu sabudayo. Lagu dari permintaan dulu kita tadi, kita nanti kesenak untuk mengikuti beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Dulur-dulur, sabudayo, kaum muslimin dan muslimat dimanapun yang dapat menangkap siaran kami. Barusan tadi kita dengarkan beduk dan azan untuk azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari Sekretariat Penyiaran LPPR Palembang dan Program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini bernilai ibadah mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam koridor

Baik dulu, kita lanjut ke acara selanjutnya berpadu dan kita renyek ke lagu-lagu yang telah dipesan oleh dulu kita tadi. Ada dari Pendidikan Dalam, ada dari Wafet, ada dari Hamzah Yusuf. Penasaran Roma Irama, terpesona Sri Devi, dan kenyataan dari Jake Jiwa.

0: Baik, dulu kita balik lagi ke acara kita Berpadu Pepitak Lagu Dangdut bersama Kolotik Rasid tentunya di 88.4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita sambut lagi di line telepon kita. Halo, Assalamualaikum Berpadu Pepitak Lagu Dangdut.
1: Halo, kebangku suara tuh.
0: Weh. Selamat ulang tahun kami ucapkan.
1: Kenapa tadi ngucapin Widodo?
0: Itulah, aku salah itu, salah dulu.
1: Mas, terima kasih kan dok.
0: Iya, sama-sama.
1: Aku tuh gak perlu denger WA-nya kemarin tuh loh.
0: Iya.
1: Tapi segala itu musibah.
0: Iya.
1: Kita dekat tinggal ada musibah. Kita lagi atur rencana selanjutnya.
0: Siap.
1: Iya, pacar Rasid yang ngatur. Widodo ketuanya.
0: Iya.
1: Gak tuh di rumah Cik Rasid kan kita ngatur.
0: Boleh.
1: Boleh lah.
0: Boleh.
1: Aku tuh pengurukian ada apa aja?
0: Ada
1: salah pengurukian.
0: Kati.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ngunjali salah Widodo.
0: Widodo lah jo.
1: Tapi udah bagus tempat Widodo lah.
0: Iya.
1: Perah yang lebih besar.
0: Mantap artinya. Iya.
1: Belagak-belagak galau dah datang.
0: Oi, belagak-belagak galau.
1: Tapi paling belagak aku kan?
0: Iya, pasti itu. Caida.
1: Ada Aurel di rumah masih.
0: Oh, siapa Aurel tu?
1: Wong se-daerah Cirasi tu lah.
0: Oh?
1: Yang pernah masuk Cirasi masih ngajak ngobrol, dia nak turun lah. Dia tu kena radinya hilang-hilang.
0: Oh, itu BMI.
1: Nah, aku masih kenal lah, Nabi.
0: Halo BMI.
2: Halo, Assalamualaikum Cik Rasid.
0: Oh, apa kabar?
2: Baik, sehat Alhamdulillah.
0: Oke, iya.
2: Apa Cik Rasid tuh dusunnya? Yang mak, dusun apa?
0: Dusun Ketiau, Cik.
2: Oh, Ketiau. Ketiau. Sudah kami renas. Sudah
0: penuh
2: renas. Sudah itu betul. Sudah itu Ketiau.
0: Iya.
2: Iya.
0: Jadi Mbak Mana cerita hari sore ini?
2: Mbak Mana, tak tahu Mbak Mana itu ya?
0: Iya. Jasmin?
3: Oi.
0: Nak dengar lagu apa Bekari? Tidak
3: tahu, BMI itu lagi jalan.
0: BMI nak dengar lagu apa BMI?
2: Minta lagu apa ya?
0: Iya, yang lemak-lemak dengar Bekari.
2: Yang lemak Bekari ya, iya. Lagi panas-panas info.
0: Iya.
2: Minta merinding Mbak ya, saya rasa.
0: Oh, kamu usul. Serius, say?
2: Nak selo, nak yang selo.
0: Bukan basing baik, basing kelai.
2: Ya.

0: con lo bắt tinh kê là bắt tinh bài
1: kìa bà mà đi
0: anh mà ra
1: mà đi ninh kìa
0: iya
1: oh payo kalau itu
0: iya kirim-kirim yang ulang tahun kemarin cek
1: langsung
0: ya
1: iya
0: semoga banyak umur sehat selalu dilancarkan rezekinya pokoknya doa yang terbaik untuk yang ulang tahun kemarin.
1: Iya iya
2: wuih suaranya cek biar agak dekat dalam kamar itu,
1: oh iya udah apa-apa
2: ya, kirim untuk Johan tadi mengaji ya
1: iya
2: ya untuk seluruh pendengar yang ngasih ucapan lewat apa bayar lewat WA lah aku terima kasih atas doa-doanya. Untuk Widodo, Nadia, Wain, Akbar, Fauza, Nirin, Sisi, Sarul, Rara, Wapet, Bang Bus, Big Bus, Boy Lambidaro, Bapak MG, agak-agak bela jelasin.
1: Okey siap siap.
2: Aku tu dah dengar jenguk, saya tu dengar suara jelasin. Tapi aku sama-sama ngebas.
1: Wow, kan
2: ngebas tu lebih besar lagi. Jelas-jelas ya, sehat selalu. Dimudahkan urusannya, dimudahkan rezeki ini deh.
1: Okey, salam semua.
2: Allah Subhanahu wa taala.
1: Sama Ontet sama Dimitri. Oh, salam sama Ontet ya.
2: Oh, Ontetnya lagi di belakang.
1: Iya, sama WMI juga ya.
2: Lagi nyambut tamu pula, ada tamu.
1: Oke, oke, oke, oke.
2: Terima kasih, Cara.
1: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asfin, Pak Joko eh. Pak Yu, kita terima lagi di belakang Cik Asfin. Halo, Assalamualaikum, Bepadu, Bepintar Lagu Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bepadu, Bepintar Lagu Dangdut.
1: Wah, dengan siapa ini?
3: Biasa lah, Wong Tubuh.
1: Tubuh, eh.
3: Aw,
1: jadi mana nih, Pak?
3: Jadi mana nih, cerita dulu, Pak?
1: Aida kata.
3: Aku belum tahu Cik Asfin itu kan. Tapi Cik Asfin yang kamu itu udah kerusi, Pak.
1: Kakak kuting tu, eh.
3: Oh, aku turut berduka cita, baik, eh.
1: Awek.
3: Ada itu orang yang cerah situ tambah kentar salon gua. Nyumpah ni, ya. Luar biasa, luar yang cerah situ. Oh, ini nyumpah sih. Apa aja pengen itu gendangnya, weh.
1: Dek tahu, weh.
3: Cengkok eh, masih belum nama cengkok eh.
1: Awek.
3: itu eh cara sih deh.
1: Awek awek.
3: Lagu dari siapa kira-kira?
1: Lagu siapa?
3: Lagu dari Riza Umami weh.
1: Apa dia?
3: Lagu dari Riza Umami. Kau tetap misteri weh cara sih.
1: Kau tetap misteri.
3: Ah, woi mama.
1: Ala kelamin lah.
3: Ada karaoke, kamu boleh nyanyi ke gini.
1: Yang the versi Riza Umami ya?
3: Riza Umami.
1: Riza Umami ya? Okay, siap-siap. Aku kirim-kirim.
3: Tunggu kirim-kirim ada? Belum lah, itu empat monitor tadi ada mengasin ya? Barang di Asmi juga ada itu juga ya? DMI juga di situ.
1: Au.
3: Ucapannya selamat petang baik di situ ya?
1: Aau. Oh.
3: Nah,
1: buat tapi di tempat lagi siang pe.
3: Hah?
1: Lagi siang tempat tubuh pe.
3: Lagi siang.
1: Oh, iya.
3: Terang lagi. Belum malam belum sih. Ngapain di tempat kamu malam aja rasit?
1: Lah dalu ke.
3: Di radio.
1: Aau di dalu ke.
3: Pantas kamu di dalam.
1: Aau.
3: ada Mang Sawal juga ya.
1: Aau.
3: Nadia. Ada juga Bunda Aleta ya. Eli juga ya. Fauzan. Putra Banten ya.
1: Aau.
3: Ada juga sampai Jepitu juga ya. Adi Pitung ya. Tahu Sisi lagu saya nggak Sisi ya.
1: Aau.
3: Cipta juga. Ada Mang Iwan juga yang di Kota Pati ya. Rawi Dadao ya. Buat apa lagi ya? Buat itu lali emang itu cara sih aku.
1: Siapa
3: ke yang ulang tahun tadi ya?
1: Oh si itu Asfin. Asfin.
3: Aau. Mudah-mudahan umurnya nambah terus ada. Karena nambah terus doa kan. Rezeki mengalir terus.
1: Amin amin amin.
3: Ditayang
1: bini
3: sama keluarga ya.
1: Aau.
3: pokoknya di uang di sekeliling sayang kali dengan dia deh.
1: Aau. Oh.
3: Itu juga dia kan.
1: Aau. Oh.
3: Ah, satu lagi, deh. Ah, Papa MG, Bang Topik deh. Ah. Ah. Gali-gali lah acara sih deh.
1: Gali-gali eh.
3: Ah, ucapannya selamat petang boy deh.
1: Aau.
3: Aau lagu ya deh tadi.
1: Ade tenang boy.
3: Ah, perlu itu.
1: Aau.
3: Tembak lah. Soalnya kamu udah usah teroba lagi ya nih lah. Bagus kamu kalau nyanyi. Ah, suaranya
1: baru banget. Kantor
3: suaranya. Ah, iya, Cek. Aku tak kira dengan kamu tadi, kira sih.
1: Pas lagi baca cerita tadi.
3: Ayo, enggak mau buka cerita dengan Mas Pun
1: tadi. Mas Pun tadi?
3: Ah, oh. Ya, itu kan bukan juga kan.
1: Ah, orang mana?
3: Orang yang mantap suara ini. Kenal lah kalau nyapa dato ya.
1: Kenapa ini, kenapa ini ke berendam ngangkat bubu?
3: Aku kira itu wajar sih deh.
1: Halo.
3: Sehat selalu, mudah-mudahan apa acara situ ya.
1: Halo.
3: Coba terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Pian dalam balai ya. Baik, kita terima lagi dulu kita. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Jarasid.
1: Bepadu, minta lagu dangdut.
4: Bepadu, minta lagu dangdut, Jarasid.
1: Cak Wong Sako nih.
4: Itu kami punya nama.
1: Wah, kan usul.
4: Tempat karasinya kami tinggal di tinggal di Sako nih. Ya pasti cuaca untuk sore ini lumayan.
1: Lumayan hangat ya?
4: Lumayan hangat. Mungkin berpas ini pasang air air sungai kan, jadi lumayan angin sini bang ini mungkin Jarasid.
1: Iyo.
4: Kalau kami ini kan posisinya di darat. Dua desa lagi itu baru ke pinggiran salah satu anak sungai Musi ya. Cabang dari sini Musi maksudnya.
1: Iyo.
4: Tuh lokasi kami di sini.
1: Oke, siap.
4: Mungkin kalau Mang Dola kebetulan pernah dia lokasi di Wat.
1: Situ ya?
4: Waktu pertama dia dulu apa ya bawa barang katanya. Untuk lagunya Jarasid.
1: Apa dia?
4: Where than you, Roma dengan Iza Umami.
1: Judulnya?
4: Merah dan You.
1: Merah ya?
4: Iya.
1: Merah dan You.
4: Ah.
1: Oke, okay, kita cari. Roma Irama ya?
4: Kemudian ya. Cari Robi, cek Sisi, Google Sharp juga. Cek Siti dengan Simon juga ya. Masma. Pak Darmawan, Cik Pipit, Mbak Nadia, Bang Arbar, Bang Teguh, juga ada Terbanten, Cik Ite, Cik Lara, Robi, aduh, Mang.
1: Aduh.
4: Kita tambah sikit-sikit lagi, Mang, ya.
1: Lanjut.
4: Untuk Mang Pendi Langkat, Ngasing, juga ada di situ, satu lagi itu ya. Cik pode ya. Segala cek-cek, segala mamang kita kirim semua be.
1: Segala eh.
4: Heeh. Bungkus. Sudah akhir khususnya pendengar perempat, Bang ya. Juga penyiar-penyiar yang ada di perempat khusus untuk Cek Gaya siap selalu be.
1: Oke, spesial Cek Gaya eh.
4: Sebagai pendengar di Desa Sako, Bang ya. Mungkin dilanjut. Oh, juga ada lupa juga Betty. Yang ada di
1: Sasako
4: ya.
1: Oke.
4: Lanjut bang, kalau dulur kita naik, diaturi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga penelpon dari dulur kita eh. Ada Cik Asfin, ada Cik Fian, ada juga Mangujo, Sako. Baik dulur juga kemana-mana, masih tetap jadi perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Aduh merinding dari permintaan BMI sebenarnya ini deh.

0: Baik dulu-lulur, kita balik lagi ke cara kita berpadu berpintak lagu dangdut bersama Kulo Cik Rasid tentunya udah eh. Cik Rasid sudah ada di line telepon kita, kita sambut lagi. Halo, assalamualaikum, berpadu berpintak lagu dangdut.
1: Berpadu berpintak lagu dangdut.
0: Wah.
1: Pakai ring-ring-ring-ring dulu dia.
0: Iya.
1: Wing-wing-wing-wing-wing-wing-wing.
0: Cak pun ya anda eh.
1: Iya, udah ngopo ke Aspinian itu.
0: Wing-wing-wing-wing-wing,
1: ke Aspin datang. Hahaha.
0: Biasa juga ada paspor. Itu terakhir biasa ada paspor.
1: Apa
0: alhamdulillah, mainilah.
1: Apa sama saya?
0: Wah, tahu aku. Itu.
1: Dengan lekong yang di lima ulu tu,
0: ada? Itu dia aku tu. Alapnya, alap lima ulu.
1: Kebanyakan tu, dia siakan pada hari tu.
0: Itu eh?
1: Matian dia kata, tidak masuk gatel, masuk mak mano juga ni.
0: Iya.
1: Jadi aku masuk lah itu, dah baca dia nyuruh masuk lah ni. Masuk, tak?
0: Iya.
1: Dia nyuruh masuk lah, masuk. Sekarang udah nak, udah masuk, udah nak masuk lah, loh. Jadi, empat lagi tu tu, dia.
0: Iya.
1: Nah, dia kata, ini Cik Jazid, ada kabar itu atau kabar duka Cik Jazid?
0: Iya, dulu tu aku.
1: Oh, ya aku ikut bela sengkawa Cik Jazid.
0: Okey, siap. Terima kasih, Cik.
1: Semoga Cik Jazid sabar.
0: Iya.
1: Tinggal ke ada. Kita request lagu dulu, Cik Jazid.
0: Mau mana kira-kira?
1: Lagunya dulu. Lagunya ini, Be. Nyatakanlah dari Specify.
0: Nyatakanlah, ya?
1: Iya.
0: Isariska.
1: Nyatakanlah dari Specify.
0: Iya, okey.
1: Aku kira mulu, Cik Jazid.
0: Lanjut.
1: Lagu yang seling tadi. Itu apa judulnya? Habibi, ya?
0: Iya.
1: Habibi dari Magizet, ya?
0: Iya.
1: Oh, bagus lagu itu, ya aku.
0: Itu tetangga kita, Arifin mintanya.
1: Oh, iya. Aku tak tahu juga siapa-apa edisi itu. Nggak, Magizet. Bener, menjudul bener Habibi, ya?
0: Iya.
1: Vokalnya ini, almarhum Magizet, ya?
0: Iya.
1: Ya, kita kirim aja, ya?
0: Lanjut.
1: Belakang bertungguan ini lagi, ya?
0: Okey, siap.
1: Iya, kita kirim buatnya Ani yang ada di Canton nih. Ucapannya selamat sore, selamat saat aja eh. Salam hormat dan buat keluarga di rumah. Terus kirim lagi buatnya Pipit yang ada di Tarbet eh. Iya, ucapannya selamat saat bela eh, selamat sore juga. Kirim lagi buatnya Siti Aisyah eh, bareng Nisar eh.
0: Oh, dah lama dah masuk eh.
1: Iya, lama Siti Aisyah. Saya sibuk kalau dia tu.
0: Mungkin.
1: Sama Nisar yang dah baca lah, orang bertugas tak?
0: Iya.
1: Moga sehat selalu, Beh. Terus kirim lagi buatnya Mbok Wati yang ada di Kemahang, eh. Buatnya Eka juga. Dah tu buatnya Big Wang, eh. Terus kirim lagi buatnya Anggita, eh. Yang ada di Pusri, eh. Barang Adi Pitung, ya, eh. Sudah tu buatnya Andra juga, eh. Yang ada di Sukarami, eh. Buatnya Mbak Elak Ceria, Bunda Aleta, eh. Buatnya Ita Sungai Lais. Juga buatnya Pendi Langkan Dalam, Pendi Gasing Laut. Ujuk 035. Buatnya Ayah Sobari. Juga buatnya Mang Akbar, eh. Dianto Bayur, eh. Buatnya Mang Bos Duta Nandang, eh. Barang Big Bos. Sudah tu buatnya Wiswan. Buatnya
0: Capo
1: kita lagi. Bareng MJ, eh.
0: Okey.
1: Iwan bareng Yeni. Juga buatnya Pak Tozai, eh. Buang Mang Helmi, eh. Terus kirim lagi buatnya siapa tadi? Buatnya Rian, eh. Di Sudipan, eh. Buatnya Pak Hasan Tanah Masa gue, eh. Buatnya Ika yang ada di Jambi, eh. Akhirnya buat galau-galau baik aja, Cik Rasid, eh.
0: Okey, siap.
1: Ya, dari A sampai Z, eh, tanpa terkecuali, eh.
0: Okey.
1: Ucapannya salam hangat dan penuh kemesraan, eh.
0: Okey.
1: Dan juga dikirim buat semua all crew RRI Perompat, eh, di mana saja berada, eh. Ucapannya salam kompak dan penuh kekuatan selalu. Oh, iya, ada duit kok lagi, eh.
2: Ucapannya apa, ucapannya, Mang? Spesialnya siapa?
1: Oh, ya, apa kabar, Mang? Aduh, CS-ku ini. Moga yang kabarnya Cik Gaya moga sehat ya.
2: Amin.
1: Iya, memang Cik Gaya memang alat sehat ya.
2: Amin.
1: Nah, aku yang dua tadi buat Cik Aspin dengan Cik Asmi ya. Iya, kakek lupa Mang Al ya, benda pendek ya. Rebut aku dia tak 157.
2: Bukan dia rebutnya lagi Cik Rasid. Di gulat inyo.
1: Yo. Kedatangan tamu istimewa aja. Mangal.
2: Oh.
1: BMI Lubuk Bandung ada
2: sini. Oh. Bukan lo BMI itu.
1: Apa?
2: Aurel.
1: Iya tuh aja Mangal.
2: Iya.
0: Oke.
1: Ya, makasih banyak tuh waktunya.
0: Oke, Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Yasin nih di Tabung Raga Buntung. Kita terima lagi di belakang Cek Yasin. Halo, Assalamualaikum, Bupadu, Bupita Lagu Dangdut.
3: Bupadu.
0: Wai.
3: Halo, Assalamualaikum, yang ganteng.
2: Wai. Cek Asmi.
3: Iya, tadi aku udah tahu, Cek.
0: Nah, Ujin tadi lagi terima tamu.
3: Yo. Makanya aku masuk Cek Rasir, aku dengar Cek Rasir, masuk ah.
0: Oh, iya, gatel tangannya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Cek suaranya ada, Bang.
2: Oh, ya, kabar, alhamdulillah sehat, Cek. Ada Cik Aurel. Ya wah, jauh-jauh dari sana.
3: Assalamualaikum, Mang Al.
2: Oh, waalaikumsalam, Cik Aurel. Cik Aurel ini Cik Rasid.
0: Iya.
3: Apa kabarnya, Mang Al?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Salam
2: Cik Gaya, ya. Iya, insyaallah.
3: Gimana sehat?
2: Semoga
3: sehat.
2: Bagus, sehat. Ya
3: itu memang hal. Mak,
0: mana
3: Cik
0: Asmi
3: nak
0: ngomong?
2: Oke.
3: Oh, lama
0: udah
3: dengar suara Mak Ali Cik Asid.
0: Iya.
3: Tambah merdu sekarang.
2: Wih, subhanallah.
3: Tambah ganteng.
2: Kami kalah ganteng dengan Cik Asid.
0: Kalau Cik Asid genteng.
2: Iya. Kalah ganteng kalah nasib.
0: Genteng.
2: Nah, ini si kok lanang si kok ini.
0: Asik.
2: Emang aku cowok murahan apa?
0: Ya, Cik Asmi, Cik Mano? Putus-putus, Cik Asmi. Nah, sekarang agak bagus.
3: Ya,
0: lurus
3: kita
0: bengkok. Iya. Oh, Cik Asmi nak dengar lagu apa sore ini? Biar aku cari ke dulu.
3: Lagu Tamu.
0: Apa dia?
3: Tamu Jahan.
0: Wah. Alah serem lah judulnya.
2: Apa?
0: Samo Jahatnya.
2: Oh, Samo Jahatnya. Ada sandingan itu Cik Kasid omongan itu.
0: Apa dia?
2: Kalau dak pacak jadi malaikat, jangan jadi setan.
0: Wah, Liwaldi yo.
2: Orang. Waalaikumsalam, Cik Rasid, mereka ni. Oh. Iya, kumpul-kumpul di rumah Mang Aspin.
0: Ada makanan di situ.
2: Oh, jelas, Cik Rasid.
0: Aspin.
3: Oh,
0: Cik Aspin. Pin. Ada makanan di situ.
1: Ada, mana ngirim apa aku?
0: Oh, ya aku minta kirim ke.
1: Oh. Aurela 3 hari Mang Aljo di sini.
2: Oh ya Allah, 3 hari.
1: Katanya dia nak itu nekat di Palembang. Dan nyari jodoh, cari ke katanya.
2: Oh. Oh.
1: Cari ke sama Mang Al.
2: Lah kata Mamang semalam cewek aku, macam mana?
1: Monitor.
0: Oh, jangan tuh lah.
1: Jadi malu
2: aku lah. Iya, aku tu tengok jajak Rasid. Namanya Aurel.
0: Iya.
2: Ah, kelewat bagus namun itu juga.
0: Iya. Paling tidak itu kelahiran tahun 90-an.
2: Nah.
0: Iya.
2: Iya.
0: 90 2000-an lah.
2: Iya. Alang kepakam bibi ini makin nama Aurel.
0: Wah, pakam deh. BMI tak tahunya, Ed.
2: BMI.
0: Iya, tukang wicilok. Oh, tidak marah Cik Emi ya? Ini emang dosen aku Cik itu. Daerah kita.
2: Cik Emi ini emang kaya lama Cik Rasid.
0: Iya.
2: Iya.
0: Lama Cik itu Mang Adi Sukarami.
2: Nah.
0: Payu Cik Asmi. Cik Asmi. Nah, kirim-kirim. Oke, siap. Itu baik ya.
2: Wah.
0: Jangan dia bingung nih banyak lagi. Kita kakal daripada Dio ya.
2: Lagi rapat dia nih.
0: Baik, kita terima kasih lagi Cik Al di belakang oleh Cik Asmin. Halo, Assalamualaikum, Bupadu.
3: Waalaikumsalam.
2: Nah.
0: Cak Wong, aku rasa kenal suara ini.
2: Ini.
0: Tapi lalamun yang tidak maksud ini.
2: Apa ya?
3: Aku geremian. dengan rombongan tadi tuh. Aku lo masuk.
0: Dia peladasan ya dua kali dia. Iya, sudah lakinya bini pulo.
2: Iya.
0: Bi aurel tuh. Bi aurel tuh melo.
2: Oh, tidak dapat dari mana dia itu ini Cek Nan namo itu.
3: Ah, tidak tahu.
2: Iya.
3: Ini kalau
0: berlangsir
3: kali.
2: Iya.
0: Oi.
3: Iya.
0: Kota Galung.
3: Oh.
0: Ngapa kemarin tuh pas ku itu ke Dangangkat.
3: Oh ya, aku dapat sembrik tuh HP kalau lagi ngumpul
2: kayak. Cek Rasid, kalau nak nelpon Cek Nan ini ya, ada jadwalnya. Iya. Jam 10 sampai zuhur. Habis makan siang sampai jam 3.
0: Nah, Nan. Oh, Nan. Bukan aku ngomongnya.
2: Iya.
0: Lah banyak ngomong cak itu tuh. Kalau Nadia tuh bangunnya pucuk jam 11.
3: Siapa yang ngomong itu?
0: Itu dusta. Dusta di antara kita, eh.
3: Benar itu, Nan. Benar. Jam-jam siangnya itu. Telepon kadang jarang
0: kuangkat. Itu, eh.
2: Iya, terjadwal. Terjadwal Cek Rasid. Kalau siang tuh kan boci.
3: Oh,
2: iya, boci.
0: Kemarin itu Cek, pas mereka lagi ngumpul di tempat Hendra. Iya, lagi pas Cek, jago Cek. Masa aku tuh dioper-oper ke kan HP-nya tuh kan. Aku absen siko-siko. Kalau Nadia aku setahu. Mang itu Mang Adi enggak tahu. Oh, ini Mang Adi masing-masing mudor punya Mang Adi.
2: Si mudor galo mereka iyo. Tuh.
3: Aku memang Mang Adi tuh tidak terjabat oleh aku kemarin. Karena kami kan tidurnya kan di dalam kan.
0: Iya.
3: Yang bapak-bapak kan di luar.
0: Ngapa kamu tuh enggak boleh gabung ngapa? Bukan muhrim, macam mana ceritanya?
3: Oh, tidak juga. Cuma kami langsung duduk di dalam tuh kan. Lagi bu, baik kan.
0: Itulah maksud aku kuradak ya galo.
3: Iya, soalnya lalu lintas
0: sepanjang
3: situ.
0: Udah
3: baca
2: lah gitu.
3: Orang
2: milih warang. Wagi-wagi
0: ya.
2: Secara
0: kena panggung. Aku omongi. Oh, KDM. Tidak, dia tidak cak tak dengar dia. Oh, iya aku.
3: Bukan cak tak dengar. Memang berisik ni.
0: Oh, iya. Kata Hendra memang. Oh, Cek Rasid, maaf kelah. Besar ni kan bunyi karaokean tuh katanya. Tidak dengeran kali dia.
3: Ada
0: jahe
3: kan.
0: Ah, ya ke. DKS Cek Ita, CMI semontet eh.
2: Wah, mantap. Kami dapat hadir Cek Rasid.
0: Iya.
2: Cek Gaya dalam pulih Cek Gaya kan. Masih dalam pengobatan. Oh. Rencana datang di sana.
3: Bisa dimaklumi kalau dan.
2: Iya.
3: Insyaallah kan mudah-mudahan badan sehat.
2: Amin.
3: Jadi lain kesempatan.
0: Oke. Okay. Katanya bulan depan tempat Cek Nat eh. Tempat bulan depan tempat Cek Nat ya.
3: Apa?
0: Jangan bikin gosip.
3: WNC aja ya. WNC.
0: Coming
2: soon. Coming soon
3: ya.
0: Iya.
3: Jadi di bioskop
2: mereka. Iya. Oh Cek Nat. Jangan Cak Mang Aspin.
0: Apa?
2: Ke bioskop. Mau rantang, oh, mau iya. Model.
0: Tak kena julak ke orang itu.
3: Mau
0: tiga. Nah, oh. Bukan aja kebaring ini nih.
3: Iya. Dengan semes-semesan Mang Al ini.
2: Iya.
0: Tidak, sama aku tidak sih.
3: Ya, bukan. Cik Rasid, belajar nyemes dengan Mang Al ini.
0: Ah, tidak. Aku ini bola kaki, nendang. Bukan poli.
3: Oh, tidak nyemes
0: ya? Tidak nyemes.
2: Ini tidak nyemes, ya kasih nyambuk.
0: Oi.
2: Oh, ngijet, nyokot.
0: Nyokot deh.
3: Kita ke lagu dulu ya.
2: Oke. Okay.
3: Bagian enggak seni lagu.
2: Bagian.
0: Masih.
3: Mak mana kalau bagian lagu 3 menit aku kita ngobrol bae.
2: Oh, itu ya.
0: Jadi
2: di ini di cing ya.
3: Iya, lagunya ini deh.
0: Apa tuh?
3: Dari Mega Mustika.
0: Judulnya
3: Di Balik Kacamata Hitam.
2: Wah,
0: di balik kerudung.
2: Oi. Oh bukan, beda dengan hitam eh. Hitam.
0: Oh.
2: Itu.
3: Oh, aduh kemarin.
2: Oh, ada ya?
3: Ada.
2: Iya,
3: tanya sama Mang Adi.
2: Oh, ada ya?
3: Ada.
2: Oh, sih, ada aku dah lama. Nyambung aku. Ah, dah cek dah ni.
3: Iya.
2: Uang
3: rumah Mang Adi jadi CCTV kemarin.
2: Oh, ya wah, CCTV.
3: Oh.
2: Oh. Jadi pengamat eh.
3: untuk lebih jelasnya lagi, kalau Mang Adi masuk,
2: nah
3: tanya ke Mang Adi.
2: Jadi masalah ini Mang Adi termasuk dah sore ini?
0: Mang Adi sudah.
2: Oh sudah ya. Oh nah kelewatan Mang Adi.
3: Kalau dia belum tadi itu nggak pajak diklarifikasi.
2: Oh iya.
0: Oke deh.
3: Iyalah kirimnya
2: sudah
3: lebih.
2: Oke
3: siap. Kumpul kemarin. Iya. Kalau punya belum mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan bisa kumpul-kumpul lagi.
2: Oke amin.
3: Nah untuk Cik Rasid deh sama Mang
2: Adi. Iya.
0: Saling doa ke gitu dah eh.
2: Ya saling doa boleh, jangan saling ngatur. Jadi harus ngana kita kan kalau jangan ngiri, tak boleh ngiri. Harus ngana.
3: Daripada ngiri,
2: lemak
3: kita
2: nganar. Nah,
3: Cik Rasid.
0: Oi.
3: Nah, tu masih ditunggu kalau nak nganter.
2: Oi.
0: Antar ke mana, Nat?
3: Iya. Suka bangun.
0: Woi, serok lah dulu kalau cek itu.
2: Nana siapa itu?
0: Iya.
3: Masih itu pokoknya.
0: Wah.
3: Ah,
0: ides.
3: Lagi jenguk wujudnya kemarin,
0: Nat. Serok ya.
3: Iya. Iyalah.
0: Coba
3: Cik Rasid
2: deh. Oke, Nat. Yuk.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Masuk ini Mang Hendra Widodo belum?
0: Belum.
2: Belum ditunggu Mang Hendra.
0: Caknya sudah ini masuk.
2: Iya.
0: Hendra masuklah mintalah kau ini ya.
2: Iya.
0: Halo, Assalamualaikum. Bepadu minta lagu dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah.
0: Princess dari Pelaju ya.
3: Informasi sedikit boleh?
2: Jangan sedikit, kami dagal harus banyak.
3: Itu suaranya Mangal terlalu besar di situ.
2: Oke, di mana?
3: Iya, terlalu besar nih.
2: Oke.
3: Itu suaranya.
0: Oke, siap. Kau sekarang?
3: Coba ngomong.
0: Halo, ngomong kan?
2: Halo.
3: Nah, ini lumayan lah ini. Nah, ini yang nelpon malah enak suaranya. Tadi kecil nih yang nelpon.
0: Ini
3: bagus lah.
2: Bagus.
3: Bagus juga kan suara aku di radio.
2: Oh, enggak juga. jangan polos nih yang jaga saya gitu
0: guys. Oh, itu. Hai dah. Enggak suka semes-semes dari jauh-jauhnya Nadia tuh ya, kalau nyemes pastinya ya.
2: Siapa semalam ini ajaknya apa namanya tuh? Duit deh malam ini.
0: Oh iya.
3: Malam perantakan.
2: Wah.
3: Yang diajak duit malah salah lirik ih.
2: Nah.
0: Dah.
2: Besok ulang lagi salahnya.
0: Besok dah udah kata lagi.
3: Musiknya bagus. Cuma yang ini yang diajak duitnya malah ngeluyur kemana.
2: Oh aja. Itu ya.
0: Oke.
2: Nak lagu apa Cik Sisi?
0: Untuk posisi.
3: Coba ini bunga dan kumbang deh.
2: Kumbang. Lagu semalam Cik Rasid ini
0: nih. Oh.
2: Tuh nak latihan lagi deh Cik Rasid. Sambil latihan lagi.
0: Yang nyanyi siapa tuh? Yang Camelia Malik ya?
3: Iya boleh, itu yang ori kayaknya.
0: Camelia Malik sama Renal.
2: Oh, dia yang kau Cik Rasid.
0: Oke, Cik Sisi kirim-kirim boleh?
2: Boleh.
3: Kirim-kirimnya
2: baca lagu-lagu lagi.
0: Oke, siap.
3: Lama nunggu lagu aku.
0: Oke, Cik Sisi.
3: Nak cepat mandi kalau itu.
2: Oh, jangan mandi lagi, biarlah.
0: Waduh. Oke.
3: Ya, Bu, Mang Al sama Cik Rasa tuh jawabannya soal bertugas ya.
0: Oke, siap.
3: Salam buat Cik Jaya.
2: Yuk.
3: Semoga sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sabudo yo caca kecel dak
2: yeah.
0: Bisa lagi gitu ya kalau lebih 54 menit dari jam 16 ya
2: ulangi besok lagi ya
0: jadi cara saya sama Cel mau maaf deh harus salah kata salah namun itu pelajar saya
2: yo
0: jangan
2: diambil hati
0: diambil
2: usus bae dak
0: itu Cel ambil Empelo be.
2: Ambil empelo be lah.
0: Lemak cek empelo sakti cok.
2: Subhanallah. Ya sosok cek ini.
0: Udah masih be. Be dulu lul. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Lemak rasonyo buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

0: Oh ya wah. Yalang kepanas lagi mentaknya lagi nih. Ya wah wah wah. Dah ya wah dah ngaturnya dah.
1: Segaya be yang panas kami dah.
0: Anu, lagi panas tak tak main di katu tidak panas manian wah kau ni wah.
1: Tidak, cak uji cak gaya tu lah memang panasnya nama.
0: Nah, ngapu kau tu gelu gelu. Aku cingat kau tu pecak ngawak minyak lampu sama korek api tu.
1: Nak,
0: itu apa itu wah?
1: Nak melok gerawi kami dah cak.
0: Nak kemana?
1: Nak kita nak buka lahan.
0: Maksudnya wah kita nak buka lahan, nak bakar lahan, rumput yang tinggi itu. Terus dibuka lahan, cek itu maksud apa?
1: Yola pulau cek, sepuluh pulau cek aja ni. Amun ngumpawong lah berapa pulau? Amun nak magas rumput, nak buka lahan tu mahal cek. Nah, kalau ini kan modalnya kita cuma korek api sama minyak tanah. Apalagi hari panas sudah sejam kalau dah nyampe. Habis.
0: Tergetinya wak eh. Kau ni lah getinya wak. Salah si kok numbung yang galak makan lahan dan buka lahan dengan cara dibakar ini wak eh. Payu wak sadar wak. Sadar. Berimat sadar wak. Dunia ni lah pecat negaku wak panasnya. Datang kita nak bakar lahan pula. Nak makan hutan pula untuk buka lahan. Jangan sampai wak wong luar negeri sana protes lagi karena kiriman asap lagi kita. Lagi pula wak, asap itu kan tak bagus wak untuk kesehatan kita. Pacak buat kita ni terkena ispa wak.
1: Hai dem cegaya mendak galak melok sudah.
0: Oh ya Allah wak, sadar wak payu sadar cacam. Tak jadi apun ya.
2: Pembakaran hutan karena pembukaan lahan adalah bukti keidakpedulian kita terhadap lingkungan. Stop pembakaran lahan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perumpat RRI Palembang.

0: Penyebab terjadinya kebakaran hutan. 1. Membersihkan lahan hutan dengan membakar. 2. Membiarkan api yang tidak terawasi, seperti misalnya puntung rokok yang dibuang sembarangan atau api unggun yang ditinggalkan saat masih menyala. Jika terjadi kebakaran hutan, segeralah 1. Menghubungi pemadam kebakaran. 2. Memperingatkan kepada warga yang lain untuk menyelamatkan diri. 3. Membantu usaha memadamkan api dengan peralatan yang ada. Risiko korban dan kerugian akibat kebakaran dapat diperkecil dengan 1. Membersihkan lahan untuk ladang tanpa menggunakan api. 2. Jika terpaksa menggunakan api untuk membersihkan lahan, harus dikendalikan dengan diawasi. Mari menyelamatkan hutan Indonesia agar hutan kita tetap lestari dengan tanggap bencana.
1: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang atau sektor lain. Bencana gempa bumi, banjir, longsor, dan letusan gunung berapi dalam jangka pendek dapat berdampak pada korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, kerusakan fasilitas kesehatan, dan sistem penyediaan air. Timbulnya masalah kesehatan antara lain berawal dari kurangnya air bersih yang mengakibatkan buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi lingkungan yang merupakan awal dari perkembangbiakan beberapa jenis penyakit menular. Persediaan pangan yang tidak mencukupi juga merupakan awal dari proses terjadinya penurunan derajat kesehatan yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi secara langsung tingkat pemenuhan kebutuhan gizi korban bencana.

Baik dulur, masih di Perumahan 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo CRCT. Dulur Sob Budaya, selanjutnya kita akan masuk ke acara kita pelesiran wisata lokal yang daerah kita. Yang hari ini CRCT fokus ke Musirawas Utara, ibu kotanya Rupit. Jadi dulur Sob Budaya, Musirawas Utara ini singkat Muratara, yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musirawas Mura. Jadi Muratara sendiri berdiri tanggal 10 Juli 2013 ya. Meski banyak terbilang baru, kabupaten ini memiliki beberapa objek wisata alam yang sangat menarik untuk dikunjungi dudul galo-galo ya, karena suasananya yang masih sangat alami dan juga asri. Beragam wisata yang ada di Muratara dudul sebelumnya yang patut dudul kunjungi diantaranya ada aku baik. Pertama ada namanya Danau Rayo. Jadi dulu Sabudayo, dilansir dari Giwang Provinsi Sumatera Selatan, Danau Rayo merupakan sebuah danau yang terbentuk secara alami serta menjadi salah satu objek dan daya tarik wisata atau ODTW dalam ODT alam maksudnya ya. Jadi objek wisata alam yang ada di Kabupaten Muratara. Objek wisata Danau Rayo ini berlokasi di desa Sungai Jernih, Kecamatan Rupit, dan mempunyai luas besar 100 hektar dengan kedalaman 15 meter mati dalamnya. Danau Rayo ini memberikan atraksi wisata berupa pemandangan danau yang terletak di tengah hutan yang alami. Jadi Danau Rayo bagusnya danaunya ya. Keunikan lain dari Danau Rayo ini adalah ketemukannya pohon-pohon yang memiliki dari batang hingga ke tanah. Buah dari pohon tersebut mirip dengan buah manggis, akan tetapi sedikit berbeda karena buahnya yang tumbuh secara berangkaian. Dulu sebenarnya wisata Danau Rayo bukan buka setiap harinya dan tidak dipungut biaya apapun masuk wisata itu Akan tetapi apabila dulur ingin melingi atau menikmati keindahan Danau Rayo, dapat membayar tiket perahu dengan harga 10.000 per wong. Wow, itu deh. Lanjut lagi ya, ada namanya Danau Bukit Layang. Dulu Sob Budaya, masih dari sumber yang sama rekomendasi wisatanya, cara sih unjuk tahu dulu kalau lokasi Danau Bukit Layang ini berlokasi di Desa Bukit Ulu, Kecamatan Karangjayo, Kabupaten Muratara. Wah, jadi dulu Sob Budaya, objek wisata ini diresmikan pada tahun 2017 kemarin. Jadi dulu pacak nikmati keindahan danaunya yang dikelilingi bukit. Wow. Di lokasi ini dulur pacak melakukan beberapa aktivitas lain seperti memancing, berfoto dan naik perahu Nah, cak model-model cak aspin yang dah cak berenang kaget dulu naik perahunya Kecuali lah pakai pelampung cak dua lapis lah. Wah, baru bolehlah naik perahu Bukan apa-apa cak aspin kayak kelelep. Iyo, baru ulang tahun lagi kelelep, mamano ceritanya Baik dulur. Jangan kemana-mana, ada baru di kok yang cak kasih spill ke objek wisata yang ada di daerah kita Muratara. Wow, ada tadi Danau Bukit Layang, ada juga Danau Rayo. Jangan kemana-mana, tetap di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik dulu Sobudayo. Selanjutnya, sebentar lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh Qori Hermansa SPDI dengan surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 26. Selamat mengikuti.

Ya pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 hingga 26 oleh Sabida SPDI. Dan selanjutnya pada pukul 18.10 menit nanti kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Baik dulur, kawan muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Surabaya budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Jerasid tentunya . Dulu sebelah yo kita beranjak lagi ke acara selanjutnya, yaitu pelesiran adat budaya kita. Yang hari ini Jerasid fokus . Masih tetap di wilayah daerah kita Muratara. Wah. Dulu sebelah yo ada adat istiadat masyarakat Musirawas Utara dengan ibu kotanya Rupit tentunya. Kental dengan kebudayaan suku Rawas yang mencakup tradisi unik seperti ada yang namanya Nandai, Midang, Mandikasai, dan banyak lagi wilayah itu jenis-jenisnya . Wilayah ini melestarikan warisan leluhur yang mengatur siklus kehidupan sosial dan perkawinan masyarakat setempat. Dulu sebudaya, tradisi perkawinan dan juga keluarga . Di sini ada namanya Midang. Midang itu apa Cik Rasid? Medang itu ararakan pengantin atau bujang gadis keliling desa untuk memperkenalkan pasangan kepada khalayak ramai. Wow. Sedangkan mandi kasih dewek merupakan ritual mandi pembersihan diri bagi calon pengantin di sungai menggunakan ramuan tradisional sebelum hari pernikahan. Wow, dah . Agar supaya wangi kejenguan kling ya . Kispong. Kemudian ada namanya punjungan. Punjungan ini dewek merupakan tradisi mengantar ke atau berbagi makanan khusus ke rumah tetangga dan kerabat sebagai tanda undangan hajatan. Ada . Kalau di tempat bini wong rumah Cik Asyik itu namanya apa namanya? Cak lelang apa namanya? Lelang apa ? Mukul. Mukul. Jadi ngenjuk ada ngejuk mie, ada ngejuk makanan dodol atau cak mano cak itu . Nah kaget dibalik ke oleh yang ninjuk itu di maksudnya . Cak itu. Baik dulu sebenarnya masih ada lagi kaget seni dan budaya lisannya yang ada di Musirawas Utara. Kita dengar ke dulu lagu ada apa ini? Ada Watu Cilik. Wah, baik kita dengar ke baik .

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasi di dalam Info Selengkapnya.

0: Dulu Sobrayo, informasi pertama, pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya untuk menerapkan aturan pendirian rumah ibadah secara adil melalui pendekatan dialog guna menjaga kerukunan umat beragama di daerah. Asisten 3 Setda Kota Palembang Ahmad Bastari Yuzak dalam dialog tokoh lintas agama di Palembang hari Sabtu kemarin mengatakan, penerapan aturan dilakukan dengan tetap mendapatkan kepastian hukum, penghormatan terhadap hak beragama, dan ketentraman masyarakat. Ia mengatakan Kota Palembang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi dari sisi agama, suku, budaya, dan tradisi, sehingga kerukunan menjadi modal sosial penting dalam mendukung pembangunan daerah. Dulu sebelumnya, informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengkaji ulang analisis dampak lalu lintas di ruas Jalan Mayor Zen, Kota Palembang. Untuk merespon adanya kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang siswi SMA 5 Palembang berinisial AF yang berumur 14 tahun. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang hari Sabtu kemarin mengatakan, pemerintah akan mengidentifikasi penyebab utama kecelakaan yang terjadi pada hari Senin yang lalu. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut baik berupa perbaikan infrastruktur maupun evaluasi tata kelola lalu lintas. Sekian info sedengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.jt.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang sebaliknya bagi dulu untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar dulu melalui WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Wakil Pekerja Petugas Kulo Jarasir, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dedulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batanghari 9 dengan petikan

gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang.

Dulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Baik dulu dulu sabudayo. Main lagi kita masuk acara selanjutnya ada Tepian Batang X9. Seperti Cik Rasid omongkan tadi awal perjumpaan kita pertama tadi. Di season terakhir di Sriwijaya sore kita ada namanya Tepian Batang X9. Jadi bagi dulu yang ribang, yang seneng, yang galak dengar ke lagu-lagu dari Batang X9, payo diatur ide. Selamat mendengarkan.

0: Baik dulur, dengan terdengarnya lagu Mak Juduh dari Ruben Oktober mengakhiri kebersamaan kita bersama Kulus Cerasit di edisi Sriwijaya Sore Senin 27 Juli 2026. Kaget dilanjut ke di Sriwijaya Malam bersama dulu kita Cik Dola . Jadi dulur, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Palembang, Sulawesi Selatan. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Cerasit mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

artis belaga Baim Wong. Nak befoto laju mewek. Walau lama hidup di negara Wong, jangan lupa budayo dewek. Dudulur, lah kita pelok itari Sriwijaya Sore. Dengan lagi kita berada

Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2.

0: disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong

akibat dari apa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuaki dari kanca sunyi ini di mana pun minamuaki berada ya. Api kabar, semoga sehat-sehat sunyi ini. Dan senang sekali kembali kami hadir menemani kebersamaan kita masih di Belajar Sumba Berdendang ya, yang mana di malam hari ini juga minamuaki ya, pengen nyapa dulu deh ya buat minamuaki, buat saudara-saudara kita juga yang saat ini juga lagi dengerin ya, melalui disiarkan langsung juga minamuaki dari di Pro 4 Network Belajar Sumba Bengkulu, tepatnya di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang 88,4 FM. Malam hari ini masih bersama saya Nona Karisma yang juga masih terus kembali menemani kebersamaan kita selama 60 menit ke depan ya, atau tepatnya pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan juga masih mengundang Anda untuk bisa gabung ya, untuk ngobrol-ngobrol juga bersama kita di malam hari ini melalui telepon di 0721 255 112, atau juga melalui telepon WhatsApp ya di 0811 720 9885. Sudah berdering dari tadi ya malam hari ini teleponnya, kayaknya kita angkat dulu ya teleponnya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan iya pun, silakan masuk. Ada siapakah ini?
1: Yang dari Jambi.
0: Dari Jambi, yang suka gabung juga ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Nona, Karisma. Sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat. Munyayan kita di sini, Bang.
1: Lagunya nih.
0: Langsung mau lagu kayaknya ya. Apa nih lagunya?
1: Lagunya Burung Kenek-Kenek.
0: Burung Jambi. Kenek-Kenek dari Jambi. Kalau boleh tahu siapa tuh yang nyanyi, biar langsung nah, di ini-ini ya.
1: Penyanyinya gak tahu ya, cuma lagunya
0: Burung Kenek-Kenek pokoknya ya. Oke, iya. Siap deh. Mau kirim salam gak nih, Bang?
1: Malamnya pertama sekali untuknya Mbak Nona Krisma ya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Langsung kita menuju ke Sungai Liat. Di sana ada Mbak Iga, ada Mbak Rara penyiarnya, ada juga Rima Melati, ada pendengarnya ada Kakek Tambora, ada Kak Julia. Lanjutnya ke Sungai ke Bengkulu, ada Mama Dadang, ada juga Bang Riko, ada Ayah Buput, penyiarnya ada Bang Ari, kemudian ada Bang Adi, ada juga Bang Kamal juga ya penyiarnya. Kemudian kita menuju ke Jambi. Malam ini ada penyiarnya ada Bang Andre. Pendengarnya ada Bunda Wati, ada juga Kadir CS, ada siapa lagi ya, ada Waudin, ada siapa ya?
0: Siapa nih?
1: Ada Karisanti juga, ada Teteh Nadia Purnamanya juga dengan Bang Alimin. Menuju ke Palembang, ada di sana, ada di Palembang Cegaya, penyiarnya ada Cedola, ada Cik Abbas, ada Cik Ilham juga ya, ada Cinita. Kemudian pendengarnya ada Cik Fauzan, ada Cik Sisi, ada Cik Eli, ada Cik Akbar, Cik Sarah, ada Cik Yanti, ada Cik Aisyah, Cik Atin, ada Cik Rudi, ada di Putra Banten juga ya. Lanjut ke Bandar Lampung, di sana pendengarnya ada Mbah Jarwo, ada Atin Bolo-Bolo, ada Bang Senin, ada Atu Atim, ada Bang Basir, ada Tindi, ada juga apa ya, Armansa, ada Abdullah, ada Hiddo, untuk semualah tanpa terkecuali dari H sampai G, di acara belajar Sumba Berendang. Untuknya Mbak Nona Krisma, selamat malam, selamat berugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Yusuf kalau nggak salah ya, tadi ada di Jambi ya. Kayaknya kalau mengangkat telepon dari WhatsApp tabrakan terus ya, agak susah. Nanti sabar di WhatsAppnya, kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini dia ya, di hari Senin ada Bang Senin, pas banget deh. Apa kabar Bang?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya. Seneng deh kalau misalnya sehat Bang Senin. Bang Senin, boleh apa tuh?
2: Ini apa tuh? Lagunya.
0: Apa tuh? Apa nih Bang?
2: Tanggung mula.
0: Apa?
2: Temu jodoh,
0: siap deh. Oke, temu jodoh ya. Mau kirim salam buat siapa nih Bang?
2: Darus Jagabaya.
0: Iya.
2: Memanggil Rajaan Kembar. Minan Wati Kerja Bunda Sambala Kukungun. Dia Buasa Barat Kirin Putaran Kendik Bukusatan. Nurdin Putra Siti, Pasir Putra Tani, Kesan Raja Basa, Amah Kuki, Ketua Asun Tugur Jodoh.
0: Oke.
2: Udah.
0: Terima kasih ya. Terima kasih kembali Bang Senin.
2: Semoga sehat.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senin di telepon. Kita angkat lagi dulu ya di WhatsApp kali ini. Ada Mbak Jarwo di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: silakan masuk Mbak Jarwo. Api kabak bah.
3: Bila wawai seunyine, api kabak nih.
0: Sehat munyayan di sini Bang.
3: Tapi kabak. Malam panas ya, mereka itu ya beringsang.
0: Iya, lagi wayahnya kali ya, namanya musim kemarau gitu ya Mbah ya. Oke deh, Mbah Jarwo gimana nih aktivitasnya di hari ini? Melelahkan kah atau lagi santai aja?
3: Kalau hari ini santai, cuman kalau malam ya biasalah sambil dengerin RRI.
0: Mantap ya, ditunggu pokoknya ya. Mbak Jarwo mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
3: Ini ada lima provinsi ya.
0: Iya benar.
3: Lagu Lampung aja nak Nona.
0: Boleh, apa tuh kalau boleh tahu?
3: Ini lagunya terkhusus buat Nenek Nur Aini di Palembang.
0: Mantap ya, apa tuh lagunya?
3: Judulnya itu adalah Permata Hati.
0: Permata Hati dari Mega bukan?
3: Mega.
0: Benar ya. Oke deh. Mau kirim salam gak Mbak Jarwo?
3: Saya wakil-wakilkan aja ya karena mempersingkat ya. Bandar Lampung tuan rumah ya, penyiarnya ya udah Nona Karisma. Ada Ebek yang tampan udah masuk belum?
0: Belum. Pusulap merah masih ya. Ditunggu ya.
3: Dia korban kita menyala.
0: Benar.
3: Tampan di Bandar Lampung, di Jambi ada Wak Udin sama Bunda Wati, penyiarnya ada Andri sama Anur. Terus dari Bandar Lampung, Jambi, Bengkulu ada Riko sama Ayah Puput, penyiar Bengkulunya ada Ari. Di Sungai Riat ada penyiarnya ada Ega, ada Rima, ada juga Wanda. Dan juga ada Pesakamura di Sungai Bangka Belitung. Terus Bengkulu tinggal Palembang. Palembang ada penyiarnya Cek Gaya, Wadola, Cek Mita, Cek Abah, Cek Ilham. Pendengarnya ada siapa itu, Cek Vivi, Cek Eli. Tadi di Jambi ada membuka Mata, tadi ada Hamzah Yusuf ya.
0: Benar.
3: Lalu Hamzah Yusuf dan Jambi. Dan di Palembang terkhusus buat keluarga besar di Kereta Pati, di Pati Palembang ada Ria, ada Fahrul, ada Firdaus, spesialnya buat Nenek Nur Aini, sehat selalu ya Nek. Jaga kesehatannya di Palembang. Itu aja ya, semua muanya aja tanpa terkecuali salam sehat dari Mbah Jarwo.
0: Siap deh.
3: Maksudnya Pantun.
0: Nah, apa nih?
3: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Ya pun.
3: Jangan lupa membeli sawo.
0: Ya pun.
3: Jangan tengok mantan, tengok lamba Jarwo.
0: Aduh. Siap deh, langsung aja ingetnya Mbak Jarwo ya.
3: Ya Nona Nana,
0: terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, kita angkat lagi teleponnya ya melalui telepon di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cantik.
0: Halo, suara kamu lembut sekali. Dengan siapakah ini?
4: Sama Sisi di Palembang.
0: Sisi di Palembang, gimana kabarnya Palembang?
4: Luar biasa, Allah
0: Akbar. Oh, mantap ya. Palembang gimana malam hari ini, panas kah di sana Sisi?
4: Luar biasa Pak, panas, nggak ada hujan berapa hari.
0: Sama berarti ya, kayaknya merata panas semuanya ya.
4: Ada hujan minggu kemarin deh kalau nggak salah.
0: Ada hujannya ya, tapi lebih seringnya panasnya ya. Luar biasa ya Sisi ya. Oke deh Sisi, mau dengerin lagu apa sih kalau boleh tahu nih malam hari ini?
4: Lagu Lampung Maju boleh nggak?
0: Boleh, apa tuh lagunya?
4: Coba lagu ini, Gantunganku.
0: Gantunganku?
4: Iya.
0: Siapa tuh yang nyanyi tuh?
4: Kurang tahu.
0: Oke deh, cari dulu ya Gantunganku ya.
4: Cari Mbak Cantik aja. Ada gak lagunya?
0: Gantunganku lagu Lampung, nanti dicari siapakah yang nyanyi. Aku takutnya salah versinya ya. Apakah dari Mega juga kah ini?
4: Entah yang nyanyi. Iya. Kalau gak salah cewek.
0: Iya, Mega kayaknya ya. Oke deh, mau kirim salam gak nih?
4: Kenapa?
0: Mau kirim salam kah?
4: Oh, kirim salam ya, tadi ada yang dari Lampung, tadi ada Mbah Jarwo ya.
0: Iya.
4: Siapa tadi yang barusan?
0: Ada Mbah Jarwo, terus juga kita yang terakhir tadi Mbah Jarwo sih.
4: Bukan sebelumnya tadi.
0: Oh, sebelumnya ada Bang Senen, ada Bang Hamzah Yusuf.
4: Senen, Ada ini Babang Tampan juga ya, selamat malamnya. Jambi tadi ada Bang Hamzah Yusuf. Bang Setiawan ini kemana? Gak ada,
0: iya.
4: Gak pernah masuk lainnya. Bunda Wati juga ada Mbak Ika di sana ya. Hadir CS juga di sana.
0: Iya.
4: Yang di mana lagi, di Bengkulu ya, ada ya Puput sama Bang Riko, selamat malam ya. Dan kawan-kawan di sana. Di mana lagi Mbak Jadi?
0: Di mana lagi tuh?
4: Di mana lagi ya, yo? Di Bangka ya, ada Mbak Julia dan siapa lagi di sana bareng teman-teman ya semua ya. Di Palembang aku mau kirimin ya buatnya Mbak Eli ya, buatnya Mang Akbar, Mang Putra Banten, Ayah Bebari, Ian Sudirman, Fauzan Irin ya, selamat malam ya semua-semua yang ada di Palembang ya. Ya buat semua-semua aja ya Mbak, yang belum dikirim mohon maaf berbagi sama yang lain.
0: Siap, oke.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kali ini kita angkat lagi teleponnya melalui WhatsApp ya. Ada yang merah-merah rambutnya kalau dari foto profilnya ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya pun, orang tampan. Gimana kabarnya ini?
5: Kabarnya alhamdulillah sehat dan kesulap merah pun sehat.
0: Kesulap merah masih sehat ya.
5: Sehat.
0: Warnanya masih merah ngejreng kayaknya ya.
5: Iya.
0: Gimana topan malam hari ini, pengen dengerin lagu dari siapa nih?
5: Wah, karena tuan rumahnya Bandar Lampung, biarlah lagu-lagu Lampung biar menyala lagu-lagu Lampung ya.
0: Boleh, menyala. Siapa tuh?
5: Ya, lagunya Winda ya, penyanyinya Winda. Judulnya Bakas Jawa.
0: Bakas Jawa. Oke, baiklah. Mau kirim salam gak nih?
5: Ya, tadi terima kasih senggolannya Cek Sisi di Palembang, di Palembang dulu tadi ada Cek Sisi, dan juga pendengarnya ada Celi, diwakilin sama Celi, Bang Akbar juga, dan penyiarnya ada Wadola, ada Cek Gaya, ada Cek Akbar, ada Cek Abbas juga, pokoknya semuanya di Palembang, ada juga Ria Anggreni bersama anak-anaknya, dan juga ada Nenek Nur Aini tadi yang dispesialin sama Mbak Jarwo, Nenek Nur Aini di Palembang. Di Jambi ada Bunda Wati, Wak Udin, dan juga penyiarnya Bang Andre, Bang Anur. Terus di Bengkulu ada Bang Ari bersama Ayah Puput, dan penyiarnya ada Bang Ari. Di sungai mana itu yang Bangka Belitung itu?
0: Sungai Liat.
5: Ada Kak Ega, Kak Rima, dan pendengarnya ada Ibu Kori, Ibu Ribut, terus juga ada Kakek Sakamura, Jambi, Palembang, Bengkulu, Sungai Liat, Bandar Lampungnya
0: belum malah ya. Kelewatan ini.
5: Buat semuanya aja lah, 5 provinsi ini selalu aja. Mbak Jarwo bisa aja pantunnya. Saya balas sama Mbak Jarwo lah.
0: Boleh, silakan.
5: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Ya pun.
5: Jangan lupa membeli papan.
0: Ya pun.
5: Jangan tengok mantan.
0: Ih.
5: Tengoklah topan, babang tampan.
0: Asik ya, saingan topannya.
5: Okay.
0: Siap, terima kasih topan.
5: Assalamualaikum, Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berdering lagi, kita angkat lagi. Oh, terputus kembali ya. Dan di WhatsApp nih, di sini ada Riko, tapi belum bisa keangkat teleponnya. Mungkin bisa dicoba lagi Riko, untuk bisa ikutan ya di malam hari ini, karena malam hari ini juga masih terus berlangsung deh hingga pukul 21 waktu Indonesia Baratnya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa ini?
6: Ini Mang Ajung di Jambi.
0: Mang Ajung, apa kabar Mang Ajung?
6: Alhamdulillah, sehat Mbak Nona.
0: Alhamdulillah, Jambi gimana Jambi?
6: Jambi cuacanya panas gerah.
0: Panas gerah juga di sana ternyata ya. Oke deh, siap. Mang Ajung, pengen dengerin lagu dari siapa biar adem suasananya malam hari ini.
6: Aja, minta lagu Limau Purut aja.
0: Limau Purut.
6: Yeah.
0: Oke, siap. Mau kirim salam kah?
6: Ya, salamnya buat Mbak Nona aja ya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Kemudian jadi Bang Taupan, Mbak Jarbo, Bang Senin juga ya. Selamat malam. Kemudian juga di Jambi tadi Bang Hamzah Yusuf ya, sudah diwakili saya Bang Hamzah Yusuf aja ya, untuk membersihkan waktu aja ya. Salamnya buat semuanya aja, buat dari Sungai Liat, Bengkulu, kemudian juga ya Bandar Lampung, Palembang, dan buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Oke, siap.
6: Terima kasih
0: kembali Mang Ajung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Halo, di WhatsApp ada Riko, akhirnya bisa bergabung ya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum Riko.
7: Halo,
0: assalamualaikum.
7: Ini dengan Riko Tanapata, Bengkulu, Tabipun.
0: Bengkulu, iya pun. Silakan masuk Abang Riko. Gimana kabarnya?
7: Hari ini cerah berawan.
0: Oh, cerah berawan di sana ya. Iya deh, secara suasana.
7: Hari ini aku mau putarkan lagu dari Sumsel dulu.
0: Boleh, apa tuh?
7: Lagunya Nikat Titiran dari Hera Sofyan.
0: Nikat Titiran.
7: Nikat Titiran atau Sangkar Burung lah.
0: Oh gitu, iya deh, nanti dicari ya.
7: Salamnya buat yang baru naik. Kan ada Hamzah Yusuf, Ajum, Bunda Wati di Jambi. Yang dari Palembang ada Robi, Ci, Eli, Sisi. Terus yang dari di Lampung ada Babang Tampan, Mbah Jarwo, Edo. Kemudian Ferry, Leon, sama Susi dan juga Nonari yang harus bawa ya. Yang dari Bangka Belitung saya lakukan penyiarnya ada Wanda Sona dan Ega. Dan juga pendengar setianya adalah Kakek Sakamura. Kalau untuk Bengkulu saya wakilkan penyiarnya adalah Ariandika. Ayah pendengar setianya adalah Ayah Puput Madadang sama Uda Edi di Kelurahan Rawamakmur, Kota Bengkulu.
0: Oke, siap.
7: Ya, lagunya Mikat Titiran dari Hera Sofyan.
0: Hera Sofyan, siap. Ya. Oke deh.
7: Tunggu ya. Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun, satu penelpon lagi deh ya sebelum nanti kita puterin lagi lagu yang sudah di request. Oh. Lagi ya takut tuh ya terputus sepertinya ya. Masih ditunggu juga di 2551112-nya malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan masuk. Ada siapa yang cantik-cantik ini ya?
8: Ini dari Jambi.
0: Ada siapa ini?
8: Bunda Wati.
0: Bunda, gimana kabarnya Bunda?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Cerah sekali suara Bunda, seneng aku dengernya ya.
8: Cerah hati Bunda juga secerah.
0: Oh gitu
8: tuh.
0: Ya. Ini kayaknya masuk-masuk akhir bulan tapi suaranya itu bikin adem gitu. Kayaknya Bunda
8: kita
0: ya.
8: Kita masih ada akhir bulan, awal bulan.
0: Oh gitu. Awal bulan semua, jangan-jangan ya Bunda ya.
8: Ya kalau kita kan pedagang ini kan tidak ada awal bulan, akhir bulan.
0: Oh gitu. Semuanya awal bulan deh. Semoga rezekinya lancar terus ya Bunda. Amin. Ya. Siap deh Bunda. Kalau masih ada waktu, pengen dengerin lagu apa sih kalau boleh tahu ini Bunda?
8: Udah di miss call. Siapa tahu ini siapa miss call? Ah, nomornya nggak tahu, nggak ada namanya. Dan berarti si Babang Topan sering miss call.
0: Si abang tampan itu ya.
8: Ya WA-nya ada tuh di grup
0: gitu.
8: Bunda dimasukin aja sempat di grup Bunda.
0: Sama pesulap merahnya ya.
8: Kalau bisa diputar ngikutin apa aja Mang Ajum aja.
0: Mang Ajum.
8: Lima
0: purut ya. Siap.
8: Daripada ntar kalau enggak keputar kan sayang dah. Lima purut aja.
0: Siap. Kirim salam Bunda.
8: Salam-salam udah di waktu itu sama Babang Topan, sama Bang Riku, sama Mak Dadang tadi, astagfirullahaladzim. Udah jangan dimasuk lagi Bang Hamzah Yusuf sama Sisi. Udah buat semua aja lah ya.
0: Semuanya aja, siap Bunda.
8: Iya nih. Udah di miss call-in jadi enggak konsen lagi.
0: Aduh,
8: dong.
0: Jadi lupa semua deh ya Bunda ya.
8: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun, terima kasih ada Bunda Wati yang ada di Jambi kalau enggak salah ya Bunda ya. Nah, kali ini kita rehatan dulu ya Mina Muaki ya. Takut lagunya enggak keputer, banyak banget soalnya ya. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini masih di Belajar Sumba Berdendang. Kita ketemu dulu tadi ya awalnya. Ada yang pengen dengerin lagu dari Ardi Arka dengan

sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak di betung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan hasil silah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut dino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, suta dan segala macam. Nah, namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

Masih di Belajar Sumba Berdendang Minum Waki, yang mana juga masih memutarkan lagu-lagu yang tadi sudah di request karena banyak banget ya lagu-lagu yang tentunya pengen didengerin malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih setia bersama kami, kami ucapkan selamat malam dan juga selamat bergabung bersama kami. Teruntuk Anda juga yang lagi dengerin ya melalui RRI Digital, atau juga untuk Anda yang malam hari ini masih setia bersama kami di Perempat Network Belajar Sumba, Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang di 88,4 FM. Kita gak terima telepon dulu ya, Minum Waki ya, karena banyak banget tadi lagu-lagu yang belum sempat keputar. Dan kali ini kembali kami akan ajak Anda untuk dengerin, ada lagu tadi kalau gak salah di request oleh Ayu Shishi yang ada di Palembang. Kali ini kita dengerin dulu ya, ada lagu dari miliknya Mega Suliana dengan Pindah.

Minum Walki dimanapun Minum Walki berada dari miliknya Mega Suliana. Dan sepertinya perjumpaan kita malam hari ini harus segera berakhir. Terima kasih untuk Anda Minum Walki yang sudah ikut bergabung bersama kami malam hari ini ya. Dan kali ini buat Anda Minum Walki di malam hari ini yang lagi dengerin juga melalui program 4 Network Belajar Sumba Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang 88,4 FM. Terima kasih kebersamaan kita di Belajar Sumba Berdendang untuk hari ini juga harus segera berakhir ya. Dan juga selanjutnya dalam Kelauni Debingi Khani kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Perompak Suara Budaya Lampung. Satu lagu terakhir dari miliknya Winda Sanjaya dengan Bakas Jawa juga mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Belajar Sumba Berdendang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Nina Muaki, indahkan jasa unyi.
1: Mancik bicik, nak ke mana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Ya, dulu kita sudah peloi program acara Belajar Sumba Berdendang, dan pada malam hari ini hostnya yang memandu acara yang persembahan dari Perempat Bandar Lampung. Dan kita kembali di Perempat di Palembang ya, dengan rangkaian program acara di Sriwijaya malam ya, pada malam hari ini, dengan selanjutnya akan kami buka online kembali dengan lagu-lagu Sumatera. Dan kita peloi program acara selanjutnya.
3: Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: itu galau-galau ya.
1: Iya, berjuanglah menak masuk. Aku sudah masuk.
0: Iya, ini sombong dikit ya.
1: Iya.
0: Padahal mau kita kan. Padahal yang lain gini enggak ini tadi. Enggak. Lagi apa santai. Mau yang lainnya santai pas lagi masuk dewean.
1: Iya, dikirain belum nak ngangkat kan.
0: Iya.
1: Mencet duluan.
0: Masuk, eh?
1: Masuk.
0: Ya lah, ya lah.
1: Ya pokoknya semoga sehat selalu.
0: Terima kasih, amin.
1: Kalau lapar jangan lupa makan.
0: Iya lah, nak makan lah ini.
1: Makan banyak-banyak, Wak.
0: Hah?
1: Makan banyak-banyak lah, Mak.
0: Iya, lagi makan banyak. Kalau lagi bawa makan dikit-dikit.
1: Oh, iya. Gak nambah, emang kurang.
0: Iya, kalau di rumah aja.
1: Iya,
0: coba buat dulu. Yo, makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Eli ya. Oke, lagu sudah kami siapkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Masih di Andayani? Baik, alhamdulillah. Masih di Andayani?
2: Alhamdulillah masih. Iya, lah 2 minggu dah. Mas udah bisa-bisa cuma dengar baik tiap hari.
0: Kalau itu syukur.
2: Alhamdulillah, syukurnya lagi. Sampai denger tuh bingung dengernya itu sama Mang Pen tuh tiap hari lewat WA. Aduh, sama no ini.
0: Lah ini masuk.
2: Baru ini lah masuk. Kemarin pas lagu-lagu Jawa enggak masuk, enggak bisa juga waktu.
0: Oh, rame ya.
2: Iya.
0: Ya lah kalau itu. Nah minta lagu apa, Cek Syukur, Mas Syukur?
2: Lagu Padang. Aku yang penasaran itu lagu itu loh, Mas.
0: Lagu Padang mata sudah.
2: Lagu Mata Angin.
0: Kalau Pacak jangan Padang, lagu lain. Iya kan lagu Padang itu di awal.
2: Itu pada lagu itu tadi, Cek Eli.
0: Iya, maksudnya dalam satu sesi satu daerah lain biar ragam beragam.
2: Dan beragam ya.
0: Yo, biar beragam, ya Sumatera Barat galau gitu. Kan lagunya lagu Sumatera.
2: Ya sudah, kalau begitu minta lagu Lampung bae. Aki nak lirik minta lagu jauh, susah pulo nyarinya kan.
0: Apa judulnya?
2: Lagu Lampung apa ya? Populer tadi lah.
0: Apa lah?
2: Dah. Tumpok apa?
0: Nah, juga. Kau laju. Nah. Sambil ngirim-ngirim dulu.
2: Kelapa kapal ya.
0: Sambil ngirim-ngirim biar inget.
2: Oh iya, kirimnya lama ini udah kirim-kirim buat Mas Pen, terus Mas Pen Langkan, Mas Pen Langku, anu apa?
0: Mas Pen Langkan Langku.
2: Mas Fauzi.
0: Iya.
2: Ya, Mas Fauzian.
0: Ya.
2: Terus Mbak Nadia, Mbak Eli, terus Mbak Pipit.
0: Iya. Yeah.
2: Mbak Sisi. Terus Putra Jalur. Pak Hendra Widodo. Pak De Suripto.
0: Iya. Okay.
2: Terus Pak Nawati Betung ya. Lupa pulau kemarin.
0: Iya.
2: Iya. Ya buat semuanya baik lah.
0: Tegal-galo.
2: Iya, tegal-galo baik.
0: Udah ingat lagunya apa? Ya,
2: tersebut ya. Maaf. Ya.
0: Dimaafkan. Iya, iya, iya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya itu we, apa sih?
0: Lagu Palembang.
2: Palembang.
0: Apa?
2: Ya sudah, biasanya kan Tani Gaul, sekarang ganti.
0: Apa tuh?
2: Tengkuit Bengkok.
0: Tengkuit, oke. Okay.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Ya. Sudah itu we.
0: Ayo, makasih yo.
2: Mas Dula jangan lupa kesehatan dulu yang penting.
0: Ya sama-sama jaga kesehatan juga yang penting itu.
2: Kalau udah sehat, yo nama lo lagi kan. Yang
0: ya
2: dulu. Belum sehat, mana yang dicari?
0: Istirahat nah, dulu, kan? Yo namanya pas kebetulan dapat istirahat dulu, yo makanya jaga kesehatan tuh ya Mas Syukur.
2: Yo yang paling penting itu sehat tuh lah.
0: Kalau
2: tidak sehat sudah tidak bisa apa-apa.
0: Tidak pecah kemana-mana, iya benar-benar. Nah, iya iya iya.
2: Yo, ya,
0: ya
2: sudah, Mas
0: Sula. Yo, ya, yo, makasih yo.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Iya, makasih ingat yo, yo, amin. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan lagi karena ini lagunya lagu Sumatera. Kalau bisa satu sesi beda-beda lah yang daerah lainnya. Ya. Kalau Sumsel menjadi alternatif. Jadi kalau misalnya masih bingung lagu Sumsel boleh. Ya.

0: Diaturi di 0771135165. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Cedola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa
0: kabar? Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, mohon maaf kemarin enggak baca ini ya, kami balik jam 6.
1: Iya, apa-apa deh.
0: Sampai di rumah jam 6 acara tuh. Iya.
1: Iya, enggak apa-apa deh.
0: Iya, lagi lain kali baik kami datang ya.
1: Iya, Cek.
0: Yo. Bayo, diaturi.
1: Minta lagu deh. Lagu apa Cek? Lagu ini baik Cek, lagu keliling dunia baik.
0: Keliling dunia boleh, Lampung.
1: Ya. Iya. Kirim-kirim dikit ya.
0: Boleh, boleh.
1: Untuk Bang Indra Widodo dengan Cek Kartini, untuk Bang Iwan dengan Cek Yani, untuk Akbar dengan Cek Risa,
0: ya.
1: Ujan, Zahru Rara, Simon D, Cek Nadia, Cek Ita, galau-galau Cek.
0: Ya, betul.
1: Ya. Untuk Cek Dola, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih, ya. Amin, amin, amin, sama-sama Cek.
1: Yo. Assalamualaikum
0: Cik Jola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penipun tiga lagu dan lagunya kami kirimkan untuk Galo-Galo di Mabrado di program lagu-lagu Sumatera.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ya, Nur, kembali kita di sesi yang kedua kali ini ya, program acara lagu-lagu Sumatera. Silakan yang pengen bergabung di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, dengan siapa nih?
1: Adi Sedola.
0: Adi Pitung.
1: Iya, Sedola.
0: Bayo di Dato Didi, nak dengar lagu apa di?
1: Lagu Etikos Endang.
0: Etikos Endang daerah mana itu di? Ada lagu apanya?
1: Pulanglah Udang.
0: Oh, Pulanglah Udang. Oke.
1: Sudah.
0: Oi.
1: Cari ke lagu ini gitu, Bang.
0: Ah, berapa lagu?
1: Andai ada Sintok Kamu.
0: Hah?
1: Penyanyinya lupa maksudnya loh.
0: Pulanglah Udang dulu cari yo. Ntar cari
1: itu adoh,
0: apa tuh?
1: Pulanglah Udah.
0: Adoh, pulanglah Udah, baliklah Udah. Ya, halo.
1: Halo.
0: Adoh, tenang, Mbak Etika Sendang kan? Mana orangnya? Oke, berkirim dulu boleh?
1: Kirim
0: ya.
1: Untuk Kasmi sama Kaspi nih. Ada Benny juga sana. Ada Nadia, Anggi, Kobi, Sisi. Ada Barbar, Marisa. Dan Sudirman, Simon pribadi. Ada Rizwan di Bukit, Mang Hendra, Widodo, Mang Yasin. Mungkin dilangkan Mang Ken Yasin.
0: Iya.
1: Bakbar Malisa, Sahrul, Fauzan, ada Putra Jalur,
0: iya.
1: Ada Mengapi, Mbawati, Cek Wipi, ada Cisa di Sengilai, Mahadis Kerami, ada satu lagi, itu ini Johan, untuk galau-galau lah, cek lah.
0: Oke deh kalau mah itu.
1: Satunya ada cek lah.
0: Kami cari kendokin ya, ada pasti.
1: Ya. Kalau
0: Allah cerai. Yo, makasih.
1: Sedolah, makasih selalu sedolah.
0: Amin, ya Rabbal Amin. Ya.
1: Umur sehat selalu.
0: Amin. Ikilah kalau.
1: Makasih sedolah.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang pulanglah udah.

0: Ya, kembali dengan penelpon yang kedua ya. Silakan diaturi. Dulu galau-galau di mana berada? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, apa kabar?
1: Apa kabar kita, Cik Dala?
0: Baik, oh.
1: Oh, kekenyangan Cik Dala ni baru balik. Takziah Cik Dala.
0: Di mana? Dah ngajak-ngajak.
1: Oh. Takziah malam kedua malam ini.
0: Dah sekabaran kamu baru macam mampir sana.
1: Bukan, kamu nak dikabar ya, Po?
0: Apa?
1: Galak kamu nak dikabar.
0: Ya kalau dia misalnya tu pacak kita sekalian beri silaturahmi.
1: Oh, tetanggo, ya. Bukannya keluarga.
0: Bukan keluarga, ya.
1: Bukan tetanggo.
0: Itu kalau keluarga nah.
1: Iya.
0: Iyalah. Kira. Kita tahu dari jauh baik kalau begitu.
1: Iyalah.
0: Ya. Ayo, diaturin lagu apa?
1: Lagu ini begitu jadalah. Tampal ban dah jadalah.
0: Tampal ban yang mana? Ayo. Itu bukan laguin lagu jauh, lagu Sumatera. Iya, belum baca
1: gitu
0: sama.
1: Miang gebung, weh.
0: Miang gebung, boleh. Ayo. Miang gebung.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Tapi siapa lah masuk itu banyak.
0: Banyak. Ribu? Wah, ada 5.000, 4.000.
1: Kenapa kemarin ini tidak tempat mengas itu?
0: Aku ngejob, woi. Lala lemah lah keduluan.
1: Kalau orang gerot ke lainnya.
0: Iya, bukan mendadak lah sebulan. Jika tahu ngabar, sebulan lebih.
1: Oh iya.
0: Ya lemah kata nak mau batal
1: kan. Kamu jam 4 nak datang.
0: Hah? Ya sampai jam 6. Saking kelemahan aku ngejob tadi, ngelawak-lawak ke lucu-lucu ke, ketawa galau wong lah sampai jam 6. Ai kalau nyok-nyok apa namanya cabi berpikok ya, langsung ya. Manggung aku nih galak.
1: Oh, juga aja melawak.
0: Pecak burung kata kukur kan kamu
1: juga. Pacaknya jadi badut tulah aja. Pacak juga.
0: Itu cerita yang apa aja.
1: Unjukku kalau madut tuh lah pajak pipi di abang-abang itu kan.
0: Apalagi di sawer wong lamo nambang
1: itu. Oh, itu ya. Oh. Berarti jelas juga namun kamu dan nyengok abang biru.
0: Iyalah pasti lah itu.
1: Iyalah, kita kirim tadi ati pitung tadi.
0: Iya, katanya.
1: Iya, ati pitung. Siapa lagi jalan lah masuk banyak. Baru ati pitung lah.
0: Ada pitung dari Siko.
1: Oh, Siko tu lah baru.
0: Siko tu lah. Ya, ada si ini tadi siapa ya di sesi yang pertama tadi tu ada Cik Eli.
1: Terus,
0: Cik Syukur. Iyo, Cik Syukur, Cik Asmi.
1: Baru buka baju jalan keringatan.
0: Woi, mambu sampai sini wi.
1: Woi, makan pempek telok jalan. Okey, isinya dua telok ada.
0: Pantas lah kau makan pempek telur itu mungkin.
1: Ayo, ini nak goyang kaki ni laju sungkan pak.
0: Berkeringat.
1: Tidak tepat mengaspin habis maghrib tadi.
0: Oh itu.
1: Ingat dia ada undang nabi sisa nak aja kau.
0: Iyalah.
1: Nak temu Aurel lah tu.
0: Apa?
1: Ada Aurel di sana.
0: Oh.
1: Jauh Aurel dari Lubuk Bandung situ.
0: Iya benar banyak ngomong jauh-jauh. Ya.
1: Nah lah kita kirim dikit jadah ya.
0: Payo.
1: Ada siapa Widodo eh. Kita kirim di sana tu ada Cik Pipit eh. Di Talbot eh.
0: Ya.
1: Ada juga tadi Adi Pitung eh.
0: Ya.
1: Aspin juga Mang Aspin Cik Asmi. BMI juga ada di sana eh.
0: Ya.
1: Ada juga Mbak Akbar.
0: Yo.
1: Mang Adi gitu eh. Koyong Adi eh.
0: Yo.
1: Itu CS ini eh. Mak Dola eh.
0: Siapa tu?
1: Mang Adi Sparamir.
0: Wah, tak juga.
1: Oh, tak juga.
0: Gal pendengar tu CS galo bukan.
1: Oh, juga lu musuh si kok tu.
0: Tidak. Kamu gal ngujung ngomongannya.
1: Iyalah, mengadi.
0: Oh, ya. Damai-damai emang kamu ujung-ujung.
1: Ayo kamu di musuh mengaspin kamu. Ada lagi siapa eh? Nadia eh. Nadia mengpen meliget eh. Gasing itu meliget ya lah eh. Gasingan itu kan.
0: Ya.
1: Ada mengpen langkan di bawah eh.
0: Ya.
1: Pauzan gitu apa dia kabar Pauzan eh. Pauzan Rizwan eh. Oh lama tak ngirim-ngirim ya lah. Tambah dikit ya lah eh.
0: Apa tuh?
1: Iya, Mang Putra Banten eh.
0: Ya.
1: Cik Yusri Bo Jalur eh. Sahul ya. Bareng Raranya eh.
0: Oke.
1: Okay. Rara, apa Roro dia? Roro mendut kalau.
0: Nganar.
1: Ada juga Bang Nabi eh. Ada ya. Juga siapa lagi? Di pemulutan tuh Mbak Wati kalau
0: eh.
1: Nah, lah ini lah tu wapet kita, eh. Oh, wapet kita. Iya. Oh, wapet ada kemarin cak dah lah. Ya, aku nyimak videonya baca lah. Video baik tak datang kemarin.
0: Cak ngomong ada wong.
1: Aku nunggu kamu kemarin. Kalau kamu datang, langsung aku meluncur.
0: BK juga.
1: Ya, aku tu pengen temu langsung dengan kamu sebentar. Iya, nyimak kamu ngaret aja. Aku macet jam 4 kan, anggaplah jam 6 ya kan.
0: Acara kami di Jakabaring, lewat ke 15 Hulu, lewat rumah kamu tuh kan?
1: Oh iya iya, oh lewat di taman situ ya lah.
0: Iya 15 Hulu, lewat belakang lebih cepat bae.
1: Oh iya iya, tempat aku ngantar anak sekolah galak ya.
0: Kamu kalau misalnya kecingkongan raya kamu, ya kan panggil, mampir aku.
1: Itu?
0: Iya.
1: Wah enak. Sama-sama saling tunggu nama kita. Masih macet kan lo namanya.
0: Makan cet.
1: Cuma apa lancip kan lo namanya.
0: Macet. Tapi makan.
1: Lancip lawang gerot lagi.
0: Macet.
1: Kalau masih dopon.
0: Oi.
1: Hei. Siapa lagi? Aku laju ini sudah ladak sini lagi.
0: Nah, agak konsentrasi.
1: Yalah, kita tembak lurus bela.
0: Siap.
1: Oh, ada ini juga. Siapa? Eldi itu Robi ada
0: ya.
1: Oh, Sisi ya, ayo lupa. Sisi.
0: Ya.
1: Ada uji sol ya, uji apa 035 apa itu. Sudah galau bajet dolar ya.
0: Iya betul.
1: Kita kirim semoga sehat galau penengah perempat cek dolar ya. Terus untuk cek dolar. Cek juang sebaliknya hati-hati cek dolar.
0: Ngapo?
1: Ya hati-hati pak ya baliknya. Kalau ada lubang tu jangan ditombol.
0: Iya.
1: Dilewati
0: ya.
1: Kan.
0: Siap.
1: Iya, jengok sen juga orang nak nangin dari lubang tu. Lagi pihak kanan ada motor, ada mobil, lagi nyempet. Tapi kalau dah luar, manjat dah lah kasi uang.
0: Aku ingat
1: yang ngiring, bah, yang terbang dari belakang. Iya, kan? Ngiring dari.
0: Aku ingat cak mamang dekat rumah tu kalau pesan ke itulah dia.
1: Itu,
0: ya lah itu, bah.
1: Iyalah. Sehat selalu untuk jadalah.
0: Amin. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si kok lagi kalau mau itu yang pengen bergabung silakan ini program acara lagu-lagu tanah Sumatera. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bapak Bendi?
2: Alhamdulillah sehat. Malam tadi lagi gesur biduan tari semalam.
0: Wow.
2: Ini tinggal arepnya saja.
0: Selesai sudah.
2: Iya.
0: Habis duit.
2: Bukan tak lagi.
0: Nyawer ya, beda.
2: Barang ke orkes para rumah.
0: Ngamuklah bibi rumah. Makan apa? Makan apa gitu siang ini? Ayolah. Wayo datur
2: ada lagu apa? Ada lagu yang baru diputar kemarin ada kan?
0: Apa tuh?
2: Orkes yang ketujuh gitu tuh.
0: Angka tujuh.
2: Iya.
0: Oh iya, itu lagu Palembang ya?
2: Iya lagu Palembang kemarin
0: nyanyi. Oh iya benar-benar. Kenal kamu nyanyi?
2: Lah kan cia itu kan ngomong ke nyemari catat kan.
0: Andian, iya benar-benar. Okay.
2: Supaya nyanyi terus kan.
0: Oh benar.
2: Namun tadi catat itu cek kayak ada yang kawan-kawan kita tak kenal dengan orkes yang ketujuh itu kan.
0: Iya baru lagu tuh.
2: Iya baru, lagu baru caknya.
0: Baik, kalau sambil aku pindah, ini kan belum pindah ke tempatnya, pindah ke Pralis ya. Oke, okay. Kirim boleh untuk siapa?
2: Dikirim buat Kuyung Adi ya. Mangujuk 35, Mangujuk di Sako Rambuta. Pak Anwar di Betung, Pak Hasnu, Pak Hasan, Mang Akbar, Mang Iri, Mang Effendi di Langkan, Kuyung Simon.
0: Yo.
2: Cik Nadia, Cik Caboy di Banyuasin.
0: Siapa?
2: Yo. Pokok galu-galu macam ni kan?
0: Galu-galu, yo lah.
2: Iya lagi agak ngantuk ngunge macam nak rasanya.
0: Kamu tu ngantuk merenung apa memang ngantuk nian? Gara-gara nyawer.
2: Ngung.
0: Kalau ngantuk gara-gara mikir ke ngapo malam-malam. Iya.
2: Ya baik itu saja ya.
0: Iya, makasih yo.
2: Sehat selalu, kalau cik sehat kami selalu mendengarkan di siaran walaupun kami kritik tak apa-apa yang penting monitor terus.
0: Terima kasih yo.
2: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang okelah kalau mah itu. Mana tuh tempat kita taruh nih lagu nih. Lagu baru ini. Tadi yang mintaan dari Papa Wendy ya. Untuk lagu-lagunya yang mana ya kita taruh ya? Oke, di sini aja dulu ya. Iya. Yeah. Bercari-carian masih. Ya. Yeah. Oke, dulu kalau-kalau kita datang ke lagu yang sudah dipinta oleh pendengar kita di kesempatan malam hari ini. Kali ini ada 3 lagu, Pulang Lodang, Biang Rebung dan Galak Dak dari Orkes Angka 7.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

0: Ya, lalu kita lanjut kembali ya di sesi yang ketiga. Majeng diatur ya, pengen bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Cek?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay.
1: Cek. Jadi Cek Nadia Sukabang 1,
0: Cek. Iya, Cek Nadia.
1: Iya, Cek Dola, apa kabar?
0: Baik, Cek, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Aman. Ya. Nak dengar lagu apa?
1: Dengar lagu.
0: Hah?
1: Coba Cek Dola, Cek Dola tahu enggak judulnya, ya? Lagu dari Rejang Lebong nih.
0: Apa tuh?
1: Yang nak mulai cuaca lapan. Nah itulah. Ayo itu. Lamun yang kami nyari judul lagu itu tak temu.
0: Ya?
1: Iya. Kalau Becek Dola bisa mengatasi permasalahan tu ini kan.
0: Dari Rejang Lebong. Oke, sebentar ya. Oke. Iya, oke. Okay. Ke mana ya? Cua dela, cua.
1: Iya, nak mui cua gelapun.
0: Na.
1: Iya, nak makan, tak katik beras aku
0: dah. Uji dia. Iya. Alah kasihannya.
1: Iya.
0: Okay, sambil apa kirim dulu ya?
1: Sambil kirim ya?
0: Boleh.
1: Cik Dola agak lama dikit nyarinya biar kirim aku agak banyak ini. Ya kan tak mengisi waktu ini kan. Ya. Jadi aku mulai dari sekarang ke ini.
0: Kalau lebih tuna aja kali ya?
1: Tak tahu aku.
0: Coba kita setel ke.
1: Iya.
0: Ya. Lanjut.
1: Coba Cik Dola setel ke dulu. Jadi backsound juga jadi aku sambil ngirim ini.
0: Untuk lagu ini?
1: Iya. Aku mulai dulu untuk Mang Naki di Jaga Raja ya. Ada Mahendra Widodo juga Instagram sama Cek Kartininya.
0: Bener?
1: Terus ada. Ya belum ada ininya. Nah tapi Ceknya ininya tuh.
0: Iya bener dah. Lanjut.
1: Tapi belum kedengeran itu juga. Kaget bukan gak tau.
0: Terpaksa
1: aku masuk lagi.
0: Iya gak apa-apa
1: ya,
0: ikhlas aku.
1: Iya. Di belakang Cek itu. Yang penting sudah di ACC. Ada Cek Ita juga. Ada Ani, Rara, Saru, Fauzan, Irin. Ada lagi Mang Iwan tadi ya. Terus ada Adi Pitung. Mang Adi Sukarame sama Bebe ya kemarin ya. Sama anak mantu Cucung juga.
0: Mampir mana?
1: Bukan di Tal Jam kemarin.
0: Oh. Di mana?
1: Kan ku omong di Tal Jam tadi.
0: Hah?
1: Kan aku sudah sebutin di Tal Jam tadi.
0: Oh iya. Apa itu?
1: Talang Jambe.
0: Oh iya iya.
1: Iya Talang Pinang kalau tidak salah.
0: Iya.
1: Ada Mang Ujuk dua-dua, Mang Pen dua-dua, ada Cik Asmi, Cik Aspen ya. Di situ juga ada Bi Aurel juga. Terus ada lagi Mang... Oh, aku cek doang lah. Ada Sisi, Jan Sudirman, Anggi, Andra. Terus ada lagi ini Mang John ya. Mang Johan juga, Mang Syukur. Ada Putra Jalur. Ada lagi Pak Santana Mas. Pak Darmawan, terus saudara Cik Dola aku lupa. Iya. Aku nak ini, aku penasaran lagunya, bagi aku Cik Dola salah puter aja, aku nak masuk lagi je ini.
0: Iya, ada dua nih, Liba Tuna sama Jiba W.O.
1: Nah, bukan, Jiba W.O itu bukan, aku tahu kalau yang Jibula W.O, itu kan.
0: Iya.
1: Yeah. Kan tahu aku itu, juga okay minta sih. Dia enggak minta Simon itu.
0: Iya.
1: Yo, nanda aku biar uji Simon jiplak ini minta lagu dia kayaknya. Keladasan dia, dia masuk lagunya diputar kan?
0: Iya,
1: sih. Masuk dewek Simon kau nih, minta dewek kau minta.
0: Enggak apa pulang aja ngajak uang ngomong.
1: Ya bukan, Cek Dola perlu nyebut jibel lagu
0: itu. Iya, iya, iya.
1: Itu lagu Simon, lagu Simon.
0: Nol aja dua kali ngomong ya.
1: Kita nih enggak minta lagu nih. Harus mencet dulu, harus berjuang masuk kan.
0: Oke, ya. Kirim-kirim salam sudah. Sudah masih
1: jadi nak Cek Dola kurasa
0: serius
1: iya
0: yo ya. Jam berapa datang ke Talang Jambi mana
1: kami nyampe di situ jam 10
0: baliknya
1: jam kira-kira jam 5 lah nyampe rumah
0: 5 sore ya mau sampai 5 jam masih ramai jam 5 tuh
1: pasti
0: ramai
1: di situ tuh bubar setengah teman wong
0: bubar. Oh itu ya. Iya. Okay.
1: Rencana aku nak nginep itu tuh
0: nggak ada malu deh.
1: Hah?
0: Kalau ada malu.
1: Bukan masalah malu, tidak malunya
0: gitu. Oke lah kalau
1: macam.
0: Iyo, sendok je bawa.
1: Iya. Iyalah, itu becek doang kayaknya.
0: Iya.
1: Iya, pakai kalau misal kirimannya aku ada yang yang ingat lagi, aku masuk lagi.
0: Iya. Iya,
1: becek doang lah. Awak bertugas pe.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumah ya.
0: Iya.
1: Nah, ibu. Ibu sudah sehat ya,
0: cik, alhamdulillah ya. Sedikit sudah apa namanya agak lumayan lah.
1: Alhamdulillah ya. Besok lebih lumayan lagi.
0: Iya.
1: Ya.
0: Amin.
1: Cik,
0: yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya.
1: Dan Nadia tadi, Bang Iwan, Aujan, Irin, Mak Akbar,
0: Ya.
1: Bang Putra, Yasobari, Pak Ped, Pipit. Apa lagi Pak Tanah?
0: Lanjut.
1: Pak Caita ya. Bang Nafi.
0: Ya.
1: Terus galau-galau ya Pak Tanah.
0: Untuk galau-galau, oke. Okay.
1: Iya, galau-galau ya. Ucapannya selamat malam ya Pak Tanah.
0: Yo, sama-sama.
1: Ya itu ya Pak Tanah.
0: Makasih yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi galau-galau malam hari ni kita lagu-lagu tanah Sumatera. Majeng diatur yang pengen bergabung kembali di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mana kabar?
2: Baik, mamangku.
0: Oh, ponaan.
2: Alah kesaru masuk mang, mang.
0: Oi, sampai menangis kamu tuh. Oh, kesaru.
2: Pintu mukanya sarung masuk.
0: Yo, jajal ke masuk ini nanti pun jajal masuk.
2: Ye. Alah kau itunya.
0: Iya, masuk dia. Kalau misalnya pakai kancing baju itu kan paksa ke masuk.
2: Iya ya.
0: Iya.
2: Tahan tuh miring-miring emang.
0: Iya.
2: Pacar yang ngomongin
0: ngapung.
2: Iyalah kancing baju lo kan kancing bajunya banyak yang lain mong.
0: Kan kalau baru beli itu sama itu kalau baju ke meja baru beli. Iyo, kok enggak sesuai dengan ukuran lubang yang dipaksa ke
2: benar ya.
0: Benar kan. Jadi pacar yang kedua ketiga ya sudah nyaman tapi sudahnya koyak. Ada bercerita kejadian baju gue itu
2: lah jenak nanti baru pula tapi koyak.
0: Digunting dikit kan jadi
2: balik urusannya ke Mang Iwan tadi waktu
0: ngapu. Oh iya dari
2: kan koyak.
0: Iya
2: urusan dia itu.
0: Iya
2: minta lagu Mang ya.
0: Oh iya
2: bukan minta lagu minta putar ke
0: siap
2: kalau dipinta habis ke.
0: Iya benar
2: lagu dari Mamang ya
0: lagu apa. Pilih kapung.
2: Yang jarang diputar pasti pilih kan.
0: Pilih ke, lagi tenang bay.
2: Iya.
0: Bayar kalau meja.
2: Apalah judulnya yang jarang diputar tuh?
0: Apa ya?
2: Tak tahu, lagu Mamang tuh lah.
0: Kita mau lagu Medan bela mal ya.
2: Amang?
0: Lagu di Sumatera Utara.
2: Iya, wasing lah. Yang penting dari Mamang tuh lah lagunya.
0: Ya sudah, kalau meja kamu kirim dulu.
2: Mana ceritanya Mamang penyanyi alam ini?
0: Maksudnya lagu daerah kan? Bukan lagu pop.
2: Iya.
0: Oh, oke lah. Oke lanjut.
2: Kirim bang ya. Buat Robi, Eli, Sisi, Ujuk Sako, Ujuk 035, Uma Asma.
0: Iya.
2: Ada juga buatnya Bang Pen Langkan Gasing. Ada lagi ya. Yuk Nadia tadi ya, barang Bang Hendra Widodo, terus buat Bang Iwan tadi, ada Irin, Saharul Rara, ada Fauzan, Bang Akbar, Bang Putra,
0: yeah.
2: Ayah Sobari, ada Bang Adi Sukarami, Adi Pitung juga ya tadi masuk ya, nggak ketinggalan juga buat yuk, siapa itu ya, yang di... itu semua Iwita ya di Lais kan terus apa lagi ya. Oh seluruhnya memang
0: galau ya.
2: Iya
0: makasih ya Dayo
2: ucapannya selamat malam
0: ya
2: sehat selalu ya.
0: Ya
2: yang lagi sakit lega sembuh yang sehat jaga kesehatannya.
0: Nah itu lagi musimnya lagi
2: iya lagi. Soalnya lagi cuaca tidak menentu ini bang.
0: Iya, ya. Andra memang kena.
2: Bukan main ini.
0: Iya, kemarin Andra kena ya, Andra sembuh sekarang.
2: Iya bang ya.
0: Tidak, kau awak.
2: Oh tidak.
0: Demam bang.
2: Meriang bang Riki.
0: Oh, merindukan kasih sayang ya.
2: Iya. Kau macam mamang tu.
0: Baik dia tadi.
2: Yang tak sehat ketika dia tadi.
0: Siapa? Kati ah, sehat gak lu?
2: Sehat gak
0: ya, sehat gak.
2: Di
0: rumahku.
2: Iya.
0: Oh.

0: Oh, ini bini aku habis balik kecelakaan.
1: Ya Allah.
0: Ngapo?
1: Pegal kesemul, Mang ya.
0: Ya, amin, amin, amin.
1: Iya, cepat pulih bibi itu.
0: Amin, robbal alamin ya.
1: Ya, pulih kan lemah.
0: Ya, betul sekali.
1: Bisa aktivitas yang semula.
0: Nah, iya, iya, iya.
1: Iya, buat ini Mang ya ketinggalan, tidak pernah kesenggol Mang. Mamang putra jalur ya.
0: Jangan nyala kaku ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dia ngamuk Mang.
0: Oh, iya.
1: Gak lah miskol-miskol mamang itu menurut ditenggol.
0: Baik.
1: Ya spesial mang ya. Spesialnya buat Anggita. Selamat malam ucapannya ya. Sehat selalu bareng keluarga. Doa yang terbaik pokoknya untuk seluruh keluarganya ya.
0: Oke.
1: Buat mamang juga sehat selalu. Banyak
0: terima kasih.
1: Doa yang terbaik. Semoga bibi cepat sembuh mang ya.
0: Amin. Doa amin ya.
1: Ya itu memang.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah dulur, kita udah nangkeh lagu permintaan dari pendengar. Ini dia lagunya.

meninggal ke Palembang nih, sepinian. Ini kak, lah banyak hotel-hotel kak, lah banyak jalan-jalan baru kak, mall-mall, jembat Alam Perak tuh kak. Ini kak ada lampu kalau malam kau kulit kak. Apalagi pasal 16 tuh.

0: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Ya, dulu kita lanjut kembali ya di sesi yang ketiga ya. Oh, sesi keempat ya. Mohon maaf ya, ada yang ngasih tahu sesi keempat ya. Oke, dulu kita lanjut kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Dengan iya. Dengan siapa nih, Cek? Kok kecil suara kali suaranya? Masih kak ingat kak aku, hei Roma. Ya. Kecil nasarin, bentar. Halo, nah berdenging dia, bisa besar lagi. Ya, tes. Halo.
2: Halo, besar kan?
0: Nah, baru besar nih. Ya, mengadi. Iya, suara kecil oh. Tadi itu aja ini vokalis band mana tuh?
2: Tidak, aku tuh memang tak nyamar tadi, cuma dah pastilah ketempatnya
0: lah. Okeylah kalau mak itu.
2: Bujuk kata cewek dari pakar nih.
0: Apa tuh?
2: Kata cewek tadi pakar kan ini baik, pakai kerja apa dia? Yang ini dua ya katanya wajar pak udah ini kan
0: iya
2: bukan ketomin baik kan
0: aku
2: iya
0: ay aku pacak ya galo ngulo ya pacak
2: tapi tidak teki aku udah pacak tempatnya
0: apa tempatnya
2: yang boleh mandi di pantai
0: ya sudah yang kemarin baru lagi ini apa dia
2: ya belum sesempat lah
0: apa dia
2: yang boleh-boleh berjemur di mandi di pantai.
0: Nah, ngulang lagi pertanyaan itu. Jawabannya telur asin ini lah, kacau.
2: Ah,
0: iya ya. Iyalah kalau itu. Nah, lagu apa, Cek? Aku lagi senang hari ini. Lagu apa? Kuladen nih.
2: Nak lagu ini
0: bah,
2: lagu Medan
0: bah. Nah, lagu Medan apa?
2: Nak
0: sambil
2: tidur ini.
0: Gute. No, elak lama. Nana. Lagu butet.
2: Tunggu
0: cek dulu
2: lah.
0: Oi.
2: Kemarin tunggu je.
0: Ngapa nak tunggu tu? Kaget waktunya ada pasti. Aku ni bukan apa, aku pikir jam 3 selesai. Aku kelemahan ngomong tadi kan acaranya. Wong panitianya terus-terus kejo beng. Tidak dikat-kat kenyonyo. Aku mau ketawa galo yang 150 penonton. Iya, 150 penonton ketawa galo ladas.
2: Iya.
0: Laju berterus.
2: Iya, cuma berapa
0: itu
2: yang nangis.
0: Nangis karena ketawa juga. Iyalah.
2: Iya. Ya kirim aja deh lah.
0: Iya weh.
2: Ya kirim untuk yang lama masuk tadi ya.
0: Iya.
2: Ya untuk galo-galonya. Pokoknya dikirim galo ya.
0: Oke.
2: Papa Wendy tadi lah tidur ya.
0: Iya. Tahu dari mana? Ya seneng ya.
2: Apa dia tadi? Ngantuk
0: ya. Dia tuh kan seneng nyengok kelakar kita tuh. Tahu dia.
2: Iya.
0: Miss call dia. Kalau tidak miss call tidur dia.
2: Iya.
0: Ya, ayo.
2: Pokoknya dari A sampai Z dikirim galau ya.
0: Siap.
2: Ucapannya selamat malam, baik selamat istirahat, selamat bawa mani.
0: Oke.
2: Kalau malam Jumat, kalau bawa manja.
0: Iya.
2: Kalau malam Selasa, dia bawa mani. Itu cedol lah ya, selamat malam aja.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu, Cek.
0: Iya.
2: Ini Cek.
0: Yuk.
2: Selalu sehat ya.
0: Amin,
2: rawal
0: amin.
2: Untuk uang rumah
0: semuanya
2: sehat
0: ya.
2: Amin, Cek. Yo.
0: Selamat malam. Selamat malam
2: juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penipun lagi. Sesi yang keempat. Oke lah. Halo, assalamualaikum. Malam lagi nih, halo. Yo, masuk, Cek. Dengan siapa, Cek? Suara dia kecil-kecil, Cek. Dengan siapa nih?
3: Dengan Putra Jalur, Cek.
0: Ngapo cak ngantuk itu kamu?
3: Bangun tidur, Cek.
0: Caca malah kelemahnya. Kalau bangun tidur jam cak ini, yuk, mana tidur lagi?
3: Kalau enggak jam 2,
0: oh, hobi itu kamu. Apa memang malam ini ngantuk, Cek? Tidak. Capean itu yang pasti. Ya. Pak Yo, cek. Nak lagu apa, cek?
3: Lagu apa? Cek?
0: Lagu Sumatera, cek. Dari Aceh ke Lampung.
3: Dari Aceh ke Lampung.
0: Cek. Pokoknya di Pulau Sumatera.
3: Apa, cek?
0: Apalah, dah ajak di Sumsel balik lagi bandar ke Palembang. Oh.
3: Iridengki masuk tak, cek?
0: Ha?
3: Iridengki.
0: Iridengki masuk, Iridengki.
3: Masuk,
0: masuk.
3: Masuk itu aja
0: ya. Dari Lampung itu. Ya, kirim, cek.
3: Kirim untuk gala-gala bajak lah, banyak tidur.
0: Iya, cek.
3: Gala-gala bajak untuk cek Adi tadi. Pengalaman ni aneh, cek.
0: Apa?
3: Malam Selasa tidur manis.
0: Wow.
3: Malam depan bobok manja.
0: Oh, jadi ya?
3: Iya, tadi kan pengalaman yang berada.
0: Jangan diturut itu.
3: Bolehlah,
0: jadi. Hidup senang terus.
3: Itu jadi tadi ya. Mau buat manja be.
0: Ya betul lah kalau hidup senang betul kan. Kata dipikir ke? Bukan kata pikiran, kata dipikir ke?
3: Kata dipikir ke?
0: Eh. Kata
3: pikiran salah
0: mulu aja. Iyo, ngingal. Kabeh itu. Wei. Iyo. Oke.
3: Okay.
0: Amin. Yo, cek. Terima kasih, cek. Bukan. Bukan kamu benar kamu kalau dikirim salam kamu miss call ibu dak tuh.
3: Siapa?
0: Si Andra tadi miss call gitu.
3: Enggak ada miss call di sini.
0: Iya, katanya kalau dikirim salam kayak aku di miss call tadi kan baru bangun kan dengar kan tadi ngomong tuh. Iya. Oke.
3: Okay.
0: Iya sama-sama yo. Oke. Okay. Nah, iya cek.
3: Musim panas
0: banyak orang. Yo. Benar cek. Yo, makasih yo, cek Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja dikecil karena bening ya. Mohon maaf ya. Kalau dari suaranya dah slow storing atau feedback, kita lemak ngobrolnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samo lah ini, samo-samo sanung di wilayah ya. Itu masuk abang tidur kalau ya.
1: Tidak kena dengar suara Putra jalur tadi. Langsung terkejut aku.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ini bangun tidur.
1: Iya. Kita baru bangun dari tidur juga.
0: Ah, itu.
1: Iya, makan dulu kedengar tadi ya.
0: Tapi tak mungkin kamu langsung tegak kan?
1: Tidak dong.
0: Bangun tidur tu kan cuman mata dulu, apa bergerak dulu kan?
1: Iya.
0: Tidak langsung nak tegak.
1: Nah, langsung apa ngapa?
0: Bukan bangun dulu. Tidur itu cek.
1: Iya.
0: Jadi mana omongannya? Bangun dari tidur kali. Bangun dari tidur. Tegak juga pasti.
1: Iya, bangun dari tidur.
0: Oh, itu ya.
1: Duduk sedengar, bawa angka.
0: Nah, tidak langsung kamu tegak tidak kan?
1: Tidak tu, pening malah.
0: Kata-kata bangun tidur. Kadang-kadang salah juga pemahamannya bangun tidur. Oh
1: iya
0: lah. Namanya duduk dulu apa mungkin nyengok sebelah kanan kiri depan belakang juga sebelah. Oh ya.
1: Iya.
0: Iya. Nah lagu apa cek?
1: Lagu apa? Sumatera.
0: Sumatera. Ah.
1: Lagu Sumatera. Empuit bungkul ya.
0: Sudah tadi.
1: Pulang sudah.
0: Iya, nak kencing kau nak bangun tidur. Apa lah? Lagu apa?
1: Lagu apa? Kenapa?
0: Lagu Palembang pak ya?
1: Lagu Palembang. Iya, lagu Palembang ini.
0: Apa lagu Jambi kalau?
1: Jambi.
0: Apalah, ingat ya. Mana pala ke pilih ke apa?
1: Ketimun bungku apa
0: Bayo, belum itu walaupun sore kalau belum itu.
1: Iya, kalau tak masuk timbangan lagi kemana bungku. Iya,
0: tapi ya. Masih nyujak pacar lah.
1: Iya, kalau dibuat rujak pacar masih
0: dikenyang. Benar, masih saso tu lah timun. Iya. Woi. Ida melo kamu ke Talang Jambi.
1: Dak tuh aku begawe itu.
0: Oh, sama bae nama kita. Iya.
1: Jam 4:30 baliknya tuh. Debel lah lamang hen ngomong dengan dia.
0: Iya.
1: Pulang sampai gawian juga punya.
0: Aku paling kagak mampir-mampir ke rumah. Hah? Aku ya dega ada gawi. Rencana kan jam 3, jam 3 jam 4 selesai. Nah, karena acara tuh molor.
1: Pagi ya,
0: po,
1: jam
0: 10. Iya, apa acara itu dari mulai jam 8 di sana. 8 itu sudah mulai persiapan kan.
1: Oh.
0: Ada wayang Palembang tuh, nah, sekalian workshop. Ada lemak kan gitu, bantu-bantu kawan sekalian langsung gitu. Biarlah kalau itu. Mau lagu sudah, kirim-kirim lah.
1: Dikirim buat ini tadi Sabo.
0: Sabo.
1: Mang Yus tadi ya.
0: Heeh.
1: Mang Yus Jalo Putra Jalo tadi. Ya buat Andra. Buat Sabo ada Mang Hen, ya. Buat Ted. Ya. Buat Mang Iwan juga. Buat yang dalu-dalu nih lanang-lanang nih.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Ya buat Akbar, ya, Pak Sabari, Pak Ozan, buat Kasim, untuk Saul juga ada di situ, kayak di situ nggak ada itu kalau ada lu.
0: Iya.
1: Ya buat Mang Simon, ya. Buat mengujuk Sako, mengujuk 035, buat ya apa lagi ini? Buat Iswan Bukit, Adi Sukarami, Adi Randawalai, buat Pak Zainal, Bapak Nabjugo, buat Kenamo Langka.
0: Yo, Cek.
1: Yo. Buat yang ceweknya galau-galau apa lah. Yo, kenolah dalu kan.
0: Yo, Cek.
1: Ya itu baik, Cek lah.
0: Yo, oke.
1: Yo, ucapannya selamat malam Bella.
0: Selamat malam juga.
1: Okay. Yo, buat Cik Dola, terima kasih atas waktunya.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama nanti kau lagu sudah ya, bayo kita rengek ke. Ini dia lagunya. Butet ada Iri Dengki dan Ketimun Bungku. Tapi kita putar dulu kan ya. Caknya Iri Dengki dulu karena agak ngebit lagunya. Ah, ini dia lagunya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Ya dulu caknya di penghujung program ya, dan terima kasih atas minat dengan juga yang Meloan ya. Dan setelah ini ada beberapa lagu-lagu hiburan informasi ya, ya sampai nanti pukul 23:55. Dan sampai jumpa di lain kesempatan di program acara Lagu-Lagu Sumatera. Dan tentunya kita lanjutkan program acara selanjutnya di Sriwijaya Malam.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ya, dulu kita lanjut kembali dan kali ini menuju ke ada perpustakaan Nyi Ageng Serang yang disulap menjadi ruang kerja modern. Ada fasilitas digital sampai dengan piringan hitam. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoperasikan kembali perpustakaan Nyi Ageng Serang yang berlokasi di kawasan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Fasilitas publik ini sebelumnya sempat berhenti beroperasi sejak tahun 2020. Lengkap pembukaan kembali ini membawa angin segar bagi warga ibu kota yang membutuhkan ruang belajar serta tempat bekerja mandiri yang tenang dan di tengah pusat kota. Bangunan dua lantai ini tampil dengan penataan interior yang jauh lebih segar. Susunan rak buku dirancang berdekatan dengan area duduk penikmat literasi. Singkonyo pengunjung pacak dengan mudah mengambil koleksi tempat tanpa perlu berpindah jauh. Fasad interiornya yang modern dan tidak kaku. Dan dipadukan dengan jendela-jendela besar yang menyajikan pemandangan landscape-nya perkotaan Rasuna Said dari sudut ketinggian yang nyaman. Dan upaya modernisasi perpustakaan Nyi Ageng Serang ini diwujudkan lewat penyediaan berbagai sarana pendukung berbasis teknologi digital. Area dalam gedung kini dilengkapi dengan bilik multimedia yang khusus ya, dan kios katalog elektronik untuk mempermudah pencarian judul buku. Dan sampai dengan ruang baca yang lapang dan juga sejuk. Koleksi literasi yang disediakan sangat beragam, mulai dari buku sejarah naskah kuno, karya sastra, buku pengetahuan umum, hingga deretan literatur khusus mengenai perkembangan budaya Jakarta. Keunikan lainnya yang menjadi magnet bagi pengunjung adalah ketersediaan koleksi piringan hitam atau vinil yang memuat berbagai lagu populer dari berbagai era. Dan kehadiran sudut musik ini memberikan warna baru dalam pengalaman berkunjung ke perpustakaan publik. Nah, guna memberikan kenyamanan yang ekstra bagi para pekerja kantor dan mahasiswa yang ingin menyambangi lokasi ini selepas jam aktivitas harian, pihak pengelola memperpanjang masa operasional tempat ini, di mana perpustakaan ini ya menyediakan beroperasi setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai dengan 10 malam. Ya, ini mungkin akan bisa dicontoh di kota-kota lain ya. Siapa tahu di Palembang juga atau di kota-kota yang ada di Sumatera Selatan memiliki perpustakaan yang representatif dan juga nyaman untuk para pencinta literasi dan yang bagi wong yang pengen mencari ide inspirasi, tempat yang tenang ya, duduk di sana sambil mungkin membawa gadget ya atau laptop gawai dan juga macam-macam ya. Singgonya pacak

0: bekerja sambil membaca, ya, atau mencari inspirasi sambil mencari literasi yang ada di perpustakaan tersebut. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Kita lanjut kembali dan tentunya informasi yang kami kutip dari laman internet ya, di kesempatan malam hari ini untuk Doro Galo Galo, hiburan informasi, kita lanjut ke kagetnya. Dan mengenai grand final Bujang Gadis Palembang, di mana diinformasikan pemerintah Kota Palembang bersama tim penggerak PKK mematangkan persiapan grand final pemilihan Bujang Gadis Palembang 2026. Ajang ini diharapkan melahirkan generasi muda yang berwawasan, berbudaya, dan mampu menjadi duta pariwisata Kota Palembang. Persiapannya dibahas dalam audiensi antara staf ahli TP PKK Kota Palembang, Putri Aziza Prima Salam, dan pengurus Yayasan Bujang Gadis Palembang di ruang rapat Wakil Wali Kota Palembang pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, ya, Putri Aziza mengatakan rangkaian kegiatan telah memasuki tahap pra-karantina. Tahap ini menjadi pembekalan bagi para finalis sebelum mengikuti malam puncak pemilihan. Grand final pemilihan Bujang Gadis Palembang 2026 dijadwalkan berlangsung di Ballroom The Sultan Hotel Palembang pada tanggal 1 Agustus 2026. Dan sebanyak 30 finalis yang terdiri dari 15 pasang bujang dan gadis akan bersaing memperebutkan gelar terbaik. Dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Satu lagu kembali kita putarkan, setelah itu kita akan tutup program Macam Sri Jaya Malam dan bersua kembali esok pagi. Semoga sehat selalu, penuh berkah, dan juga sukses untuk kita galo-galo, baik itu hari ini dan juga esok hari, lebih sukses lagi, lebih sehat lagi, lebih semangat lagi untuk kita menjalani kehidupan kita di esok hari. Dan pastinya kita gewangi pagi ge ya, sampai dengan malam kita lanjutkan kembali di program Perempat di Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Satu lagu dari Kalimantan, kali ini ada Sungai Mahakam.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelok itadi. Sriwijaya, malam.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Perempat RRI Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang, hingga malam hari ini. Untuk di kesempatan edisi gelaran Selasa 28 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Manca Bicem. Mudah-mudahan pagi ini kabarnya sehat ya. Kabar ini menyenangkan. Dan kembali untuk edisi kali ini, Selasa tanggal 28 Juli 2026, kita ketemu di Sriwijaya Pagi Perewangan dengan Koloce Ilham. Baca biasa, sebelum kita bakal mulai acara kita, kami bakal baca kedukin tinjauan acara kita. Sesaat lagi kita bakal simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini akan baca ke surah Sabat dimulai ayat ke-15 sampai dengan 22, yang kemudian kami lanjutkan kembali dalam program Hikmah Pagi. Kita bakal menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan, yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang ke GD jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan perjumpaan kita berlanjut di jam 6 sampai dengan jam 8. Kembali dengan informasi-informasi update dengan tema UMKM akan kami hadirkan dengan lagu-lagu hiburan dalam program Cerita Pagi ini. Dan melanjutkan perjumpaan kita di jam 8 sampai dengan jam 9, lagu-lagu daerah Nusantara akan kembali kami ketengahkan dengan informasi menarik yang dapat Manca Bece tanggapi juga KG di line telepon di 0711-351-656 untuk program Anjang Sana Pendengar. Menuntaskan perjumpaan kita untuk Sriwijaya pagi ini tepat di jam 9 sampai dengan jam 10 siang. Ada perlan komunitas. Pecah biasa, kami bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya. Baik dolor-dolor, itulah tinjauan acara kita untuk pagi hari ini. Dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين

Iya baik, sadaqallahulazim, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan barupai tadi kita simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini sudah membacakan surah Saba dimulai ayat ke-15 sama dengan 22 yang kembali dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Tentunya mudah-mudahan kita akan mendapat keberkahan dan juga amal yang saleh dengan mengawali aktivitasan kita menyimak lantunan kitab suci Al-Quran yang baru tadi kita dengar sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baik, dolor-dolor, sebelum kita bakal menyimak kajian untuk di program Hikmah Pagi Pecah Biasa, ini kami bakal ke tengah kedoken lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan.

Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Dari hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh satu jalan demi menimba ilmu pengetahuan agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga.

0: Baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini dengan semangat paginya ya. Dan kita bakal menyimak kembali kajian dalam program Hikmah Pagi untuk edisi kali ini Selasa tanggal 28 Juli 2026. Jadi kita bakal menyimak kajian yang akan disampaikan bersama dengan Ustadz Ahmad Syukri Al-Habsi yang akan mengangkat tema tentang mari kita menunaikan hak sesama muslim agar kita mendapat keberkahan di dunia dan juga akhirat. Kita simak sama-sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima uli wal khatib lima syabakah nasir bil haqqi wal hadi ila siratikum mustaqim wa ala alihi wa sahbihi sallim wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar radio RRI Palembang, alhamdulillah ala hadhihi nikmah. Kita bersyukur kepada Allah Taala mana di bulan Syawal yang penuh keberkahan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmatul iman untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat ini. Dengan lidah kita mengucapkan kalimat tasyakur, tahadus bin nikmah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita ketahui bahwasanya hakikat nikmah, sebenarnya nikmat yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pupus, yakni nikmat ketika seorang hamba bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Hubungan seorang hamba, seorang makhluk kepada Khalik. Inilah yang akan menjadikan seorang hamba mukarram, mulia di dunia dan di akhirat. Manakala hubungan tersebut disambung dengan baik, seorang hamba yang selalu beribadah kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, menjaga diri untuk selalu menghindari hal-hal yang menjadikan asbab daripada murkanya Allah. Inilah hamba-hamba yang terbaik. Namun kita harus ingat, di samping hubungan kita baik kepada Allah, di samping kita menjadi hamba Allah yang saleh, kita tak luput melupakan bahwasanya kita adalah makhluk sosial. Kita adalah hambanya Allah. Dan kita wajib untuk saling berbagi, saling mengasihi, saling menunaikan hak di antara sesama kita. Sebagaimana kita mengikuti dan mengamalkan daripada hadisnya kekasihnya Allah, Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul bersabda dalam sebuah hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibahu wa idza tansahaka fansahu wa idza atasha fahamidallahu fashamidhu wa idza marida fa'adhu wa idza mata fattabi'hu au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dari sebuah hadisnya Rasulullah, beliau bersabda dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, hak muslim kepada seorang muslim terdapat 6 perkara. Apabila engkau bertemu dengan sesama saudaramu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Inilah hak yang pertama seorang muslim, yakni apabila mereka bertemu, maka haknya yakni mengucapkan salam, mengucapkan kalimat assalamualaikum. Karena dengan inilah akan menyatukan hati seseorang muslim dengan muslim yang lainnya. dan mengucapkan salam ini menjadikan adanya ikatan saling mengasihi di antara mereka. Karena sesungguhnya Rasulullah pun sabdakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang saling mencintai, saling menghargai, di antaranya yakni dengan mengucapkan assalamualaikum, ucapan salam ketika mereka bertemu. Inilah pengikat, pengikat bahwasanya seorang muslim akan menjadikan muslim yang lainnya sebagai saudaranya dengan mengucapkan salam, mendoakan. Karena kita ketahui ucapan salam yakni kita mendoakan saudara kita sesama muslim agar mendapatkan berkah minallah, mendapatkan maghfirah, pengampunan, dan diangkat derajat di dunia dan di akhirat. Dengan ucapan salam tersebut, maka Allah akan angkat derajat kita. Allah akan hapuskan permusuhan di antara kita. Allah akan ikatkan hati kita antara yang satu dengan yang lainnya dengan mengucapkan salam. Yang berikutnya, seorang muslim mempunyai hak kepada muslim yang lainnya, hablum minannas, yakni wa idza da'aka fa'ajibuhu, jika mereka mengundang, baik itu acara pernikahan ataupun acara-acara yang lainnya, maka penuhilah undangan tersebut. Karena kita lihat bagaimana Rasulullah contohkan dalam sebuah hadis, kana habibana Muhammad iza da'ahu miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Adalah Rasulullah habibana Muhammad, ketika diundang oleh seorang yang miskin, beliau datang, beliau menyambut undangan tersebut. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah, maka kita pun harus mengikuti bagaimana akhlaknya Rasulullah. Ketika diundang, maka datangilah mereka. Dan ketika mereka meminta pertolongan, maka bantulah mereka. Karena orang-orang yang membantu sama saudaranya di dunia, menyampaikan segala hajatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu segala urusannya di dunia. Allah akan mudahkan urusannya di dunia pun nanti di akhirat akan Allah berikan ganjaran yang terbaik buat mereka karena bantuannya, karena menyenangkan hati sesama hambanya di dunia. Mudah-mudahan Allah golongkan kita orang-orang yang selalu membantu saudara kita, melapangkan dada mereka, menjadikan penolong bagi mereka. Manakala mereka membutuhkan bantuan kepada kita, Allah mudahkan kita untuk membantu mereka. Inilah contoh-contoh hablum minannas. Dan tidak cukup dengan yang mengucapkan salam, mendatangi ketika kita diundang oleh mereka. Yakni yang berikutnya, wa idzan tansahaka fansahu, apabila mereka datang untuk meminta nasihat, maka berikanlah mereka nasihat. Berikanlah nasihat terbaik buat mereka. Karena ketahuilah, dalam hadisnya Rasul sabdakan, khairun nas anfa'uhum minnas, baik-baik manusia yakni mereka yang bermanfaat untuk yang lainnya. Maka apabila datang saudara kita kepada kita untuk meminta nasihat, maka berikanlah nasihat kepada mereka. Dan apabila kita mendapatkan mereka jauh daripada rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, maka datangi mereka, arahkan mereka agar selalu mendapat maghfirah minallah, mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya kita ketahui dalam surah Al-Quran, Allah firmankan dalam surah Asr wal-Asr, di masa innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. wa amil sholihat wa tawasobil haq wa tawasobis sabar. Dan orang-orang yang selalu saling menasihati, orang-orang yang selalu saling membantu, yang beramal soleh, yang beriman kepada Allah, inilah orang-orang yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu membantu saudara kita, mengarahkan mereka manakala mereka jauh daripada rahmatnya Allah, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, yang berikutnya, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ialah wa iza atasha fahamidallahu fasyamithu. Apabila mereka bersin memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dengan ucapan yarhamukumullah. Semoga Allah selalu merahmati engkau. Ini yang sering kita lupakan. Mari kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, kewajiban-kewajiban yang Rasulullah sabdakan kepada kita, agar hablum minallah kita baik, dan hablum minannas pun kita lebih baik. Yang berikutnya, yakni hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, wa idza marida fa'uduhu, jika mereka sakit maka jenguklah mereka, hiburlah mereka, datangi mereka, doakan mereka agar Allah Ta'ala mengangkat segala penyakitnya dan menjadikan mereka orang-orang yang sabar ketika Allah uji mereka. Karena ketahuilah, orang-orang yang sabar sesungguhnya orang-orang yang selalu bersama Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam kitabnya yang mulia, Quranul Karim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar, yakni orang-orang yang Allah pilih di antara hamba-hambanya Allah, yang Allah akan angkat derajat mereka, yang Allah akan muliakan mereka dengan kesabaran mereka. Oleh karena itu, ketika kita mendatangi saudara kita yang mendapatkan musibah atau yang sedang sakit, maka doakanlah mereka dan beritahukan mereka tentang kesabaran, agar mereka selalu sabar atas segala ujian yang mereka dapatkan minallah. Mereka selalu sabar akan segala ujian yang Allah berikan kepada mereka. Dan kita pun berdoa kepada Allah agar kita pun diberikan kesabaran, diberi kekuatan untuk selalu ingat kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya, yakni kewajiban seorang muslim, hakul muslim alal muslim, wa idza mata fattabi'hu. Dan jika mereka menghadap Allah, meninggalkan dunia, maka antarkanlah jenazahnya dan doakan mereka agar Allah ampuni segala dosa-dosa mereka. Allah tempatkan mereka jadi tempat yang terbaik, yang Allah muliakan. Allah muliakan mereka menjadi hamba-hambanya Allah, dan Allah ampuni akan segala dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, kita selalu berdoa kepada Allah agar kita sebagai hambanya Allah selalu taat akan segala syariatnya Allah, menjalankan segala perintah-perintahnya Allah. Hablum minallah kita menjadi hablum minallah yang terbaik, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hablum minannas, dengan hubungan kita dengan sesama manusia, mari kita mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah, menunaikan hak kita, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, agar Allah Ta'ala mengangkat derajat kita, memuliakan kita, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya Allah yang mulia, yang berhak untuk mendapatkan kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat selama-lamanya. Allahumma ya Allah, ya mujibas sa'ilin ya Allah, ya arhamar rahimin, ya ghiyasal mustaghisina ya Allah, bijahika ya Allah, wa bijahi nabika Mustafa ya Allah, balligh maqasidana ya Allah, waghfir dzunubana ya Allah, wastur uyubana, wakshif kurubana ya Allah, ya akramal akramin. Hadza minna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, baru baik tadi kita sudah simak kajian bersama dengan Ustadz Ahmad Syukri Al-Habsi yang merupakan hasil record dengan tema yaitu mari kita menunaikan hak sesama muslim supaya kita mendapatkan keberkahan di dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang sudah menyimaknya di kesempatan kali ini. Dan jangan lupa nantikan kembali program Hikmah Pagi yang hadir saban-sabannya di Perempat FM Palembang. Banyak topik dan juga narasumber yang akan menyampaikan kajian dalam setiap harinya. Dulur-dulur ya. Baik, dan saat ini sudah 37 menit melangkah dari jam 5 pagi. Kita akan kembali mengetengahkan lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan sampai jelang kaji di jam 6 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di 88.4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, sudah 52 menit ya melangkah dari jam 5 pagi Mance Bece. Jadi kita bakal segera menuntaskan untuk lagu-lagu bernuansa islami saat ini. Karena tepat di jam 6 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan mengajak Mance Bece untuk beralih ke program kita selanjutnya di Cerita Pagi ini. Dan yang pasti jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Perempat FM Palembang, Sriwijaya Pagi, Suara Budaya Sumatera

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, Bang Cepice, dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengget tepat di jam 6. Bang Cepice, batu gong terkenal sebagai salah satu peninggalan megalitik yang ada di pagar alam. Di mana batu ini mengeluarkan bunyi nyaring pecah gong dan juga ini keluar saat dia digebuk. Dan batu ini merupakan dolmen untuk istirahat. Selain itu yang berupa ada meja batu. Jenis batu ini ialah ada andesit yang berbentuk dari lahar letusan gunung berapi beku dengan usia jutaan tahun. Lokasi peninggalan ini berada di Talang Batu Gong, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan. Dan batu ini juga sudah terkenal sampai dengan ke mancanegara. Kita beralih ke informasi lain. Ya, dolor-dolor, pantauan bunting ini merupakan adat pernikahan yang ada di Kabupaten Lahat. Dalam tradisi ini, di mana pengantin bakal berkeliling kampung bersama dengan rombongan Karang Taruna, dan pengantin juga bakal mengunjungi dan juga mencicipi hidangan di rumah warga. Biasanya, warga menyajikan cemilan, pecah ado payek kacang, keripik pisang, kembang goyang, dan lain sebagainya. Dan selain Karang Taruna, terdapat juga ada bujang dan juga gadis ngantat yang punya tugas untuk meloi dan juga membantu keperluan pengantin. Bujang ngantat punya tugas membantu pengantin lanang dan juga gadis ngantat membantu pengantin betino. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaki di informasinya jam 7.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pagi maraton di pagi hari. Maraton lari kelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandai.

4 FM, Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Maju becek, sudah pagi, payo begancang semangat ya. Dan supaya tambah semangat, kami rewangi aktivitasan dulur-dulur di pagi ini untuk melanjutkan perjumpaan kita di cerita pagi ini dengan informasi yang bakal kami ketengahkan sampai jam 8 pagi. Sudah.

Oke, sudah kita awali perjumpaan kita dengan lagu Timun Dalam Cuko yang sudah kulorengek ke Manca Becek. Dan kali ini di Cerita Pagi Pecah Biasa kami bakal genjok ke informasi tentang UMKM. Kalau di Selasa paginya Manca Becek, dan langsung baik kita bakal awali informasi yang pertama. Ini ada informasi tentang dukung UMKM Bayangkari Polda Sumsel meraih juara stand terbesar.

disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bhayangkari yaitu Martha Dedy Prasetyo yang mewakili Ketua Umum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo pada acara penutupan Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara di tahun 2026 ini yang sudah dilangsungkan di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Dan selain itu, kegiatan bertemakan Nusantara Berdaya, Bhayangkari Berkarya diselenggarakan selama 21 sama dengan 25 Juli 2026 dan juga sudah dipeloi oleh seluruh pengurus daerah Bhayangkari se-Indonesia. Dan partisipasi Bhayangkari daerah Sumatera Selatan ini merupakan bentuk dukungan Yola terhadap program pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional melalui pembinaan dan juga promosi produk lokal. Mancebice. Baik, dan informasi ini kami kutip dari laman di detiknews.com.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Abah, udah, bah, gosayung, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Okay, baik, lagu yang sekali ini Manca Beca ada lagu Kemana Pergi. Biasa kalau muncul pertanyaan pagi ini kemana pergi, Manca Becanya sudah siap untuk menuju ke tempat aktivitas ya. Iya, dan tentunya Selasa ini masih dengan bergulik aktivitasan yang memang menyita banyak pikiran Manca Beca, apalagi di tanggal 28 di penghujung bulan juga ya Manca Beca. Biasanya ada susunan untuk laporan toto buku mengenai laporan keuangan dan lain sebagainya Manca Beca. Baik, pokoknya hari ini harus semangat ya dengan segala aktivitasan. Kita bakal rewangi kembali dengan informasi yang akan kami ketengah ke. Ini informasi kita masih terkait dengan UMKM. Nah, informasinya yaitu panen berkah UMKM di Piala Presiden 2026. Penjualan melonjak tanpa biaya sewa. Ya, dolor-dolor terik siang yang perlahan bergeser ke petang hari tidak menyurutkan antusiasme publik sepak bola di tanah air, di mana Stadion Sijalak Harupat yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mendadak menjadi lautan manusia. Kedatangan ribuan supporter ini dipicu oleh sikodaya tarik utama, yaitu euforia dan juga semarak pertandingan Piala Presiden 2026 yang siap dimulai. Para supporter yang didominasi mengenakan jersey dengan warna putih dan juga biru ini datang dari setiap penjuru pintu stadion. Mereka yang diketahui merupakan Boboto Persib Bandung tampak sumringah meski pertandingan skuad Maung Bandung melawan skuad Singoedan dan juga alias Arema FC digelar beberapa jam lagi. Dan langkah kaki mereka ini begitu mantap memancarkan keyakinan bahwasannya malam ini adalah malam kejayaan tim kebanggaan mereka. Dan selain itu, dulur-dulur, di lokasi yang sama juga tentunya ajang pramusim Piala Presiden 2026 ini resmi digelar pada tanggal 25 Juli sampai dengan 6 Agustus 2026 mendatang. Selain itu, ada juga kehadiran tenan UMKM yang diramaikan lebih dari 20 tenda khusus yang menampung 60 UMKM, di mana setiap tenda diisi oleh 3 sama dengan 4 pelaku usaha sekaligus deretan UMKM terbaik unjuk kebolehan memamerkan produk kuliner mereka. Dan selain itu Manca Beca ida cuma itu bae, kuliner legendaris Bandung Pecah Ado Kupat Tahu Gempol sama dengan mie kocok Mang Dadang hadir juga. Dan selain itu ada UMKM pendatang baru Pecah Ado Esteller DU21, ada juga Dinsang Kaibun dan lain sebagainya Manca Beca. Jadi silakan datang sambil menikmati pertandingan dengan menyantap jajanan di tenda-tenda UMKM yang sudah hadir dalam kegiatan itu juga Manca Beca. Baik, informasi kami kutip dari laman detik.com.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oh, singgungnya ya lagu ini Manca Bece. Lagunya menceritakan tentang diri kita ketika kita lagi dekati gawian, itu nama Manca Bece pasti dipandang sebelah mata. Makanya semangat untuk mencari perubahan dalam kehidupan kita, apapun itu gawiannya asal halal berkah gaspol Manca Bece ya, supaya itu tadi wong tidak memandang kita sebelah mata, karena memang aduh duit biasanya kita lebih dihargoi gitu nama cewek ya. Tapi mudah-mudahan kita masih pacak ketemu dengan wong-wong tulus tanpa melihat background tentang aduh duit apa tidak tadi teman cewek. Wah, singgonya pagi nih ya. Oke, dan kita lanjutkan kembali informasi di menit ke-36 langkah dari jam 6 pagi. Ini kita punya informasi tentang aturan baru terkait dengan tarif pendaftaran merek untuk UMKM umum sampai dengan hak cipta lagu. Iya, dolor-dolor informasi yang kami kutip ya dari detik.com, di mana pemerintah resmi menetapkan peraturan pemerintah atau PP di nomor 30 tahun 2026, yaitu tentang jenis dan juga tarif atas jasa atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum. Regulasi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 2 Juli 2026 tersebut mengatur penyesuaian sejumlah tarif layanan di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk layanan kekayaan intelektual dan juga kewarganegaraan. Dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan penyesuaian tarif PNBP bukan dengan tujuan membebani masyarakat, melainkan memastikan keberlanjutan transformasi pelayanan hukum yang berkualitas. Dan selain itu juga menurutnya pemerintah menggunakan prinsip keadilan untuk mewujudkan layanan hukum yang semakin profesional, modern, transparan dan juga berbasis digital. Selain itu juga dolor-dolor, sebagai bentuk keberpihakan kepada pelaku usaha kecil, pemerintah mempertahankan tarif pendaftaran merek bagi UMKM yaitu sebesar Rp500.000 per kelas tanpa mengalami kenaikan. Dan sementara itu untuk tarif pendaftaran merek untuk pemohon umum disesuaikan menjadi Rp2.800.000 per kelas, yang merupakan penyesuaian pertama sejak tahun 2016. Selain mempertahankan tarif khusus tersebut, pemerintah juga bakal menyederhanakan persyaratan administrasi sehingga semakin memudahkan UMKM untuk memperoleh perlindungan merek. Dan selain keberpihakan kepada UMKM, pemerintah juga bakal menghadirkan kebijakan afirmatif di bidang hak cipta mulai pada tanggal 1 Agustus 2026 mendatang, di mana tarif pencatatan hak cipta untuk karya lagu dan atau musik ini ditetapkan sebesar Rp0 alias gratis. Dan juga kebijakan ini diharapkan dapat mendorong sebanyak mungkin pencipta lagu untuk mencatatkan karya mereka sehingga memperkuat pusat data lagu dan atau musik sebagai fondasi tata kelola royalti yang lebih akurat, transparan dan juga akuntabel. Mancipice.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Abah, uida, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

kacang lupo dek kulit. Ini salah satu lagu daerah yang sering juga di request di program Pro 4 FM Palembang. Dan yang pastinya juga saat ini lagi jam-jam puncaknya lalu lintas padat Manca Beca ya. Yang pasti hati-hati di jalan yang lagi monitor kami melalui kendaraan, baik itu roda 2 ataupun juga roda 4. Baik, dan kita bakal lanjutkan kembali informasinya, yaitu tentang pelaku UMKM belajar keuangan digital untuk tingkatkan daya saing. Iya, dolor-dolor, pelaku UMKM mengikuti pelatihan keuangan digital di Jakarta. Dalam program ini untuk mendorong usaha kecil lebih dapat adaptif di era transaksi digital. Dan peserta memeloi pelatihan bertajuk dengan penguatan kapasitas UMKM dengan akselerasi keuangan digital yang digelar oleh MCG Academy di Kota Jakarta pada beberapa waktu yang lalu. Dan kegiatan tersebut dipeloi oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah, yaitu dari berbagai sektor usaha yang ingin meningkatkan pemahaman mengenai sistem keuangan digital di era ekonomi modern. Dan selain itu, peserta yang memeloi kegiatan ini sangat antusias untuk mendengarkan banyak sekali ilmu dan juga edukasi Manca Beca.

0: Majeng babaso Palembang.
1: Numpang betaken dumin. Numpang
2: permisi
1: betaken
2: bertanya
1: dumin
2: dulu.
1: Numpang betaken dumin.
2: Artinya permisi mohon bertanya dulu.
0: Nah, itulah tadi Majeng babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
3: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari kelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Nah.